kangen sama kamu. Biarkan anak dengan sepenuh konsentrasi mendengarkan kamu. Terus bilang, mama sayang sama kamu. Mama sayang sama kamu. Sayang banget. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Kamu tahu, saat mama pertama kali lihat kamu, saat itulah mama jatuh cinta padamu. Cinta yang gak akan pernah mau mama tukar dengan apapun aja yang ada di atas muka bumi ini. Nak, mama sayang sama kamu. Dan sayangnya mama sama kamu ini, nak, gak cukup untuk kebersamaan kita di dunia. Mama pengen tetap barengan sama kamu sampai surga. Karenanya nak, mama minta tolong sama kamu. Jadilah hamba Allah yang baik nak, dan doakan mama juga biar bisa jadi hamba Allah yang baik. Yuk, kita saling tegur. Kalau kamu bikin salah, mama akan tegur. Dan kalau mama bikin salah, tolong tegur mama juga ya nak ya. Mama juga sama, mama kamu masih terus belajar. Tapi yang kita semuanya tahu bahwa sesudah kehidupan dunia, kita semua akan berjumpa kematian. Mama gak bisa bayangin kalau di hari akhirat nanti kita gak bisa barengan, nak. Kalau salah satu di antara kita harus masuk ke dalam api neraka. Nah, keberhasilan mama terhadap kamu, keberhasilan kamu, nak, di atas muka bumi ini sebagai anak, bukan hanya ketika kamu bisa lulus sarjana, bisa lulus S1, S2 dengan hasil yang bagus, bukan hanya ketika kamu pada akhirnya menikah dengan pasangan yang baik dan punya anak, bukan. Keberhasilan kamu bagi mama dan bagi kita semua, ketika kamu mampu melewati jembatan Siratina sampai di ujungnya, mama juga sama. Ketika mama berhasil melewati jembatan Sirat dan masuk ke dalam surga Allah, saat itulah kita sama-sama sukses. Maka bantuin mama ya nak ya, bantuin mama. Sayangi anakmu, sayangi. Kalau gagal jangan dicaci. Jangan dituntut lebih dari kemampuannya. Gak apa-apa, yang sabar. Ustazah gak pernah tahu sih rasanya. Terus gimana? Saudaraku sekalian, bukankah apa yang saya sampaikan padamu sesuai dengan kenyataan? Bukankah yang saya sampaikan padamu adalah ajaran dalam Islam? Kamu tahu kebenarannya bukan? Maka amalkan insya. Baik, terakhir. Ayo poinnya nih, saya ulangi lagi. Pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Apa? Ibadah yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga apa tadi? Kasih sayang sama anak-anak, biar doamu lebih mustajab. Saat itu doamu akan lebih didengar oleh Allah SWT. Yang terakhir teman-teman saya sekalian, doain anak tuh jangan cuma urusan dunia. Doain anak jangan cuma urusan. Jangan jadi seseorang yang egois ketika berdoa. Doa yang egois itu kayak gimana? Gak pernah doain orang lain. Tapi kan anak orang lain, Ustazah. Suami orang lain, betul. Tapi kalau kamu doanya begini nih, ya Allah, jadikan suami saya

0: suami yang soleh, jangan selingkuhi saya. Itu kamu sebenarnya lagi doain suami apa doain diri sendiri? Kalau kamu doanya sama anak kamu kayak begini, ya Allah sehatkan, ya Allah jadikan anak saya anak yang berbakti kepada saya, sehatkan badannya ya Allah biar saya gak repot, pinterin anak saya di sekolah ya Allah biar saya gak malu. Itu sebenarnya kamu lagi doain anak, doain diri kamu sendiri. Itu maksud saya. Berdoalah dengan tulus, Bu, Kak, Dek. Berdoalah dengan tulus. Doakan anakmu dengan tulus. Doa yang gak minta ganti, doa yang gak balik, gak memikirkan diri kamu, itu yang namanya doa yang tulus. Dan seharusnya sebagai seorang ibu, kamu pasti mengerti bagaimana cara melakukannya. Bangunlah di waktu malam, di sepertiga malam terakhir saat doa begitu mustajab. Kemudian mintalah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, tolong jaga anak-anak saya, ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang Kau cintai. Ya Allah, Engkau berfirman dalam Quran, "Ruku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya Allah, jangankan menjaga keluarga saya, menjaga diri saya saja terkadang saya tidak berhasil melakukannya. Ya Allah, saya mohon padamu, tolong jagakan anak-anak saya, ya Allah. Tolong jaga anak-anak saya. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Jaga diri saya, ya Allah. Jaga anak-anak saya, Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Lindungi mereka. Ya Allah, hidupkan mereka dengan bahagia sebagai hamba-Mu. Ya Allah, perkenalkan diri-Mu kepada anak-anak kami, ya Allah. Dan perkenalkan anak-anak kami kepada-Mu. Biarkan mereka jadi hamba-Mu yang soleh-solehah, ya Allah. Hidup mengikuti jalan hidupnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kami
1: dan sobar. Di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar, bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat. Berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

0: Pada hari ini saya coba ingin mencoba untuk menyampaikan ya satu materi yang saya pilih. Ini adalah materi yang menjadi tadi sudah saya sampaikan pada Pak Rizal. Ini materi saya buat pada tahun 2008. Sebenarnya materi ini lebih lagi mengakar karena memang berhubungan langsung dengan sejarah saya ketika saya masuk Islam. Saya masuk Islam tahun 2002 ketika berdiskusi dengan Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim cerita pada saya tentang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, maka Muhammad Al-Fatih adalah sebuah materi yang saya buat ketika orang meragukan tentang kebangkitan Islam. Awalnya itu, maka ini materi sudah dari tahun 2008. Maka masih ada follow at Felix Yau, waktu itu di Twitter 2008. Jadi belum masuk ke Instagram. Nah, di gambar ini semuanya palsu kecuali satu, pedang. Pedangnya asli, ini adalah semuanya palsu kecuali pedangnya. Pedangnya asli adanya di Museum Topkapi. Tapi banyak orang kesana nggak ngelihat pedang ini karena dilewatkan begitu saja, karena disimpan di satu ruangan. Ya ini kayak dua ya, gitu kan. Kayak dua ya, biar di situ ya. Satu. Nah, ini pedangnya sekitar 1,5 meter, tengahnya ada inskripsi dalam bahasa Arab, doa dia kepada Allah. Dan salah satu doa dia itu yang menariknya adalah dia pertama memuji Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang bercahaya, memperkuat kaum muslimin dengan kemudian pedang-pedang dan kemudian dengan agama yang benar. Lalu kemudian yang paling menarik adalah semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang yang ingkar kepada Allah. Nah, ini adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Pertama-tama saya coba ingin jelasin satu konsep tentang bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyarah ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang orang ngundang ustadz terus tanya, mohon maaf ustadz, bisyarahnya berapa ya? Saya waktu itu bingung, kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang saya pahami bisyarah itu bisyarah itu artinya adalah kabar gembira. Sedangkan orang-orang di Indonesia, ustadz-ustadz mengartikan bisyarah sama dengan amplop. Mungkin karena ustadz tuh seneng ketika dikasih amplop gitu kan ya. Nah, maka kabar gembira itu adalah bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya, kabar gembira ini adalah sesuatu yang menjaga saya agar tetap on track. Ketika saya lagi lesu, ketika saya lagi futur, ketika saya lagi merasa lemes, ketika saya lagi merasa bahwa kayaknya ini susah banget, maka saya selalu ingat bisyarah. Ibarat kata seperti apa? Seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik. Dan seperti tempat berharap ketika kita lagi putus asa. Jadi ini adalah bisyarah. Singkat cerita, bisyarah ini adalah sebuah kabar daripada Allah dan Rasul berkaitan tentang masa depan yang kita belum mampu lihat, tapi kita senang karena itu yang ngasih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Contoh, surga itu bisyarah. Ketika kita lagi lemas, kemudian kita dikasih tahu tentang surga. Contoh lagi misalnya, ketika kita lagi bingung, ketika kita lagi merasa lemah, Allah kasih tahu nanti di surga itu kalian sudah disediakan gini-gini loh. Kalian sudah disediakan balasan-balasan yang terbaik loh. Maka perbuatlah sekarang. Itu membuat kita semakin semangat. Salah satu bisyarah adalah surganya Allah. Tapi tidak melulu bisyarah itu berkaitan dengan masalah akhirat, tapi juga berkaitan dengan masalah dunia. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Jadi ini adalah sedikit bicara tentang sejarah. Ini peta ini diambil sekitar tahun 620-an atau lebih tepatnya 622 Masehi. Peta ini dulu enggak ada dunia-dunia seribet sekarang. Dunia zaman dulu gampang, cuma dibagi dua. East, West, selesai. Nah, yang namanya East adalah Persia. Persia adalah peradaban tua banget, peradaban yang ya sangat tua lah. Waktu itu ketika tahun 622, dia sudah berusia kira-kira 1173 tahun. Peradaban tua, peradaban lama, peradaban yang besar banget, dan dia menguasai sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Jadi hampir sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia, sama laut-lautnya sekalian. Nah, sedangkan Romawi ini menjadikan lautan Mediterania sebagai lautan pribadi mereka. Nah, ini lihat, ini lautan Mediterania nih. Ini lautan pribadinya orang-orang Romawi. Maka dikatakan sebagai ya lautnya Romawi. Nah, karena mereka menguasai lautan sebegitu besar, maka mereka punya kesempatan untuk membuat sebuah armada laut paling hebat di dunia. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah Persia, mereka bersatu tapi sudah sisa-sisa karena memang sudah sangat lemah sekali karena mereka sering perang berdua kan. Sering perang berdua. Nah, ini adalah kemudian Romawi. Romawi kebagi dua. Ada Romawi sebelah timur, ada Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat, setelah kemudian Konstantin memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel, makanya namanya kan Konstantinopel, karena dari namanya Konstantin, maka Eropa Barat itu pecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan. Dan pecah-pecahnya menjadi kerajaan itu, mereka buat satu perkumpulan namanya The Holy Roman Emperor. Nah, Holy Roman Emperor ini punya satu pemimpin namanya Paus. Kenapa Paus? Karena sebelah sana, Romawi sebelah barat, ini adalah penghuninya orang-orang Latin. Orang-orang Latin ini punya agama namanya Kristen Katolik. Sedangkan orang-orang Romawi sebelah timur, yang sebelah ini yang warna ungu ini punyanya orang-orang Yunani yang pertama kali menerima agama Nasrani. Maka mereka nama agamanya Kristen Ortodoks. Nah, coba saya ulangi lagi. Sebelah sini Kristen Ortodoks atau Romawi atau Bizantium. Sebelah sini adalah Romawi sebelah barat yang mereka punya perkumpulan namanya Holy Roman Emperor, orang-orangnya orang-orang Latin dan agamanya adalah Kristen Katolik. Kristen Protestan mana? Belum nyambung karena urusannya belum sampai di sini. 622 itu sekaligus menjadi satu tahun penting di dalam Islam karena terjadi peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Rasulullah dari Mekah, di sini Mekah ke Madinah, ini bukan bendera partai atau bukan bendera HTI gitu kan ya. Ini adalah bendera Rasulullah berdasarkan hadis yang sangat jelas. Di Madinah beliau mendirikan sebuah kepemimpinan baru dan pada saat itu beliau diapit oleh dua raksasa besar. Satu adalah Imperium Persia, satu lagi Imperium Romawi. Romawi sekitar 5 juta kilometer persegi dan kemudian Persia sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Apa buktinya? Suatu waktu tahun 627-an itu Rasulullah pernah dapat satu ayat daripada Allah. Gulibatir Rum fi atnal ad. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling dekat. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayakhlibun fi bid'i sinin. Dan setelah mereka dikalahkan, mereka akan kembali mengalahkan Persia dalam waktu dekat. Kenapa ayat ini bisa turun? Karena pada tahun 627 itu para sahabat sedang ramai tentang pembicaraan dunia. Apa pembicaraan dunia? Ada clash of civilization. Ada sebuah perang besar namanya Perso-Roman War. 627 itu besar sekali dan saking besarnya pembicaraan itu orangnya. Ini yang menang siapa nih? Persia kah yang sudah lebih senior atau Romawi kah yang kayak anak muda? Mereka bilang ini siapa yang menang nih? Persia kah yang akan menang lawan Romawi? Salah satunya ada di film 300. Nah, itu kan Persia lawan Yunani kan gitu. Nanti betul. Nanti Persia lawan Romawi. Nah, setelah kemudian mereka bertanya-tanya, bahkan Abu Bakar ikut taruhan. Abu Bakar taruhan. Kenapa? Karena pada saat itu di Madinah itu sentimennya adalah orang Madinah itu memihak para penyembah api Zoroaster. Ya, penyembah api, pokoknya kami pihak mereka, mereka pasti menang. Jadi ketika itu kemudian orang-orang Muslim merasa nggak suka. Kenapa? Karena mereka merasa sesentimen dengan orang-orang Nasrani. Karena pada saat itu adalah orang-orang Romans adalah orang-orang Nasrani. Maka mereka bilang enggak, kami kira pasti Romawi yang menang. Maka Abu Bakar sampai taruhan. Setelah taruhan, kemudian para sahabat nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah yang menang Persia atau Romawi? Betul. Jadi, nah setelah kemudian ditanya pada Rasulullah, Rasul jawab. Rasul nggak jawab, tapi Rasul nunggu wahyu. Setelah nunggu wahyu datang kemudian ayatnya, Gulibatir Rum fi atnal ad. Akan dikalahkan orang-orang Romawi dalam tempat yang paling rendah atau dalam waktu yang paling dekat. Ternyata betul, kalahnya waktunya dekat dan tempatnya paling rendah di Laut Mati. Dead Sea. Nah, jadi di Laut Mati kemudian mereka dikalahkan, terus kemudian pada saat itu dikalahkan Romawi orang-orang, tapi kata Rasulullah, tapi mereka akan kembali menang setelah beberapa waktu. Maka Abu Bakar bilang, kalau itu saya naikin taruhan saya. Nah, kenapa? Nanti kan ini kan berarti mereka lihat, wah ini kayaknya Romawi kalah nih, setelah itu dia bakal menang, dinaikin taruhannya dalam jangka waktu 10 tahun. Dan Abu Bakar menang taruhan berarti.
1: High rulers.
0: Betul, karena ini langsung datang dari Allah. Kalah duluan terus kemudian menang. Menangnya tahun berapa? Menangnya tahun 629. Muncul seorang pahlawan hebat daripada orang-orang Romawi, berhasil membalikkan keadaan, ibarat zaman sekarang tuh ya Satrio Piningitnya lah. Dia muncul namanya Herakles. Heraklius. Heraklius. The Great Heracles, Heraklius, beda. Jadi the Great Heracles ini kemudian berhasil membalik keadaan, menang melawan Persia dalam berbagai macam perang, berhasil merebut salib suci, salib suci. Yeah. Salib suci yang mereka yakini adalah tempat Holy Cross, tempat disalibnya Yesus. Nah, diambil balik dan ini kemudian diarak kemudian salibnya ini diarak dari tempat kemenangannya sampai ke Yerusalem, sampai ke Baitul Maqdis. Okay. Ketika dia sudah sampai ke Baitul Maqdis, ini salib ditaruh di depan gereja makam kudus Hori Sepulkur. Lalu kemudian setelah itu dia kemudian berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, dia dikabarkan dapat surat pertama kali dalam bahasa Arab. Heraklius dapat surat pertama kali tulisannya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius. Kemudian dari Rasulullah kepada Heraklius, di situ ada stempelnya Nabi. Nabi ngajak dia untuk masuk Islam. Kemudian Heraklius ngeliat ini, Heraklius kan pinter, karena surat yang sama dikirim juga ke Kisra. Kisra baru kalah perang dapat surat. Lagi kalah perang dapat surat, stres. Ini orang ngapain sih? Siapa dia? Berani-beraninya? Karena zaman dulu itu kalau kita nulis surat pada raja harus ada puji-pujian dulu. Dari Felix Siau kepada Fatih Karim yang rumah, sorry, bukan, kepada Fatih Karim yang punya rumah besar, yang punya duit banyak, yang punya mobil banyak juga, yang anak-anaknya juga banyak, istrinya baru satu, misalnya istri baru satu, dan dari Felix hambamu yang hina pengen minta bantuan, kan gitu kan ya? Yeah. Itu kan cara untuk dulu orang berkorespondensi. Lihat aja surat-surat di Nusantara, semua pujian dulu dari kepada raja yang memiliki ribuan pulau, yang memiliki betul, puji, betul, baru saya yang sangat lemah, kan itu kan? Nah,
1: I'm just a subject.
0: Betul. Tapi ini surat dimulai dengan min Muhammadin. Ini dari Muhammad, delegasi dari atas ke bawah. Ini dari Muhammad kepada Heraklius, dari Muhammad kepada Kisra. Ketika Kisra baca itu langsung dirobek suratnya. Dia siapa? Same level kayak saya. Sedangkan orang-orang raja Persia julukannya Shahanshah, Shahanshah, Shahanshah, raja di atas raja. Makanya catur itu kalau rajanya mati namanya Skakmat. Awalnya Sahmat. Sahmat, raja mati. Nah, itu kan permainan Persia. Nah, setelah dirobek, orang-orang yang nganterin surat mau dibunuh, dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah ini suratmu dirobek. Rasul langsung berdoa, semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia, sebagaimana dia merobek-robek kekuasaan saya, surat daripada saya. Benar, akhirnya setelah ini terjadi, ini hancur, berantakan. Pada tahun 651 semuanya masuk wilayah Islam, dalam waktu sangat sedikit sekali. Sedangkan orang-orang Romawi, Heraklius lebih pintar. Dia orang yang belajar agama. Ketika dia baca surat ini, dia kumpulin seluruh orang-orang, lalu kemudian dia bilang, panggilkan saya orang Arab, saya mau tahu siapa Muhammad. Akhirnya dapatlah satu orang Arab. Ternyata orang Arab ini dekat dengan Nabi, bahkan keluarganya termasuk pembesar dan keluarganya Nabi. Siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan hadis ini yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian apa yang dia ceritain? Bercakap-cakaplah dia sama Heraklius. Setelah dia bercakap-cakap, lantas Heraklius bilang, kalau benar semua yang Anda katakan tadi tentang sifat orang ini, maka orang ini adalah Nabi sebagaimana yang kami kenal dalam kitab-kitab kami. Maka sampaikan bahwa kalau dia ada di depan saya akan cium kaki dia, dan kalau dia mau tahu kekuasaan dia, sebentar lagi akan sampai di depan saya. Maka dia kumpulin seluruh orang-orang pembesar-pembesar, dia bilang, kita masuk Islam aja. Seluruh pembesar, ayo, oh gila nih raja kita udah stres. Dia bilang, gak jadi. Bercanda. Nah, setelah, bercanda, prank, gak prank. Jadi, prank. Lalu kemudian utusannya dibalikin pada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mendapatkan, Rasulullah kemudian mendoakan, tapi mereka gak jadi masuk Islam. Tapi
2: Heraklius gak jadi masuk Islam.
0: Gak jadi masuk Islam. Dan akhirnya Heraklius akhirnya kesian banget, karena terusir kan. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi, tapi saya gak masuk pada tahun 629, saya akan masuk di sini aja. Ini tahun 622 begitu besar kemudian kekuasaan Persia dan Romawi, dan pada tahun 622 itu ini kejadiannya. Pada waktu itu ada dua kota yang paling hebat di dunia. Karena Persia sudah turun, maka dua kota terhebat di dunia itu namanya Konstantinopel dan satu lagi adalah Roma. Satu ibu kota Romawi sebelah timur, satu ibu kota Romawi sebelah barat. Tapi pada tahun ini ada dua kota yang kemudian sangat keren di dunia. Yang pertama adalah Konstantinopel. Nah, jadi ini Konstantinopel adalah ibu kotanya Romawi timur. Sedangkan Roma itu adalah ibu kotanya Romawi sebelah barat. Tadi yang sudah saya ceritain kalau di sini adalah Holy Roman Emperor. Roma Timur ini namanya Byzantium. Ini Roma Barat.

0: paling termasuk paling berat di antara perang-perang kaum muslimin. Saking beratnya perang ini, maka Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata yang sangat ngeri. Allah katakan idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absara wa balaghatil qulubul hanajir. Allah katakan, ingat enggak ketika hari itu? Ketika kalian itu mendapatkan sebuah ancaman dari depan, dari belakang kalian, sampai-sampai yang namanya apa, jantung kalian itu sampai nyesak sampai ke sini. Jadi sampai naik sampai ke sini. Jadi rasanya kayak apa ya? Kayak jantungnya tuh naik sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi zununa. Betul. Dan tidak hanya itu, tapi mereka berprasangka pada Allah dengan berbagai macam prasangka. Bayangkan sampai selevel Rasul dan selevel para sahabat sampai menyangka-nyangka sesuatu yang lain pada Allah. Mereka bilang kayaknya Allah sudah ninggalin kita. Kayaknya kita bukan agama yang benar. Kita pasti kalah. Itu perang apa namanya? Perang Khandaq. Nah, saya sedikit cerita tentang perang Khandaq. Perang Parit. Ini adalah perang Parit. Pada saat perang Parit, ini adalah Madinah. Ini ada banyak sekali gunung-gunung yang mengitari Madinah. Jadi sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah utaranya doang kebuka Madinah. Maka orang-orang Quraisy itu sudah mengumpulkan sekitar 10.000 orang. 10.000 orang jalan ke Madinah dari Mekah, pengen menghabisi Rasulullah, dan 6 hari lagi nyampe. Cuma intelijennya Rasul canggih.
1: Apa tuh?
0: Namanya Jibril. Jadi Jibril ngasih tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada pasukan 6 hari lagi nyampe. Ini 6 hari nyampe, kamu harus berbuat sesuatu, intercept. Nah, jadi ketika Jibril ngasih tahu, Rasulullah langsung ngumpulin para sahabat dong. Kemudian bilang pada para sahabat, kalian punya berapa pasukan? Hitung, 3.000 ya Rasulullah. 3.000 lawan 10.000, enggak logik. 3.000 lawan 10 enggak logik. Pasti kalah kalau secara hitungan logika. Maka kata Rasulullah, tapi enggak apa-apa. Ada nggak di antara kalian punya ide? Salman Al-Farisi, orang Persia, langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, kami biasa di Persia, kami bangun parit. Dengan bangun parit, kami taruh, kami angkat tanahnya ke atas, kami punya higher ground, kami bisa panah mereka, mereka tidak bisa lewat untuk paritnya. Dan kita tetap agak sulit menang. Tapi kata Rasul, nggak apa-apa kita buat. Dibuatlah parit ngelilingi Madinah. Nah, jadi dia bikin kemudian parit 8 km. Jadi di sini-sini 8 km dan mereka gali parit itu bukan kayak parit di Indonesia. Parit di Arab itu, ya kalau pernah pergi ke Arab, batu semua. Jadi mereka bukan pakai cangkul, mereka pakainya lembing. Dihancurin tanahnya, lalu kemudian diangkat. Dan spesifikasinya menurut Salman Al-Farisi, dalamnya harus sekitar 3 meter, lebarnya harus 5 meter. Dan panjangnya 7,5 atau sampai 8 km. Ini berat sekali. Saking beratnya ini, para sahabat itu sampai-sampai ya dalam tanda kutip mau nyerah. Bahkan, jadi ini adalah ketika mereka lagi gali itu, bahkan dikatakan dalam sejarah itu, sampai para sahabat ada yang gak tahan, lalu minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin. Ngapain? Saya mau pulang ke rumah aja. Kenapa? Di rumah saya banyak orang nih. Banyak orang harus dikasih makan. Dan saya harus kemudian sebagai laki-laki saya makan. Padahal dia takut mati. Maka kemudian Rasul izinkan. Ada berlalu bilang, ya Rasulullah, saya di rumah ada anak dan ada istri, saya pulang. Maka Rasul izinkan. Yang bersama Rasul cuma tinggal 2 orang. 1, orang mukmin yang benar-benar beriman. 2, Yahudi yang terpaksa. Selalu ada jus. Kenapa ada jus di sini? Karena Yahudi sudah berkomplot dengan pasukan 10.000 ini. Mereka sudah saling kemudian ngobrol gini. Kami berada di dekat Muhammad untuk mengawasi Muhammad. Nanti kalau sudah waktunya kamu nyerang, kami akan nyerang mereka dari belakang. Jahatnya Yahudi. Jadi kami akan ganggu anak mereka, ganggu istri mereka, dan itu lebih berat daripada ngadepin musuh di medan perang.
2: Yahudi.
0: Nah, jus ini di sini kemudian mereka berkomplot, dan ketika mereka berkomplot, mereka jadi mata-matanya. Nah, maka ketika gali parit ini, dua kelompok ini ada di sisi Rasulullah. Nah, ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat ketika lagi gali parit ini, mereka penasaran ketika gali parit. Dikisahkan ketika gali parit ini, mereka makanannya adalah tangan dicelupin ke air, lalu kemudian ditaruh di gandum, dijilat untuk seharian. Jadi sangat dikit sekali makanannya. Atau kemudian satu kurma dikasih kemudian orang-orang yang berbaris, disuruh ngemut sampai habis kurmanya. Betul, sangat low ransom, sangat panas dan sangat dingin pada malam harinya, dan mereka sangat-sangat susah pada saat itu. Nah, pada saat itulah dalam kondisi begitu ada yang nanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Awil Madinata ini tuftahu awalan. Yang akan mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia au Rumia. Apakah kota Konstantinopel, balik lagi ke sini, atau Roma? Dan dua kota ini ngeri. Konstantinopel ini kota terbesar di dunia dan terindah di dunia pada zamannya. Dan ada Hagia Sophia. Waktu itu belum ada yang empat ini, belum ada. Tapi Hagia Sophia ini adalah gereja terbesar sekaligus merupakan simbol daripada superioritas orang-orang Ortodoks di dunia pada saat itu. Nasarannya Ortodoks. Dan Roma itu kalau enggak karena Konstantinopel, ini nomor satu kota ini. karena kota ini benar-benar bagus, dari dulu memang dirancang dengan banyak sekali apa namanya fontain itu air mancur. Nah, jadi di setiap alun-alun itu ada banyak fontain, dan hebatnya fontain di Roma sampai detik saya berbicara itu airnya diambil daripada gunung-gunung dan bisa langsung diminum. Nah, kalau ke Roma, saya pernah ke Roma wudu di depan Spanish Step. Wudunya di depan itu, di depan fontain kura-kura itu. Di wudu di situ terus naik terus kemudian sholat. Di foto-foto orang gitu ya, macam. Ya intinya adalah di situ adalah dari dulu memang kota yang sangat bagus sekali. Dan orang-orang Romawi selalu bangun kota di atas 7 bukit. Selalu, karena mereka meyakini 7 itu adalah tempat mereka bangun untuk dewa-dewa mereka. Nah, maka Konstantinopel, Roma sama-sama kota 7 bukit. Sama-sama kota 7 bukit, dan ini indah kedua setelah Romawi. Nah, para sahabat nanya pada Rasulullah dalam masa itu, ya Rasulullah, yang mana kan kita taklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Jadi bayangkan, dalam kondisi ngeri kayak gitu, ini ada sahabat yang nanya, kalau kita boleh mengakses kondisi mental mereka, mereka itu memang betul capek, tapi mereka penasaran. Karena mereka sudah tahu seluruhnya akan takluk dua-duanya, tapi mereka enggak sabar pengen tahu yang mana dulu yang takluk, Konstantinopel atau Roma. Rasul jawab, Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, adalah kotanya Heraklius. Itu Yahudi langsung bilang ini. Dalam sirah diceritakan, Muhammad gila. Karena Muhammad bicara tentang sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Betul, gila. Nah, makanya buku saya judulnya Beyond the Inspiration. Nah, Muhammad gila, makanya orang-orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad punya sebuah julukan favorit, Al-Majnun. Al-Majnun artinya orang gila. Laila Majnun itu Majnun artinya gila karena cinta. Nah, di sini gila, kenapa? Karena Muhammad itu bicara tentang sesuatu yang nggak masuk akal. Ternyata para sahabat yakin, para sahabat percaya, ini peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya di surat Al-Ahzab. Karena Al-Ahzab artinya perang parit atau perang koalisi, yaitu menggambarkan tentang perang parit. Nah, singkat cerita,
1: Azab.
0: Kalau Azab beda lagi. Itu sinetron Hidayah, Azab. Ini kan Azab kubur. Ini Azab. Azab artinya jamak daripada plural daripada Hizab. Hizab itu singular. Azab itu adalah Hizab atau banyak partai. Jadi Azab. Jadi kalau sekarang koalisi. Sekarang koalisi silakan dikembangkan. Jadi ini adalah hadis yang kemudian ditampilkan oleh Rasulullah setelah kemudian penaklukan itu, sorry, setelah perang Ahzab itu selesai. La tustahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal ja'ishu dzalikal ja'ish. Ini kemudian ini hadisnya sangat luar biasa keren sekali, karena la tustahanna ini ada lam ini kalau di dalam bahasa Arab adalah sebuah huruf penguat. Jadi huruf penegas. Jadi kalau ada sebuah lam maka dia ditegaskan. Kalau di dalam bahasa Sunda jadi pisan. Dalam bahasa Jawa jadi tenan. Jadi pokoknya enak tenan. Nah, itu tenan itu adalah la-nya. Kalau orang Jawa juga kalau menekankan sesuatu yang enak itu di tengahnya dikasih huruf W. Enak, bukan enak aja. Watos. Nah, itu jadi itu ada beberapa penegasan. La satu penegasan, tuftahanna. Nunnya double itu juga penegasan. Dan ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasif. La tuftahanna. Para ulama-ulama yang belajar bahasa sepakat kalau seandainya fi'il mudhari dikasih penegasan dua kali itu penegasan jadi tiga kali. Jadi kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel pisan, kira-kira gitu.
1: Banget.
0: Jadi kalian pasti akan kota Konstantinopel, Latuftahannal Konstantinia, kota Konstantinopel akan dibebaskan. Oleh siapa? Dalam hadis yang lain, ala yadi rojulin, oleh seorang tangan seorang pemuda. Tapi dalam hadis ini akan dibebaskan oleh seseorang, sebaik-baik pemimpin adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Coba bayangin. Kalau Rasul sudah ngomong kayak gitu, itu para sahabat berebut nggak? Berebut, pengen jadi pembebas Konstantinopel. Dan semuanya senang sekali walaupun mereka nggak melihat di depan mata. Walaupun kondisi sangat, sangat nggak mungkin pada saat itu. Itu adalah sebuah penanaman visi. Jadi, anchoring. Jadi di situ dikatakan, ini pelajaran bagi kita ya. Ketika anak-anak kita atau kapanpun antum-antum dalam keadaan sulit, kita tuh bukan perlu bantuan sebenarnya. Yang kita perlu adalah di sini dulu. Kalau sini sudah beres, semuanya nyusul.
1: Mindset.
0: Kalau kata Sun Tzu, kalau sana ada tiga hal ketika kita lagi perang, makanan, harapan, sama senjata. Pertama kali harus diserahkan apa? Senjata serahkan ke orang, nggak apa-apa. Selama kita masih bisa makan, kita masih bisa buat senjata. Tapi kalau seandainya ada senjata sama harapan, yang mana duluan, maka serahkan makanan. Karena kita bisa nggak makan dan kita bisa menang selama kita masih punya harapan. Tapi kalau kita sudah nggak punya harapan dan kita punya senjata dan kita punya makanan, kita bakal kemudian defect kepada orang lain. Kita bakal kemudian mengkhianati kemudian apa yang kita yakini. Maka yang Rasul tanamkan itu bukan bala, kalian nanti akan dibantu, kalian tenang aja, nanti akan ada makanan datang. Enggak, Rasul katakan kalian itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada semua ini. Asal kita berdaulat terhadap pemikiran kita sendiri, enggak ada satu pun yang bisa nyakitin kita. Maka kebangkitan pertama kali harusnya kebangkitan pemikiran, dan Rasul melakukan itu. Jadi yang Rasul tanamkan pertama adalah visi. Jadi sebuah semacam kayak zaman sekarang ya, mungkin hipnotis. Tapi kalau bahasa kitanya adalah Rasul menanamkan bisyarah tadi, bahwasanya kalian tuh, jadi kalau cuma kayak ini kecil, karena kalian tuh dijanjikan sesuatu yang besar. Kayak kita sekarang deh, kita bilang bahwa kita susah. Kalau bandingannya, kita bandingannya dengan diri kita sendiri. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang Palestina, mendadak kita jadi semangat. Gue baru gini doang, gitu kan ya. Mereka nanti-nanti gue untuk kemudian dibebaskan. Berarti gue nggak boleh lemes. Kalau kita senantiasa punya tujuan yang lebih jauh, contoh tujuan kita 300 km, dan kita baru sampai 10 kilo, berarti kita masih merasa jauh. Tapi kalau tujuan kita cuma 5 km, gitu kan ya, kita udah merasa, ya sudah selesai tadi kalau bahasanya ayah, hidup tidak ada titiknya, tapi selalu koma. Karena kita bidik sesuatu yang besar. Rasulullah bidik sesuatu yang besar. Maka para sahabat itu semuanya besar semua. Abu Ayyub Al-Ansari pada tahun 674 itu kemudian mencoba menaklukkan Konstantinopel. Jadi ceritanya kita sudah tahu Ali lalu kemudian kepada Muawiyah. Ali ke Hasan, Hasan ke Muawiyah. Muawiyah selesai, Muawiyah mulai sistem yaitu kepada anaknya diwariskan. Namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah pengen pergi ke Konstantinopel, pengen jadi panglima terbaik. Maka dia buat pengumuman, siapa yang mau pergi ke Konstantinopel, ayo daftar, kita pergi berjihad ke Konstantinopel. Maka kemudian semuanya daftar, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub ini kakek-kakek usia 80 tahun pada saat itu. Ketika kakek-kakek ini usia 80 tahun pada saat itu, dia bilang, saya mau ikut Yazid. Yazid bilang, jangan pak, bapak sudah tua, 80 tahun. Enggak, saya mau ikut. Jangan pak, biar kami aja. Lalu kemudian Abu Ayyub mengeluarkan privilege-nya. Apa? Saya veteran Perang Badar. Kalau sudah ngomong gitu, sudah enggak bisa lagi. Karena kalau sudah ngomong saya veteran Perang Badar, itu enggak ada bintang yang menggantikan veteran Perang Badar. Jadi kalau sudah pasang di sini, veteran Perang Badar.
1: Kayak Vito-nya.
0: Betul. Alumni Perang Badar, itu sudah selesai.
2: Alumni Perang Vietnam lah.
0: Jadi kira-kira gitu. Nah, pokoknya langsung di veto, dia diajak. Setelah diajak, kemudian di tengah jalan Abu Ayyub Al-Ansari ini merasa kemudian ya sekarat. Setelah sekarat dia pesan pada saudara-saudaranya, kalau saya mati, Yazid, saya jangan dikuburkan dimanapun, saya tolong dibawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, sampaikan pada tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel supaya saya bisa merealisasikan janji saya pada Rasulullah. Janji apa pak? Dia bilang, Rasul itu dulu adalah orang yang sangat berarti bagiku, karena Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Rasulullah kemudian pergi ke hijrah ke Madinah, maka Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. Bayangkan 7 bulan.
2: Masjid Nabawi rumah Abu Ayyub kan?
0: Bukan, ada tanah lagi yang lain. Betul, ngekos karena ada kemudian tanah yang baru diambil untuk jadi Masjid Nabawi. Tanah milik dua anak yatim kemudian jadi Masjid Nabawi di situ. Lalu kemudian selama Masjid Nabawi dibangun 7 bulan Rasulullah ngekos di rumah Abu Ayyub.
2: Untanya berhenti di depan rumahnya.
0: Di depan tanah. Lalu kemudian di depan rumah Abu Ayyub. Nah, setelah kemudian 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub. Nah, itu sangat tidak bayar karena para sahabat senang sekali, bahkan sahabat-sahabat merasa sangat apa ya, iri dengan Abu Ayyub. Dan ketika Rasulullah bersama Abu Ayyub, Abu Ayyub bilang, dulu saya pernah bilang ketika dengar hadis tentang Konstantinopel, ya Rasulullah, aku pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul mengiyakan. Nah, ketika itu dia bilang, saya sekarat saya mau dengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Dimakamkan mayatnya Abu Ayyub di sana, pasukan kalah. Kenapa kalah? Gara-gara enggak perhitungan winter. Musim dingin mereka nggak ngerti. Mereka orang Arab nggak ngerti kemudian 4 musim seperti di Romawi, lalu kemudian hancur berantakan. Berikutnya Maslamah bin Abdul Malik bawa sekitar 120 ribu pasukan, termasuk the most decisive battle in history, tulisan Abdullah Enan. Iya, 120 ribu itu kemudian dia datang ke sana, tapi kalah. Kalah lagi gara-gara apa? Kalah gara-gara Greek Fire. Jadi ketika Greek Fire, api Yunani, nanti search saja, itu bisa hidup di lautan. Jadi api bisa hidup di lautan, orang Yunani itu keren. Dan mereka kemudian menghancurkan lebur pasukan Maslamah bin Abdul Malik. Tapi Maslamah bin Abdul Malik meninggalkan satu masjid yang sampai sekarang masih bisa didatengin. Namanya Masjid Arab di Istanbul, Arab Jami namanya. Nah, itu dari tahun 717. Harun al-Rasyid, ini lebih keren lagi. Suatu hari Harun al-Rasyid ini dia itu sudah tinggi sekali dan dia bisa secara literally menaklukkan Konstantinopel, tapi dia nggak mau, entah kenapa alasannya. Yang jelas pada satu waktu ada satu pengganti daripada kekuasaan namanya Nikephoros ini bilang gini, tahu nggak, dulu penguasa sebelum gue itu lemah, sekarang gue yang berkuasa, gue nggak mau lagi berupeti pada lu. Apa kata kemudian Harun al-Rasyid dalam kemudian suratnya kepada Nikephoros yang masih ada sampai sekarang, dia bilang gini, surat dari Harun al-Rasyid kepada Nikephoros anjing Romawi, kamu tidak akan membaca balasan saya, kamu akan melihat apa yang saya lakukan.
3: Nikephoros itu nakfur sama.
0: Iya, nakfur. Lalu kemudian dikepung. Lalu kemudian langsung bayar upeti lagi. Jadi enggak, saya cuma ingin mengatakan bahwa
3: itu segitunya Romawi di anjing-anjingin.
0: Betul. Dan itu, yang pengen kita katakan bukan anjing-anjingnya, bukan. Nah, yang pengen saya jelasin tadi dengan kata-kata ini, pada satu masa Islam tuh punya satu kedikdayaan yang sangat tinggi. Sehingga kedikdayaan itu bisa diwakili dengan kata-kata. Karena kan tadi sudah saya sampaikan pada Dul, setiap kata-kata tuh punya mantra. Dan untuk menunjukkan kedikdayaan seseorang atas seseorang yang lain, kadang-kadang kita harus pakai kata-kata yang mewakili, walaupun terkesan kasar. Yeah. Contoh misalnya, Imam Syafi'i itu ketika pertama kali berdiskusi dengan orang pandir, orang yang bodoh, setelah itu dia nyesel. Setelah dia nyesel, dia beristighfar. Kenapa dia bisa? Saya sudah ceritain kemarin, karena kita nggak mungkin menang lawan orang bodoh. Yeah. Nggak mungkin menang, kan sudah kita bilang, dosa boleh. Kenapa? Iya, dosa aja, dosa masih boleh, bodoh nggak boleh. Maka debat sama orang berdosa boleh, debat sama orang bodoh nggak boleh, karena nggak bakal menang. Setelah kemudian Imam Syafi'i bertaubat dengan itu, dia nulis tidak jawaban bagi orang-orang yang pandir adalah diam, karena diam adalah sebuah jawaban, karena tidak pantas bagi singa untuk melayani ekor anjing. Nah, jadi artinya kalau kita bicara tentang tadi, itu adalah pernyataan sebuah ketinggian. Kadang-kadang ketinggian itu diperlukan untuk menghadapi beberapa orang, karena Rasulullah juga pernah melakukan beberapa hal yang mirip. Dari suratnya dan segala macamnya. Nah, kemudian 18 meter ini tidak yang 18 meter tapi 3 lapis. Ini 3 lapis. Jadi struktur 3 lapis inilah yang merupakan struktur yang enggak pernah terjebol. Yang pertama parit, lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Yang kedua adalah setelah dia bisa lewat parit, taruhlah misalnya orang bawa kuda, kudanya berhenti di sini, dia harus kemudian berenang. Kalau berenang dipanah langsung dari sini. Taruhlah akiknya kuat, kebel. Dia bisa manjat. Di sini dia harus kemudian dilempar batu, lempar panah, lempar minyak dan segala macam, lempar api bakar. Ini tingginya sekitar 8 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Kalau bisa lewat sini, harus lewat sini lagi, dilempar, dibakar. Tebelnya sekitar 5 meter, tingginya sekitar 12 meter. Orang Serbia itu paling pinter gali perak. Mereka buat kemudian tunnel ke sini untuk ke sini, tapi ternyata orang-orang Konstantinopel lebih pinter. Mereka sudah antisipasi dengan cara apa? Mereka buat metode deteksi sederhana. Mereka taruh di sini baskom, 1,5 meter satu baskom air, kasih air. Ketika ada orang gali di bawah geter. Dia tahu arahnya kemana? Dia buat lubang, siram per, dibakar.
4: Nggak lagi.
0: Nggak bisa. Maka semua cara nggak bisa. Maka Al-Fatih tahu kalau cara yang lama yang dicoba mesti nggak bisa. Harus ada the new one. Betul. Nah, sekarang ada drone. Dulu belum ada drone. Terus gimana caranya? Pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini, "Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak?" Lalu kemudian kaisarnya bilang, "Saya mau bikin tapi kita enggak ada duit, enggak ada uang. Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu enggak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan beli." Ternyata apa terjadi? Enggak terjadi-jadi selama setahun, akhirnya dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih lalu bilang begini, "Gua punya senjata nih, Bos, mau bikin enggak?" Penulisnya Muhammad Al-Fatih nulis kayak begini. Al-Fatih langsung berdiri terus bilang gini, "Kamu bisa enggak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini?" Al-Fatih kan juga fisika. Maka dia sudah ngitung, I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Kalau ada massa sebesar itu yang bisa dilemparkan, itu tembok gak akan tahan. Orban, orang senjata, tahu. Lalu dia bilang begini dalam catatannya,
2: Bukan katapur,
0: lebih besar lagi. Kemudian dia bilang gini, "Jangan-jangan kamu pengen menaklukkan tembok Konstantinopel." Al-Fatih bilang, "Kalau iya kenapa?" Ini dicatat percakapan mereka. Orban bilang, "Kalau iya kebetulan, gue sudah tinggal 1 tahun di sana, dan gue nggak dibayar dan gue nggak diapa-apain, senjata gue nggak dibeli." Al-Fatih bilang, "Berapa yang kamu perluin?" "Saya perlu segini. Saya bayar 4 kali lipat buatkan bagi saya." Langsung dibuat oleh Orban. Ini kemudian senjatanya, namanya The Great Turkish Bombard. Yang main Age of Empire tahu. Nah, bestseller kekenan kalau di Age of Empire. Tapi Age of Empire 2, bukan Age of Empire yang sekarang. Nah, ini di bestseller kekenan, kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, tembaknya 1,6 km, jarak tembaknya, berat pelurunya 680 kg dan dibuat dua bagian supaya mudah untuk ditransport. Karena ini berat banget, semuanya besi dan tembaga
3: di zaman itu.
0: Nah, maka kemudian ini kemudian dibuat, ini tempat mesiunya, ini tempat selongsong batunya yang sebesar itu 680 kg. Ditembak cuar, tem, nyungsep 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, "Bagus, tapi kurang." "Kurang apa?" "Buatin ukuran 2 kali lipat." "Oh, benar, gimana caranya?" "Terserah kamu. Pokoknya saya mau ukuran 2 kali lipat." Dan dulu kan enggak ada molding standar. Enggak ada molding standar kan? Molding kan pakai ini dong, pakai tanah dan segala macam. Maka dibuat itu, prosesnya ngeri sekali. Saya digambarkan prosesnya, saya baca prosesnya, dan kemudian digambarkan sama orang, saya pikir agak enggak mungkin begitu. Lalu kemudian saya coba untuk reka ulang, saya belajar tentang masalah molding, saya belajar tentang masalah orang bagaimana nge-cast iron dan segala macam. Ternyata mereka buat kayak gini. Mereka buat terowongan di dalam tanah. Bentuknya kayak meriam, dan meriam itu kemudian dicor dengan tembaga sama besi, dan setelah kemudian dingin dilepas tuh mereka bilang kayak kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Keren banget. Nah, yang paling besar, sorry, ini yang normal 5,2 meter, dan Orba membuatkan akhirnya satu lagi yang lebih besar daripada ini, ukuran 8,4 meter. Total ada 69 meriam, satu 5,2 meter, satu lagi 8,4 meter, yang lain ukuran standar. Ukuran standarnya berapa? 3-4 meter. Ini yang ini masih ada.
3: Wow. Di Inggris nih.
0: Nah, ini adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kalau ada artis kira-kira kayak gini.
3: London.
0: Oh, Portsmouth. Portsmouth, Inggris. Artisnya kira-kira kayak gini. Lah, kenapa ada di situ? Ratu Elizabeth minta. Karena kalau nggak Ratu Elizabeth, pokoknya Raja Inggris minta bahwa dia mengatakan ini adalah termasuk meriam yang mengubah sejarah. Karena 1453. Nah, maka kemudian ketika ini kemudian sudah dibuat, maka mereka menyiapkan pasukan. Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama, mereka bagi tiga arah. Dari sebelah timur, mereka berusaha masuk dalam Teluk Tandumas. Ini Teluk Tandumas, buntu di sini. Dari sebelah selatan, mereka berusaha untuk masuk lewat Laut Marmara. Dan dari sebelah barat, mereka mencoba masuk lewat tembok Konstantinopel. Mereka nyerangnya dari mana? Dari sono. Karena mereka sudah masuk ke Eropa, Edirne namanya. Adrianopel. Dari Kaisar Hadrian. Hadrianopolis. Diganti nama oleh orang Turki jadi Edirne. Jadi gitu. Nah, mereka kemudian nyerang dari sini, apa mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan. Jadi orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut yang super besar kecuali setelah Al-Fatih bikin. Dan dia tetap nggak bisa mengungguli. Kapan dia bisa mengungguli? Pas zaman cicitnya, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Nah, jadi ketika kemudian Sulaiman Al-Qanuni bikin pasukan armada laut, itu seluruh pasukan Islam itu menyamai seluruh gabungan pasukan Eropa.
3: Horor.
0: Karena waktu itu pasukan Eropa yang paling punya kekuatan laut adalah Venezia sama Genoa, belum ada Italia. Venezia, Genoa kan masing-masing kan satu kayak despot gitu pokoknya, kayak jadi kayak kota-kota tersendiri.
3: Kompas belum?
0: Sudah ada kompas zaman itu. Betul. Nah, jadi ketika kemudian 400 kapal ini dibuat oleh Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dari Laut Marmara, ini kapalnya masih kecil-kecil, masih sekitar 30 sampai 38 row. Apa namanya, dayung, dua lapis, makanya namanya bireme kan ada dua row, semua
3: bisa
0: gayung,
3: bisa
0: masuk sungai karena dia sistemnya gayung. Tapi kemudian dari sebelah utara beberapa kapal kecil kemudian dikerahkan, dan total 250 ribu pasukan ini menyerang jalan dari Edirne sampai dengan Konstantinopel 2 bulan, dan semuanya ditentukan oleh Aksyamsuddin, nyerangnya di bulan ini, perginya di bulan ini.
3: Gurunya,
0: nanti kita akan tahu kenapa, gurunya jenius sekali. Iya. Nah, jadi meriamnya ini ditarik oleh 40 kebo, 40 kerbau, dan 100 orang yang ngelatain jalan. Karena rodanya kan masih roda primitif, bukan roda kayak sekarang. Nah, maka semuanya berjalan, mereka bilang, siang hari, ketika siang hari matahari tidak akan sampai ke terompah kami karena terhalang oleh panji-panji kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Ketika orang-orang Konstantinopel giliran melihat barisan-barisan mereka, mereka bilang gini, like a river of steel. Itu jalan mudah pada mereka kayak sungai dari besi, bercahaya, mengkilat kemudian berjejer dan memenuhi pandangan kami from shore to shore. Memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa? Dari ini, dari pantai sampai ke pantai, Muslim semua di situ. Sampailah mereka pada tanggal 4 April 1453. Istirahat pada tanggal 5 April 1453, dan pada tanggal 6 Aksyamsuddin bilang mulai penyerangan. Kenapa? Nah, kenapa tahu pada tanggal 6? Ada yang tahu? Karena itu hari Jumat. Dan kaum Muslimin dari dulu selalu memulai hal-hal penting pada hari Jumat. Karena itu adalah awalnya hari.
4: Nah, jadi senangnya kita gitu.
0: Betul, kayak senangnya kita. Ini Jumat. Sayyidul Ayyam. penghulu daripada para hari itu hari Jumat. Paling bagus itu hari Jumat. Dan kenapa hari Jumat? Dan dimulai setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena pada saat sholat Jumat semua muslim mendoakan pasukan di garis depan. Maka dulu ketika sholat Jumat pasti mendoakan pasukan di garis depan. Ya Allah permudahlah, ya Allah mudahkanlah Islam untuk tersebar dan segala macamnya. Karena berdoanya di hari Jumat. Nah kemudian 6 April 1453 pagi-pagi dikasih seperti sabda Rasulullah, sebelum kamu kemudian untuk membebaskan satu negeri, maka tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, tawarkan mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, maka perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Karena kalian bukan untuk memerangi orang, bukan untuk memerangi manusia, tapi memerangi kezoliman untuk menyebarkan agama. Ditawarkan sama Muhammad Al-Fatih. Mau yang mana? Serahkan kota kepada kami, bayar jizyah, atau kemudian mau diperangi. Lalu kemudian kaisarnya bilang, lebih baik kami mati. So be it. Lalu kemudian tergelincir matahari, Al-Fatih kumpulkan pasukan di situ 1,5 kilometer daripada tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah karena jarak panah waktu itu cuma 1,5 kilometer, nggak ada orang bisa lebih daripada 1,5 kilometer, cukup jauh untuk bisa dipanah, jauh sekali.
4: Crossbow,
0: dan itu nggak bisa. Maka 1,5 kilometer itu jarak aman, lalu kemudian cukup dekat untuk bisa disaksikan seluruh orang-orang Konstantinopel. Maka mereka ngelihat orang-orang Muslim sholat Jumat di situ. Salat Jumat setelah itu kemudian mereka bilang, ini kayaknya kami melihat salib terakhir kali di Hagia Sophia. Dan setelah itu kemudian meriam pertama ditembakkan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fatih menang, tapi ternyata kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal kalah dengan 27 kapal.
4: Habis ya Konstantin.
0: Karena kita baru bisa buat bireme, mereka sudah punya galeon.
4: Apa itu bireme?
0: Bireme, dua row orang yang dua row orang-orang yang dayung. Mereka punya galeon. Galeon itu geli. Mereka punya galeon, galia. Nah, galeon itu dibandingkan kapal-kapal kita dalam sejarah itu ditulis, dalam textbook ditulis seperti semut mengerubuti batang kayu. Jadi besar banget kapal-kapal mereka karena Venezia dan Genoa memang jago buat kapal. Makanya ada celana jin. Dari mana celana jin? Dari Genoa. Kenapa orang Genoa pakai celana jin? Mereka menemukan baju khusus untuk buat kapal, namanya jin. Orang-orang Genoa, mereka punya baju jin untuk buat kapal. Ringan dan tidak mudah rusak. Maka kemudian ketika mereka punya kapal Islam kalah total di situ. Lalu kemudian dari sebelah timur gimana? Dipasang rantai segede King Kong. Rantai segini gini nggak bisa lepas. Kapalnya tuh nggak bisa masuk karena dihalangi rantai. Bagaimana yang sebelah barat? Meriamnya ditembakkan, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Baru ketahuan kelemahannya. Maka satu hari satu malam cuma bisa nembak 7 kali. Gak bisa lebih, tembak hancur semen, belum yang hancur-hancuran semua. Zaman dulu, tembaga ditembakkan dengan mesiu, itu koefisien geseknya panasnya luar biasa, dan kalau ditembakkan terus, pecah. Dan bukan hanya pecah di situ, tapi dia tidak punya waktu yang lama untuk bisa jadi dingin.
4: Barrelnya itu
0: barrel, hancur, banyak barrel hancur, melukai banyak orang, 69 meriam itu banyak yang hancur, sampai pada satu titik, semua pada mati, tembok itu masih berdiri megah.
4: Gila.
0: 2 pekan setelah penyerangan itu tembok nggak ada ngaruhnya. Orang-orang muslimnya ternyata persiapan kita tuh hancur lebur di bawah tembok ini. Mulai muncul suara-suara sumbang. Pernah naik gunung? Kapan orang paling banyak gagal pas naik gunung? Awal mulai, setengah, atau pas sudah mau nyampe? Betul. Orang sudah pas mau nyampe itu biasanya banyak ngeluh, banyak stres, tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak, tiba-tiba segala macam, gue udah mau mati nih, gue udah mau jantungan nih, tapi bentar udah sampai. Itu orang banyak nyerah ketika udah mau sampai, ketika dalam kondisi begitu banyak suara-suara sumbang. Muhammad Al-Fatih orang gila, pulang aja lah, ngapain sini? Ini gara-gara anak kecil, 21 tahun, nyuruh-nyuruh kita, banyak yang mati. Al-Fatih tahu dan nggak beres semua, ternyata memang betul, dalam setiap perjuangan tuh pasti ada sampah, yang suka nyebarin hal-hal yang nggak benar. Dan ternyata sampahnya datang dari higher rank.
4: Hoaxster.
0: Betul. Yang membuat orang jadi kacau balau.
4: Professional hoaxster.
0: Betul. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan para perwira tinggi, Al-Fatih bilang, kita pulang atau kita lanjut? Semua gak ada yang ngomong, karena Al-Fatih ini 21 tahun temperamental. Dan ini menyebabkan kenapa sejarah itu lebih senang dengan Salahuddin dan lebih kejam pada Muhammad Al-Fatih. Karena Al-Fatih memang temperamental, Salahuddin enggak. Salahuddin sangat baik sekali. Muhammad Al-Fatih temperamental. 21 tahun, tapi kalau ada yang salah, itu bisa bahaya. Gak ada yang ngomong, kecuali satu orang yang tua, yaitu adalah penasihat dari zaman bapaknya, namanya Halil Pasha. Halil Pasha bilang, Muhammad, kamu tahu saya? Iya, kamu adalah penasihat dari zaman bapak saya. Silakan Lala, silakan kakek, silakan ngomong. Saya tuh melihat kamu tumbuh dari anak kecil banget menjadi orang yang dewasa. Dan menjadi panglima yang sangat panglima yang sangat hebat dan keren banget. Dan gak ada yang bisa mimpin kecuali engkau. Lalu dia bilang, tapi masalahnya adalah, saya tuh dari kemarin ngeliat kamu tuh sangat-sangat temperamental dan kamu sangat-sangat keras kepala. Gara-gara kamu banyak pasukan kita mati. Kamu tahu gak?

0: Alphater kemudian bilang, oke, kalau gitu lanjut atau tidak? Lanjut. Nah, setelah lanjut, mereka bahas. Apa masalahnya? Masalahnya di sini ada rantai, di sini nggak bisa pakai kapal, di sini nggak bisa pakai meriam. Advisornya bilang, penasihatnya bilang, gini caranya. Kalau kapal kita bisa masuk ke sini, kita nyerang dari utara, maka pasukan bertahan di sebelah barat yang perbaiki tembok terus-menerus sehingga perfect terus, ini terpaksa akan menyebar ke sebelah utara. Maka tembok tidak akan bisa diperbaiki seperti semula. Tapi gimana caranya? Memecah perhatian, diversion. Tapi gimana caranya? Ini ada kemudian ini. Ada rantai. Ternyata Alphati bilang, setelah semuanya stalemate, enggak tahu gimana caranya, stres, Alphati bilang, gampang, setiap masalah pasti ada solusinya. Kan dia kan baca sejarah banyak. Dia tahu kan gimana solusinya, dia bilang gini, gampang. Kita kan punya kapal.
1: Sorry.
0: Kapalnya ini
1: naik gunung.
0: Kita coba kemudian untuk daratkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita daratkan di Galata,
1: naikin aja.
0: Kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Nah, kita sekarang ada di perairan mereka. Orangnya bilang, kemudian, betul juga ya. Kenapa kita nggak kepikir ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa? Kalau Galata ini adalah sebuah bukit, 60-an meter pak, 1,5 kilometer bawa kapal, serius nih. Lalu kemudian mereka bilang, ini nggak mungkin. Keluar quotes-nya Alphati yang sangat keren banget, yang sampai sekarang masih dipajang di mana-mana. Jangan bilang pada saya nggak mungkin sebelum kamu mati dalam mencobanya. Jadi kalau kamu masih hidup,
2: mungkin.
0: Betul. Jadi kalau kamu masih hidup, jangan ngomong mustahil. Sudah keputusan Sultan, semua oke. Lantas kemudian diputuskan pada 21 April, kapal-kapal akan diangkat. Yang terjadi kemudian, pada esok harinya 22 April 1453, 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus kepada Selat Tanu dalam waktu satu malam.
1: Luar biasa.
0: Satu malam pindah 72 kapal perang.
1: Satu malam.
0: Dalam waktu satu malam.
3: Dan punya Pirates of the Caribbean.
0: Betul, betul. Hans Zimmer, gitu kan. Nah, ketika kemudian pada esok harinya 22 April 1453, itu mereka tuh kaget. Kenapa? Konstantinopel tuh kemudian tiba-tiba takbir dari atas Bukit Galata. Mereka lari tunggang-langgang naik ke atas menara yang paling tinggi. Mereka lihat, yang mereka lihat horor. Bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berkibar di atas, benderanya Turki warna merah dan warna-warna yang lain. Yang pas mereka lihat ke bawah, lebih stres lagi. Kapal-kapal perang masuk ke dalam wilayah mereka, yang mereka rasa paling aman, berubah jadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perang sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan sampai Alphati bisa buat lubang yang besar banget yang gak bisa diperbaiki lagi. Setelah buat lubang yang besar banget, Alphati katakan, pada hari ini 27 Mei berhenti semuanya untuk berperang. Berhenti semuanya. 2 hari lagi serangan terakhir. Kalau kita kalah, biar kita terkubur di bawah tembok-tembok ini. Dan kalau misalnya kita gak bisa menaklukkan kota ini, saya lebih baik gak usah jadi pemimpin. Karena saya gak mau kecuali ada kota ini. Alphati bilang begitu. Lalu kemudian dibilang, berhenti hari ini, besok pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Jadi 28 itu gak ada perang. Puasa sunnah semuanya. Karena Alphati tahu bahwa mereka harus mendekat pada Allah. 28, ulama-ulama turun, bicara pada setiap pasukan, bertakwa pada Allah, ingatlah kemuliaan Allah, bersihkan diri Anda, coba luruskan niat Anda, segala macam. Sampai pada tanggal 29, jam 1 dini hari, mereka bertahajud bareng-bareng. Setelah bertahajud, Alphati khotbah kepada mereka dengan khotbah yang tercatat sampai dengan sekarang. Ini khotbahnya. Khotbahnya mengandung banyak sekali pembelajaran. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan terbukti. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan saya, tapi Islam. Bukan kita, tapi Islam. Yang ini paling penting. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia. Ini penting banget. Kenapa? Kemenangan itu syaratnya tidak boleh ada yang maksiat. Selama masih ada yang maksiat, Allah gagalkan pertolongan pada orang-orang itu. Jangan maksiat, jangan maksiat, jangan ada yang melanggar syariat. Nanti kalau kita menang, jangan ngusik tempat peribadatan, jangan ngusik gereja. Kalau saya ketemu dengan mereka, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu wanita, jangan ganggu orang-orang yang tidak berdaya. Ini pesannya siapa? Pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasul, jangan tebang pohon tempat orang berteduh, jangan membumi hanguskan, jangan bakar rumah, jangan apapun. Kita punya Allah, kita melakukan ini bukan karena apapun, tapi karena mensyiarkan Islam. Setelah kemudian itu, dia bagi 3 pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan jomblo. Nah, jadi ini orang-orang jomblo-jomblo ini, gitu
1: kan ya. Kalau masuk sana, taksir boleh
0: kan? Hah? Kenapa?
1: Taksir boleh.
0: Boleh, gak ada masalah. Nah, maka jomblo-jomblo ini ada pasukan pertama. Kenapa? Jomblo-jomblo zaman dulu terhormat. mereka tuh kayaknya saya pikirin kenapa mereka mau jadi pasukan pertama, karena mereka bosan ditanya setiap Syawal kapan kamu

0: kawin, kapan kawin gitu. Jadi mereka mau mati aja, jadi gitu, gitu. Ini pasukan jomblo pertama, dikasih waktu dari jam 2 sampai jam 4. Oh iya gitu. Saya lupa ada satu jomblo, iya kapan kawin. Jomblo dikasih waktu jam 2 sampai jam 4. Mereka paling minim peralatan, tapi mereka sangat semangat. Nama pasukan pasukan Azab. Bukan Azab, bukan. Azab itu artinya jomblo. Orang-orang yang belum nikah. Jadi pasukan Azab ini 2 jam 4. Jam 4 ditarik mundur. Jam 4 dikeluarkan pasukan reguler, pasukan sipahi. Pasukan bersenjata, berat, tapi kemudian pasukan reguler. Jam 4 sampai jam 6 sipahi ditarik. Dan gak ada kemenangan juga. Jam 6 dikeluarkan Yeni Seri. Jam 6 dikeluarkan Yeni Seri. Sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Konstantinopel takluk. Sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, dia masuk dari gerbang ini. Dia sengaja milih Gate of Caresius, artinya gerbang Ar-Rahman. Gerbang Ar-Rahman dia masuk. Di sini ada tulisan pada hari Selasa 29 Mei 1453, berapa milad dan segala berapa hijriah segala macam, Muhammad Al-Fatih pada pagi ini memasuki kota ini. Dan sayang sekali ketika saya pergi ke Turki pertama kali, saya nanya di mana tempat ini, di mana tempat ini, nggak ada satupun guide yang tahu. Akhirnya pada tahun 2015 saya jalan kaki nyusurin tembok ini 7,5 km, akhirnya saya dapat ini tempat. Baru setelah itu orang jadiin sebagai tempat wisata. Tapi sampai sekarang ini tempat ini.
1: Your own research sampai dapat
0: ya? Sampai dapat. Dulu sudah tahu orang-orang.
1: Enggak tahu orang-orang. Tapi dapat ini betul. Jadi tempat wisata. Iya. Ini berjasa untuk ekonomi Turki nih.
0: Lumayan. Tapi sebelumnya orang sudah tahu dan sudah pernah menggambarkan. Cuman hilang bagi orang Turki. Itu dulu Edirne Kapı, sekarang sudah hilang. Saya bilang sudah hilang gimana? Masa ini hilang? Sekarang jadi tahu tempat apa? Ini jadi tempat pangkalan angkot. Dan kalau Anda lewat sini, pesingnya minta ampun karena gelandangan di sini, gembel di sini, dan pemerintah Turki masih belum memperhatikan tempat ini. Bagi saya ini tempat sesuatu. Okay. Karena Al-Fatih masuk, dan Al-Fatih ketika masuk digambarkan di sini. Ini kemudian ketika Al-Fatih masuk. Ini adalah bukti bahwa Al-Fatih adalah anggota HTI. Ada bendera HTI ya. Kalau orang-orang kan bacanya HTI gitu kan, gitu. Padahal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gambar dari zaman dulu. Muhammad Al-Fatih, gurunya Aksyamsuddin, dengan berbagai macam ras dan etnik, dia sangat sangat toleran sekali pada semuanya. Dia masuk dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin dan kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Kemudian dia jalan langsung ke Hagia Sophia, melewati forum-forum Yunani, kemudian melihat ke kiri, melihat ke kanan, mengucapkan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sampai di depan gereja Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, melepas helm perangnya, sujud ke arah Ka'bah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, lalu kemudian masuk ke dalam gereja. Di dalamnya dia menemukan banyak sekali orang-orang, ribuan orang-orang nangis stres karena di tahun-tahun yang sama sedang terjadi Reconquista. Spanyol dikuasai lagi sama orang-orang Salibis. Kemudian orang-orang Muslim dibunuh mati semua di sana. Tapi Al-Fatih bilang, kalian tidak akan kami lukai, kalian tidak akan kami sakiti. Yang tetap ingin tinggal di kota ini, propertinya masih tetap milik mereka dan masih sampai sekarang terbukti. Dan siapapun yang pengen keluar dari tempat ini, kami jamin mereka sampai ke depan pintu gerbang kota. Tapi kami minta tempat ini kami jadikan sebagai masjid. Maka kemudian Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid. Hari itu juga, di waktu itu juga, diperintahkan Hagia Sophia menjadi properti pribadinya Muhammad Al-Fatih. Dibersihkan semuanya, kemudian ditutupi gambar-gambar. Jadi gambar Yesus itu ada, itu bukan gambarnya dari awal ada. Kalau misalnya Mas Dhani kesana terus dijelasin sama orang-orang yang guide, mereka bilang, ini simbol toleransi bahwa masjid ada gambar Yesus. Enggak, itu ditutup sama Muhammad Al-Fatih. Lalu baru kebuka sekitar tahun 1900-an. Ketika gempa kebuka lapisannya. Nah, jadi itu ditutup. Al-Fatih orangnya, Al-Fatih itu puitis, dia sastra. Ketika masuk pertama kali Hagia Sophia, dia langsung bikin puisi. Puisinya sampai sekarang masih ada. Cuman saya enggak paham. Jadi dia bilang indahnya tempat ini seperti Kisra ketika kemudian menemukan jaring-jaring laba-laba Afrasiab.
1: Tentaranya tadi yang the professional tentara.
0: Betul.
1: Tentara yang non bahlul, tidak boleh.
0: Betul, yang pinter.
1: Bodoh lah.
0: Kalau bodoh bahaya. Nah, gitu kan ya. Karena kejadian ada tentara yang lagi nyungkilin marmernya Hagia Sophia, langsung dihukum.
1: Anyway,
0: menariknya adalah Al-Fatih ini jago ekonomi. Setelah dia selesai perang, populasi Hagia Sophia turun di bawah 50.000. Maka dia bangun mall pertama di dunia, The Covered Bazaar, yeah. Atau Kapalı Çarşı. Kapalı artinya dalam bahasa Turki tertutup. Çarşı artinya bazar.
1: Bazar pertama yang untuk nge-mallnya di situ. Yeah.
0: More than 3000. Penjual. Jadi lebih daripada 3000 peserta store yang ada di Kapalı Çarşı, Grand Bazaar, yang ada di 007 Skyfall. Jadi kalau nggak salah Skyfall ya, coba nonton aja, itu ada cover bazar. Iya, jadi pas kejar-kejaran naik motor di atas. Nah, jadi
1: Skyfall
0: James Bond 007 itu settingnya di sana. Atau ini apa namanya?
2: 700 tahun ya.
0: 700 tahun.
2: Penantiannya.
0: Betul. 825 tahun. Betul. Nah, jadi ketika ini semua disampai, nah ini karena dan banyak yang nggak tahu, orang-orang yang ya ignorance terhadap sejarah, mereka bilang gereja itu dibuatnya ke arah timur, gimana bisa dijadiin masjid, dan mereka nggak ngerti sejarah. Ini gereja Ortodoks, bukan gereja-gereja yang ada di Roma. Gereja yang ada di Roma kenapa ngadepnya ke timur? Karena itu dulu kuil itu selalu menghadap kepada matahari terbit, Apollo, maka kemudian ngadepnya ke sebelah timur. Nah, ini Ortodoks ini ngarahnya kemana? Yerusalem, Mas. Maka ketika mau diarahkan ke Ka'bah, tinggal diubah 9 derajat doang.
1: Ini yang diambil sama
0: Rusia. Sama Rusia, Ortodoks.
1: Identitas agama. Betul. Yang diambil Ortodoks Kristen.
0: Setelah Bizantium jatuh, Rusia mewarisi Ortodoks. Setelah kemudian dia bentuk kemudian satu mimbar, semua selesai sebelum Asar. Dan Asar, 29 Mei 1453, berkumandang azan di Konstantinopel. Itu yang saya tebak kenapa Ayah Sofia ketika diubah lagi oleh Erdogan, azannya yang pertama kali itu adalah, yang pertama setelah dia berubah adalah azan Asar. Karena Muhammad Al-Fatih Asar. Nah, setelah punya azan, masih jadi kemudian gereja sampai dengan sekarang. Dan itu adalah tanda-tanda ya luar biasanya. Nah, ini adalah kemudian awalnya. Saya pengen jelasin sedikit tentang Ayah Sofia. Yang warna abu-abu ini struktur baru. Dibuat oleh Mimar Sinan untuk supaya anti gempa. Karena ini adalah kubah terbesar di dunia, hampir 60 meter. Dan berapa kali jatuh gara-gara gempa. Karena Konstantinopel kan tempat gempa. Lalu kemudian dibangun lagi, dibuat lagi segala macam. Nah, ini struktur-struktur penahan dibuat kemudian untuk supaya Hagia Sophia nggak jatuh. Aslinya cuma kota ini aja.
1: Yang merah.
0: Dan ini dibangun. Dan menurut yang saya temukan, Mimar Sinan ketika buat struktur ini, semuanya diintegrasikan dengan struktur awal. Kalau mereka mau cabut ini menara-menaranya, ini strukturnya hancur semua.
1: Jadi fondasinya didalumin lagi lah.
0: Betul. Jadi ini kemudian dilalui Mimar Sinan. Nah, ini 825 penantian, 54 hari perang.
1: Luar biasa. 8 abad.
0: Materinya mulai dari sini. Materi tadi pendahuluan, ini materinya. Materinya saya mau nanya pada Al, El, dan Dul. Kapan penaklukan Konstantinopel terjadi?
3: Penaklukan
0: 29.
3: 29 Mei.
0: Tahunnya berapa?
3: 1453.
0: Oke, 29 Mei 1453. Salah.
3: Itu April kan?
0: Bukan. Bukan. Kapan penaklukan Konstantinopel terjadi? 29 Mei 1453. Salah. Kapan? Jawabannya adalah Konstantinopel takluk bukan 29 Mei 1453, tapi ketika Rasul mengeluarkan dari lisannya akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Rasul mungkin bohong enggak?
1: Sedekah Rasul.
0: Rasul enggak mungkin bohong. Maka ketika Rasul ngomong itu sudah selesai. Kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak? Bagaimana membunuh orang lebih cepat? Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Kenapa kita harus perang? Nah, itu pertanyaan filosofis, itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how? Itu yang dihabis oleh Muhammad Al-Fatih. Penglihatan keimanan itu melebihi yang lain. 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini. Pertanyaan apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. Itu penting banget. Kenapa? Karena bagi kita tuh harus melihat melebihi yang lain. Penglihatan keimanan itu melebihi yang lain. 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini. Pertanyaan apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini, they believe in something that cannot be seen by eyes. Ini masalah kita, karena kita terlalu banyak terbutakan oleh mata. Di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat tentang mata itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang sesuatu hal yang negatif. Mereka orang
3: apa yang negatif?
0: Jadi kalau sudah ngomong mata itu negatif. Contohnya, ya lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, orang-orang yang rugi di dunia itu karena mereka pintar banget ngelihat dunia pakai mata mereka. Tapi begitu mereka disuruh ngelihat akhirat, mereka tiba-tiba mereka sangat lalai sekali. Jadi mata itu menipu. Ketika orang-orang itu melihat neraka, mereka bilang, nyesel gue. Kenapa lu enggak ngelihat pakai akal dari dulu? Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Walaukunna nasma'au na'kil makunna fi ashabis sa'ir. Artinya, betul. Itu penting sekali karena ini menjadi rahasia mereka. Mereka nggak pernah terpaku dengan apa yang di depan mata. Karena mereka sudah sibuk dengan apa yang bisa ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahu gimana caranya Korun untuk menarik orang-orang? Jadi rezim itu dari dulu rezim Fir'aun itu ditiru sama orang. Jadi Fir'aun ketika dia lagi mau melaksanakan programnya untuk menyembelih orang, gitu kan ya, dan tetap menjadi orang yang dikagumi, dia sewa buzzer, dia sewa influencer. Siapa influencer? Korun. Apa yang dibawa oleh Korun? Korun bawa tempat penyimpanan hartanya. Wow, itu dibawa oleh banyak orang, kayak Paman Gober, gitu kan ya. Dan dia, yang dia bawa tuh ternyata Korun kan, Korun sama Fir'aun itu kan satu geng. Satu lagi Haman, Haman kan arsitek mastermind. Jadi mastermind daripada itu. Nah, jadi Korun itu bawa tempat penyimpanan, ternyata bukan tempat penyimpanan, apa? Kunci brankas. Kunci brankasnya dibawa banyak orang. Zaman sekarang orang pakai ya mungkin Lamborghini Hurricane gitu, misalnya di jalan, wih di keren banget. Tiba-tiba orang pengen jadi kayak dia semua. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, tiba-tiba orang jadi pengen kayak Korun semua. Karena Korun ini influencer banget, sehingga tertutuplah kemudian perlakuan-perlakuan rezim. Dan sebelum rezim-rezim yang manapun ditiru lagi sama Flavian, Kaisar Flavian, Flavian Amphitheater. Itu kan dibuat sebuah hiburan untuk menutupi kezoliman. Dibuatlah kemudian Flavian Amphitheater yang kita kenal dengan nama Colosseum. Semakin banyak political diversion yang terjadi, semakin banyak kehancuran. Termasuk Klepon itu political diversion. Semakin banyak political diversion itu tanda-tanda itu sudah panik. Karena mereka nggak bisa melakukan yang lain lagi. Okay, they believe in something that cannot be seen by eyes. Apa maksudnya? Contoh, Sumayyah. Sumayyah itu seorang yang disiksa karena keimanan dia. Jadi tahu Ammar bin Yasir diikat di tiang. Nah betul, menyaksikan bapak ibunya dibunuh di depan mata dia. Bapaknya disalib di pohon kurma, ibunya dibunuh lebih dulu dengan cara dia diikat, dicambuk sama Umay bin Khalaf, disuruh murtad, lalu kemudian dia ngeludahi Umay bin Khalaf. Ketika meludahi, Umayyah ini marah, diambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat. Ketika penyiksaan terjadi, Sumayyah kemudian lagi teriak-teriak gitu, Rasul cuma bilang gini, Sobron ala Yasir, fa inna mau idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan pada kalian tempat kalian cetol, surga. Apa kata Sumayyah ketika dengar itu? Langsung bersinar-sinar muka, terus dia bilang, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya. Pikir saya dalam hati, kayaknya mungkin dia bukan ngelihat, tapi bagi dia, kenyataan di depan mata, realitas itu, gak lebih nyata daripada omongan Rasulullah. Jadi omongan Rasulullah itu lebih nyata daripada fakta, menghilangkan kesakitan, menghilangkan desperate, dan menghilangkan segala sesuatu yang lain, karena dia yakin. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan? Ini yang dilakukan, but to look beyond the glory is the hardest part. Melihat pada suatu kemenangan adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihatnya cuma realitas, udah habis. Ini yang terakhir, yang pengen saya sampaikan. Kalau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Ketika umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, dan saya sudah kasih tahu kapan penaklukan itu dimulai?
3: Muhammad.
0: Betul. Ini juga lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian disamain oleh ayah. Saya cuma menyampaikan apa tadi khilafah for beginners. 1-2. Ini khilafah for beginners 2.5. Gitu kan ya. Yang 3-4-nya silakan dibikin. Ini ada episodik daripada kehidupan dunia yang kita sulit banget untuk gimana cara kita bisa untuk menafikan orang ini sudah dari hadisnya Rasulullah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Takunu nubuwwatu fikum masyaallah antakun summa yarfa'uha idza summa yarfa'ullah idza syaa yarfa'aha. Allah akan mengadakan memulai dengan kenabian, lalu Allah angkat kalau Allah mau. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwwah. Kemudian akan datang khilafah atas manhaj kenabian. Yaitu adalah khilafahnya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu kemudian terus akan ada Allah cabut. Setelah itu ini yang saya penting-penting aja, saya fast forward. Summa takunu mulkan adon. Akan muncul kemudian kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan ini dia sudah bukan khalifah lagi, bukan khilafah lagi, tapi menggigit. Menggigit apa? Menggigit syariat. Masih mau menerapkan aturan-aturan Allah. Lalu kemudian apa lagi? Allah jaga kalau Allah mau, Allah akan angkat kalau Allah mau. Summa takunu mulkan jabriyatan. Lalu akan muncul sebuah kekuasaan yang memaksa, yang maksain orang. Jadi maksudnya dia maksa gitu maksudnya. Pakai power. Jadi sangat fasis gitu kan maksudnya. Nah, jadi lalu Allah jaga ulama, Allah akan ulama. Lalu summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan datang lagi khilafah kemana kenabian. Summatakunu khilafatun. Akan muncul khilafah di bawah summatakunu khilafah. Bedanya apa? Ini khilafatun, ini khilafatan. Mengenai kemudian bahasa, orang-orang bahasa bisa berdebat. Tapi saya pengen jelasin sesuatu yang saya pikir mungkin benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini agak sedikit jelimet karena soal bahasa, tapi bisa jadi mungkin dulu nanti jadi tertarik dengan bahasa Arab. Summa takunu khilafatun. Kenapa khilafatun? Karena orang menurut kaidah bahasa Arab, setelah ada kata kana, maka setelah itu akan ada isim kana. Isim kana itu gambarnya gini, setelah ada kata kana, setelah itu ada namanya, dia akan mempengaruhi kata di depannya. Kata di depannya jadi u atau un. Jadi setelah kana ada u atau un. Contoh, Kana, terus ada Allah. Bacanya apa? Kana Allahu, kana Allah atau kana Allahi?
3: Kana Allahu.
0: Pasti kana Allahu. Enggak mungkin kana Allah. Karena setelah kana pasti u. Kebalikannya, inna. Inna setelah inna pasti a. Contoh inna, innallaha, innallahi atau innallahu? Pasti innallaha. Sudah pasti karena itu kaidah, itu formula, itu rumus. Maka benar takunu khilafatun. Tapi di sini, loh kok setelah kana, setelah takunu ada khilafatan? Katanya tadi harusnya khilafatun. Ternyata kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang benar belajar bahasa, menurut mereka bisa jadi ini bukan isim kana, tapi yang berbentuknya nasab adalah khobarnya kana. Khobar itu kabarnya kana. Atau contoh ya, tadi kana ada Allah. Biasanya kana Allah atau kana Allah? Kana Allah. Biasa kana Allahu aliman hakiman. Setelah u a a, u a a. Tapi kalau inna, innallaha alimun hakimun. Setelah a u u, nah itu ada isim kana dan isim inna namanya. Tapi gampangnya gini, berarti ini bukan isim kana. Berarti ini bisa jadi khobar. Kenapa ini khobar? Karena isimnya disembunyikan. Jadi ini bacanya kira-kira summatakunu khilafatun khilafatan ala minhajin nubuah. Akan datang khilafah, yang khilafah ini berlandaskan khilafah khulafaur rasyidin, yang khilafah itu berlandaskan atas jalan-jalan kenabian.
1: Keluar lagi dia.
0: Asik kan? Jadi artinya akan balik lagi. The history will repeat itself. Artinya akan ada retro. Betul, dan retro, seperti katanya Mas Ahmad Dhani sebelum kemudian menutup ini, sejarah akan berulang lagi. Itu sudah pasti. Nah jadi, oke, kalau gitu saya coba sedikit cerita. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Dulu saya taunya gitu, sebenarnya 21. Ustadz Fatih bilang sama saya 23. Ustadz Fatih ngambil data yang 23, ternyata 21. Saya masuk Islam 18 tahun. Saya masuk Islam 18 tahun, ketika saya masuk Islam, saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, saya pengen menaklukkan satu kota lagi, yang belum ditaklukkan, yaitu kota. Ada Konstantinopel sama kota? Kan ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah yang mana duluan nih? Konstantinopel atau Roma? Ternyata kata Rasul, Konstantinopel duluan. Berarti Roma belum kan? Saya bilang saya pengen menaklukkan kota Roma. Maka nama saya Muhammad Al-Fatih. 18 tahun saya masuk Islam, 23 tahun, seperti yang saya tahu dulu, ternyata saya belum pernah pergi ke Roma. Okay. Saya baru pergi ke Roma umur 26 tahun. 28 tahun saya baru pergi ke Roma. Di situ ngapain? Survei. Ada grup bapak saya, 29 orang di bis, 5 orang doang yang muslim, yang lainnya bukan muslim. Ketika kemudian jalan dari Paris pergi dari Paris ke Milan, betul? Saya di situ ada 11 jam, 8 atau 11 jam di jalan. Saya bilang, "Mau enggak saya cerita tentang sejarah Eropa?" Mereka bilang, "Mau." Saya cerita dari zaman-zaman dewa, dari zamannya Kronos, Zeus, kesemuanya segala macam sampai kisah penaklukan Konstantinopel. Terus saya bilang, "Itulah kenapa saya pengen ke sini. Kenapa? Saya mau survei. Kalau enggak saya balik lagi, anak-anak saya akan ke sini." Ketika saya bilang begitu, yang muslim langsung bilang, "Takbir, Allahu Akbar." Yang bukan muslim bilang, "Anak Pak Iwan sudah gila." Karena saya ngomong satu gawat, cuma saya enggak bisa nahan, saya pengen nyeritain pada mereka. Nah, ketika saya nikah umur 23 tahun, saya bilang sama istri saya, "Dek, kayaknya bukan jatah kita karena kita sudah terlalu tua." Karena orang-orang tua bisa jadi adalah membuat jalan buat anak-anaknya. Maka saya bilang sama istri saya, "Dek, anak kita harus namanya Muhammad Al-Fatih." Maka kemudian 2008 anak saya lahir pertama cewek, enggak jadi. Namanya Alila namanya. Anak yang kedua 2010 namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar artinya 0, Muhammad Al-Fatih 1453. Nama anak saya ada angkanya. Yang ketiga nama anak saya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453, ada angkanya.
1: Ada
0: 1453. Untuk apa? Karena 1453 penting banget. Dulu Panathinaikos kalau saya enggak salah pernah tanding lawan Galatasaray. Ketika di tengah jalan, itu ketika tanding away, mereka bentangkan satu spanduk remember 1453. Enggak jadi tanding, berantem. Karena orang Yunani ngerti apa arti remember 1453. Saya pergi ke Roma, saya pakai baju tulisan belakang sudah saya persiapan remember 1453. Enggak ada yang berani karena enggak tahu mungkin mereka. Maka bagi saya 1453 penting banget. Bagi saya ketika Hagia Sophia dijadiin masjid lagi, ini pernyataan penting sekali. Pernyataan penting sekali. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih ketika menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid, dia bilang, siapa yang mengganti tempat ini lagi selain jadi masjid, mudah-mudahan Allah, Rasul, Malaikat, semua manusia melaknat dia. Karena ini adalah simbol, penting sekali. Simbol itu apa? Liyuthirahu ala dini kulli. Bahwa Allah berhasil meninggikan atas seluruh kemudian yang lain-lainnya. Nah ini kemudian tentang penaklukan Konstantinopel. Pelajarannya apa? Sederhana, balik lagi bisyarah. Janji Rasul gak mungkin salah. Setiap janji Rasul nggak mungkin salah. Tugas kita bukan mempertanyakan why, tapi tugasnya kita adalah what and how. Jadi pertanyaan why itu adalah pertanyaan filosofis, itu untuk diri kita, akidah. belajar akidah kita udah bahas kemarin di meja ini, perlu why. Tapi kalau pertanyaan tentang bagaimana dan apa, itu adalah pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan why. Jadi why itu sudah selesai ketika kita bicara akidah. Berikutnya what and how, karena ini sudah pasti terjadi. Rasul nggak mungkin bohong. Islam pasti tegak, Islam pasti bangkit. Pertanyaannya what and how. Itu aja. Nah itu materinya. Jadi ibarat gini, kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak? Bagaimana membunuh orang lebih cepat? Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Yeah. Kenapa kita harus perang? Nah itu pertanyaan filosofis. Itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how? Itu yang dihabiskan oleh Muhammad Al-Fatih. What and how? Saya setiap hari bangun pagi mikir, what and how? Bagaimana caranya agar dakwah bisa nyebar lebih cepat? Bagaimana caranya agar materi saya bisa lebih bagus? Bagaimana caranya agar bisa meyakinkan orang lebih banyak? Terus-menerus begitu. What and how? Jadi itu sedikit mengenai materinya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan.
4: Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'atiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi

Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik dan

Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saban hari, kita najisi saban hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbil alamin. Bersyahadat

0: berkata kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bunda, teteh, sayang, para ayah, teman-teman semua yang hadir, apa kabar semua sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Agak kesel barusan jawabannya itu. Terdengar dari volume suaranya lebih keras itu. Baik, izin sebelum Ahilman mulai membahas materi kita pagi ini, judulnya adalah cara membersihkan hati. Ahilman mau kasih oleh-oleh dulu, mau apa mau? Oleh-olehnya doa, mau? Ini doanya agar kita lebih cepat diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Doa apa? Doa agar lebih cepat dikasih apa? Jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya banyak kesamaan ya. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Kayaknya doa ini penting untuk kita baca. Boleh? Oke. Yang mau rekam silakan. Disiapin HP-nya, direkam doanya, mau diupload di status boleh ya. Lumayan ya. Nanti diupload di TikTok lumayan ya ya. Doa agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari masalah kesulitan. Ahilman sekali, bunda tete sayang, jamaah sekali. Boleh?
1: Boleh.
0: Yang keras suaranya bisa?
1: Bisa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbana.
0: Atina.
1: Min ladunka.
0: Rahmah.
1: Wahayyi' lana
0: min amrina
1: rasyada.
0: Ulangi.
1: Rabbana
0: atina
1: min ladunka
0: rahmah
1: wahayyi' lana
0: min amrina
1: rasyada.
0: Ya Allah,
1: ya Tuhan kami,
0: berikanlah
1: kepada kami
0: dari sisimu
1: rahmat kasih sayang,
0: dan sempurnakanlah
1: dalam urusan kami
0: jalan keluar,
1: solusi,
0: petunjuk,
1: hikmah,
0: dan pelajaran
1: yang terbaik
0: untuk masalah kami. Amin.
1: Ya Rabbal
0: Alam. Hafal doanya? Itu doanya ada di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Kahfi ayat 10. Itu doanya pemuda Kahfi ketika mereka terkurung di sebuah gua, yang dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman doakan ya. Seberat apapun masalah kita, tolong catat ini. Seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang jadi berat, mohon maaf, karena kita seringkali merasa pede dengan kemampuan kita, sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat. Kalau kita melibatkan Allah, yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka bunda, mulai hari ini katakan begini. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. status hari Kamis itu ya. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Jelas? Mudah-mudahan ya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya, yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya. Yakin, selalu ada hikmah di balik masalah. Betul? Dan ingat, Bunda, Teteh, sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah, sikap kita dalam menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah, sikap kita dalam menghadapi masalah. Malah kata Ahilman mah, masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu ya. Masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau pas lagi dikasih masalah, tambah deket gak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah, tambah taat gak sama Allah? So, gak pernah tahajud, dikasih masalah, jadi tahajud jam 8 pagi ya. Itu mah duha atuh Ece, itu mah ya. Gak pernah ngaji, jadi ngaji, betul gak? Berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? Ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka mohon maaf, ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah. Catat, 5 karakter orang ketika dikasih masalah. 1, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. So, AA mau tanya, mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Betul? Dia lupa, di balik masalah ada pahala. Betul? Di balik masalah ada ampunan dosa. Di balik masalah ada pahala yang berat, yang besar. Tapi dia masih ngeluh. Ah, keterlaluan. Berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi karena dia orang kerdil, jadi besar masalahnya. Ada yang begitu? Iya, iya, iya. Yang di belakang itu biasanya begitu tuh. Mohon maaf ya, jalanan macet, kejadiannya sama, tapi bisa beda-beda sikapnya. Betul? Ada yang mijit klakson terus, ada? Ada yang ngedumel, ada? Coba, dia bilang macet, tetap apa enggak? Ada yang nyalahin bupati, ada? Ini mah gara-gara bupatinya. Kan bupati, apa urusan saya? Saya lagi di rumah, disalahin sama yang macet. Tapi ada orang yang macet, nyetelin langsung CD-nya, set. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Ada yang macet jadi tambah kesel, ada yang macet jadi tambah ngedumel, ada yang macet tambah suzon, tapi ada yang macet tambah hafalan Quran. Ada? Kejadiannya sama, sikapnya beda-beda. Orang kadil sibuknya membesarkan masalah. Di rumah tangga suka begitu. Suka ketuker cicak sama buaya. Apa maksudnya? Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar, masalah kecil suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan, dikecil-kecilkan. Maksudnya menyambung. Contoh, masalah kecil dibesar-besarkan. Contoh, ibu teh bikin teh manis buat suami. Ari suami teh punten mohon maaf, mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam, dikasih ke suami, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira suami marah atau tidak? Padahal kan kecil, kan gampang, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah, nah kamu mah nggak bisa beliin gula sama garam, besok aku beliin gula satu truk. Cuma urusan salah, kan bisa bilang, Bunda, ini salah.

0: ibu digituin, sakit apa enggak?
1: Sakit.
0: Karena itu kan memang mama enggak capek. Mama enggak capek. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Betul? Ibu-ibu mah kesalahan suami 7 tahun lalu masih ingat. Dan masih tersimpan di otak kita masing-masing. Maka hati-hati, suami jangan macam-macam sama istri. Perempuan mah makhluk terkuat di muka bumi. Ah, mana buktinya? Lihat, perempuan mah naik motor sen kiri belok kanan. Hanya ibu-ibu yang paham itu. Betul apa betul? Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Ibu-ibu mah hebat, bisa mengerjakan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul? Tangan goreng, telinga bahu, angkat telepon, kaki lepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Ibu-ibu bisa mengerjakan 5 aktivitas, betul? Suami tidak bisa. Makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail, dan kalau bisa satu-satu. Kalau disekaligus kan suami kita akan pusing. Ayah, nanti tolong ya. Itu nanti galon diisi sama yang baru, terus itu sampah nanti dibuang aja. Itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus. Ah, itu karpet nanti digulung aja ya. Nah, terus itu kue dicetuti diambil ya. Ada berapa perintah? 5. 1 isi galon, 2 buang sampah, 3 benerin genteng, 4 gulungin karpet, 5 ambil kue. Ibu nyuruh kayak gitu ke suami. Ibu balik ke belakang, ayah kok diem aja sih, gerak dong gerak. Mohon maaf, suami bukan gak mau gerak, suami tuh pusing, yang mana dulu yang harus dijalankan. Maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami, beda. Nah sama, ibu disakiti kayak begitu, itu membekas lukanya. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kalmir'ah. Siapin kameranya, status hari Jumat cocok, ini bagus. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kalmir'ah, perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Hari Jumat itu. Jangan lupa di tag-nya Ahilman Fauzi itu ya. Cocok. Itu masalah kecil, cuma urusan gula dan garam, tapi bisa berantem, betul? Padahal bisa nggak bilang, ya udah, mama, tadi mama salah masukin gula, diganti lagi jadi garam, jadi gula lagi sekarang. Bisa nggak? Bisa, nggak usah marah. Ada masalah besar disepelekan. Masalah apa? Masalah anak. Para suami suka bilang gini, udahlah, urusan anak urusan mama aja, atur aja, gitu kan? Padahal mohon maaf, yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya. Tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati, para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya. Bukan. Tapi ayah itu pemimpin, teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Yang kedua, ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada yang ketiga. Yang ketiga mah, orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah. Jadi ngomongnya solusi, solusi, solusi. Masalahnya apa? Gak tahu katanya. Pokoknya solusi aja, solusi aja. Ya gak apa-apa, berarti dia orang apa? Orang besar, sibuknya mencari solusi dari masalah. Ada yang keempat, orang kreatif, sibuknya mencari peluang dari masalah. Maka hati-hati ibu ya, berteman sama orang yang kreatif. Hati-hati. Ibu cerita sama temennya tentang suami ibu, saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya.

0: Makanya hati-hati dah, ayah nama lagi musim kayak gitu teh. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Di sini ada. Yang mana orangnya? Jadi cerita, ibu teh cerita sama teman ibu tentang suami ibu. Eh ternyata yang wikung dari belakang siapa? Teman ibu, itulah orang kreatif ya. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Ada yang kelima, ini yang paling keren. Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Orang apa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini, jamaah yang di sini masuk kategori yang mana? Jangan bohong ya. Masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh, orang kecil yang sibuk membesarkan, orang besar yang sibuk solusi, orang kreatif yang sibuk cari peluang, atau orang beriman yang naik derajat. Mudah-mudahan ya. Yang mana? Amin deh. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Makanya pernah Ahilman sampaikan ya, ada lima kabar bahagia untuk yang sedang dikasih ujian. Catat nih, biar semangat. Ada lima kabar bahagia bagi orang yang sedang dikasih masalah, sedang diuji. Satu, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. Dua, nah itu orang bermasalah tah. Yang ngeluh itu orang bermasalah. Jadi kalau yang tidak mau tenang, weh, santai, da'a juga pasti akan mengulangi itu. Dan mending kelihatan banyak masalah nanti. Satu, orang yang lagi dikasih ujian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah. Dua, orang yang sedang dikasih ujian itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman. Jadi kalau kita beriman, kudu siap diuji. Karena makin tinggi imannya, makin berat ujiannya. Betul? Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Mohon maaf, A'a lihat ini wajahnya selain banyak masalah, A'a lihat ini wajahnya banyak dosa kelihatannya ya. Ibu, mohon maaf ya, sok A'a Hilman mau tanya, Nabi Muhammad diuji atau tidak? Ujiannya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Itu teh Nabi Muhammad, betul? Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, masih diuji. Ari Anda sahabesti, ari kamu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Dikit dosa? Hello. Anda gak mau diuji? Keterlaluan Anda mah. Jadi Anda itu diuji sengaja. Allah sedang apa? Menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya. Makanya mohon maaf, kalau ibu sayang, teteh sayang, para ayah merasa, Ahilman, kenapa ayah diuji? Kenapa bunda diuji? Padahal bunda terajin, padahal bunda tuh ibadahnya gak pernah tertinggal, kenapa masih diuji? Dua alasannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang mengangkat derajatmu. Dan kalau bisa, kalimat ini jangan salah sasaran. Gimana maksudnya, A'a? Punten. Kalau ada teman kita yang lagi diuji, lo harus bilang gini, tuh, diuji, loba dosa manehma, loba dosa manehma. Jangan. Ari orang lain yang diuji bilangnya banyak dosa, ari kita yang diuji lagi diangkat derajatnya. Jangan salah sasaran. Kudu nama dua nana. Tapi kalau mau lebih keren, kalau orang lain yang lagi diuji bilang lagi diangkat derajat. Kalau kita yang lagi diuji, lagi diingetin sama Allah karena saya banyak dosa-dosanya. Jelas? Karena gak sedikit yang begitu. Ada temen yang cerita, besti-besti, aku tuh mau cerita sama kamu. Apa? Iya, suami aku teh agak bermasalah. Tuh, kamu mah istighfar. Kamu tuh banyak dosa ya, tante banyak dosa. Cek akhir mandi banyak. Jadi bukan buat ke orang lain, tapi buat ke kita. suka begini kita mah. Kalau kita dapat kebahagiaan suka begini. Entah amal apa yang aku lakukan ya Allah. Jangan suka sombong begitu, jangan. Kalau ke diri pribadi mah introspeksi, kita banyak dosa, ke orang lain lagi diangkat derajat, betul? Nah, yang kelima, ternyata orang yang diuji itu sedang dijanjikan surga untuknya. Makanya, masya Allah ya, kalau orang yang banyak diuji itu, air matanya sering menangis kan? Apalagi air mata di ujung sajadahnya. Jadi, kesalahan curiga itu. Jadi, ya harusnya sih bisa lebih tenanglah dalam hidup. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Bunda, hidup ini gak lama, sebentar. Bahagiakan hati kita. Siapkan ruang di hati kita untuk bahagia. Jangan terlalu lama kita dalam kesedihan, khawatirnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Itu baru pendahuluan ya, ya. Itu belum mulai ceramah, belum ya. Itu baru pendahuluan. Karena Aa lihat ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi harus ahilman kuatkan dengan tausiah yang tadi kita sampaikan. Baik. Mau sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Sampai asar. Siap? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman ya, ya. Ibu sayang, teteh sayang, jamaah, pagi ini kita akan belajar cara membersihkan hati. Sebelum kita mengetahui gimana caranya membersihkan hati, kita cari tahu dulu ciri-ciri hati yang sedang tidak bersih. Ciri-ciri hati yang sedang bermasalah. Jangan-jangan kita hatinya sedang bermasalah. Sebelum ahilman kasih tahu gimana cara membersihkan hati, kita cari tahu dulu kira-kira hati kita bersih atau tidak. Cek, cek, cek, cek. Hese, ini bawa kia dua hese mamu.
1: Ini bagus gak? Oh itu.
0: Cek.
1: Kedengeran gak suaranya? Gak kedengeran ya? Enggak ya? Ini boleh dipakai kan? Boleh ya?
0: Cek.
1: Kedengeran? Yang samping kedengeran gak? Jelas? Atau jelasan yang ini? Ini yang jelas ini ya? Oh, coba ya.
0: Nungguin ya? Eh. Halo, jelas gak?
2: Jelas.
0: Ibu gak jelas. Ini udah masalah apa sih? Kok kayaknya gak jelas terus dari tadi tuh? Gak jelas terus. Baik. Boleh saya berdiri tadi? Haris itu. Insya Allah. Baik. Sama mana tadi tuh? Oh, ciri-ciri hati yang? Oke, tulis. Ada 5 ciri hati yang bermasalah. Ya, bisa dikategorikan hatinya sedang tidak bersih atau sedang berpenyakit. Ciri hati yang bermasalah. Ciri hati yang bermasalah. Ada berapa? 5. Oke. Satu. Lalai dalam salat. Apa? Lalai dalam salat. Tenang. Kalau tenang berarti kita bisa menata hati, tidak bermasalah. Kalau yang terlalu langsung, itu bermasalah, itu kelihatannya. Tenang. Jadi Bunda sayang, Tete, kalau kita sudah sering melalaikan sholat, berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Lalai dalam waktunya, lalai dalam bacaannya, lalai dalam dampak dari sholatnya. Dia tidak menemukan kenikmatan dalam sholat. Berarti hati sudah apa? Bermasalah. Karena harusnya orang yang hatinya tenang, tertawa dengan Allah, maka sholat akan menjadi agenda utama yang paling penting daripada apapun. Maka mohon maaf, cek sholat kita. Kalau Bunda ada kondisi ketika sholat tidak menemukan kenikmatan, berarti hati kita sedang apa? Bermasalah. Yang kedua, tidak mau berlama-lama dalam kebaikan. Khususnya tidak mau lama baca Quran. Jadi kalau baca Quran tuh gak boleh lama. Yang paling parah tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Sok, Ayuman mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, lebih lama baca WhatsApp atau baca Quran? Tanda hati bermasalah itu kelihatan tuh. Kalau baca WA, standby. Kalau baca Quran, harus bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ini masalahnya? Kalau begitu berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Termasuk mohon izin, kita tuh gak mau baca Quran. Satu kali dikisahkan, ada seorang pemuda yang bertanya sama syekhnya, sama gurunya, wahai syekh, kenapa ya syekh, aku enggan baca Al-Quran. Sahnya bertanya, ya kenapa kamu enggak mau baca Quran? Maka dia menjawab, wahai syekh, sesungguhnya aku tidak mau baca Al-Quran karena aku tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Kata syekhnya, jangan salahkan waktumu. Karena setiap orang dikasih waktu, beda apa sama? Sama. Sehari 24 jam, betul? Seminggu 7 hari, betul? Semua orang dikasih waktu yang sama. Jangan bilang, kamu tidak mau baca Quran karena sibuknya waktumu. Terus apa yang membuat aku tidak mau baca Quran? Kata syekhnya, coba dicek. Barangkali ada dosa yang kamu lakukan. Ada maksiat yang kamu kerjakan, ada barang haram yang kamu makan, sehingga membuat Allah tidak mengizinkan hatimu untuk mau membaca Al-Quran. Jelas sampai di sini? Maka hati-hati. Kalau bunda sayang, teteh sayang, teman-teman sekalian, merasa bahwa Ahilman, kenapa ya? Aku tuh tidak mau lama-lama dalam baca Quran, boleh jadi masalahnya hati kita apa? Sedang bermasalah. Yang ketiga, orang yang hatinya bermasalah itu sedikit dalam kebaikan. Apa? Sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya sedikit dalam sedekah. Apa? Jadi dia gak mau nyenengin orang, fokusnya nyenengin diri sendiri, tapi nyenengin orang gak mau. Hati-hati, bermasalah. Sok Ahilman mau tanya, ibu-ibu kalau di sini sedekah banyak atau sedikit? Jangan bohong ya. Sok survei aja sekarang banyak, udah jujur ini mah. Kalau ibu punya uang 70 ribu, 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Lebih jujur yang mana? 20. Uangnya nambah lagi 80 ribu 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 85 ribu 4 lembar, 50, 20, 10, 5 ribu. Yang mana? Terakhir, uangnya 87 ribu ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5 ribu, 2 ribu. Yang mana? Alhamdulillah, jujurnya hati bersih, tapi 2000-nya hati bermasalah itu kelihatan tuh. Pokoknya dia tidak mau berbuat baik yang banyak, pokoknya kebaikan maaf dikit aja. Udah mau lama-lama, ngaji, gak bisa lama-lama, kuat. Ngaji baru mulai, udah nanya, jam berapa beresnya? Atau baru duduk, kayaknya begitu. Ada yang begitu. Ngaji belum selesai, udah janjian sama temennya. Lucu. Nanti jadi gak bahas sama gitu. Pokoknya lagi sekuatnya, gak mau lama-lama dalam kebaikan, maunya cepet-cepet. Nah, itu tanda hati sedang bermasalah. Yang keempat, ciri hati bermasalah itu mudah suuzon kepada orang lain. Tuh. Apa? Mudah suuzon kepada. Jadi di mata dia, orang lain itu gak ada yang baik, semuanya buruk. Yang baik siapa? Diri saya sendiri. Yang lain gak buruk. Ada temennya beli jilbab baru, paling nyicil atau banget. ada temennya, jilbabnya bagus.
2: Eta mah kawe apa?
0: Jadi nggak mau lihat orang bahagia teh.
2: Dia mencarinya keburukan yang ada di orang.
0: Itu tanda hati apa? Bermasalah. Dia cerita temennya, ece-ece, naon, apa itu sahak? Eta cetuti. Kumaha cetuti teh? Iya, cetuti teh anaknya masuk ke dokteran UI. Cida, temennya jawab. Kata Cida begini, hah? Anak cetuti masuk ke dokteran UI, anak yang mana? Itu yang pertama, gak mungkin. Enggak mungkin, aku bayangin cetutinya bodoh, suami cetuti bodoh,
2: nggak mungkin.
0: Nah, kata Cida hatinya bersih apa kotor, sehat apa bermasalah,
2: gampang.
0: Kalau dibalik, wih, anak cetuti masuk ke dokteran, masya Allah, wajar, cetutinya soleha, suaminya soleh. Suami cetuti mah belum azan udah sholat. Hebat coba anak cetuti. Hebat ya teman. Saking solehnya ya teman ya.
2: Jadi kalau orang yang hatinya bersih selalu melihat kebaikan dari orang lain, betul? Lihat orang itu senang. Ada orang yang mohon maaf lagi ngaji, ini kan ngaji nih, tapi masih kotor hatinya. Ada. Kemari ngaji enggak?
0: Enggak. Kenapa? Ustadznya bosan, ustadznya bete.
2: Serius mah ustadznya tuh.
0: Aku mah ngaji tuh kalau ustadz Hilman aja aku.
2: Ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Bunda tuh mau ngaji. Mau ngaji masih ngomongin yang gak baik. Betul apa betul?
0: Istighfar Ece, lain sorry Ece mah.
2: Ini mau ngaji masih ngomongin coba. Padahal kan mau ngaji kan. Gak usah dijelaskan. Udah rusuh.
0: Duduk,
2: kan harusnya tenang ya. Dia gak kuat tapi duduk deh.
0: Duduk sama temennya.
2: Duduk sama temennya.
0: Besti. Besti.
2: Ini coba Besti. Ini Besti lagi duduk lagi ngeliatin lah. Gimana ya?
0: Besti.
2: Apa sih?
0: Besti lihat. Baris dua. Jarum jam lima. Baris dua, jarum jam lima. Kenapa emangnya? Jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya teh? Kembang-kembang. Terus kenapa kalau kembang-kembang?
2: Tahu nggak apa itu teh?
0: Apa?
2: Tapak meja.
0: Coba.
2: Pertanyaan Ahilman, ada waktu gitu yang ngeliatin orang coba. Ini tanda hati sedang apa? Bermasalah. Ada yang begitu ada. Di sini ada orang di sini. Udah beres ngomongin jilbab, ngomongin yang lain.
0: Besti. Lihat. Baris tiga, jarum jam dua.
2: Pas banget. Belakang kita banget. Kita teh nggak dilihat penasaran. Betul nggak? Dilihat takutnya dosa, kan?
0: Ditanya, Besti, emang kenapa?
2: Lihat.
0: Bulu mata Sok Ahilman mau tanya,
2: itu yang ngomongin bulu mata, nyadar nggak bulu matanya dia panjang juga? Mohon maaf lah, Ahilman mah hampir lihat ini semua sama. Yang di sini ibu-ibunya kelihatan ahli tajwid semua,
0: kelihatan alisnya dan bulu matanya kelihatan 6 harokat kabel ya Mayu, paranjang.
2: Udah, jangan sibuk sama orang. Iya tanda hati apa? Bermasalah.
0: Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustaz. Si itu si Ustaz Hilman udah pakai si atau itu si Ustaz Hilman udah pakai si ustaznya. Itu si Ustaz Hilman apa? Tambah cakep aja ya.
2: Ayo ngomong teh.
0: Tambah cakep aja. Cek. Ya udah, kumaha rekening eta mah? Dia juga dari bae eta. Eta bajunya baru eta endorse eta mah pasti. Mana sih yang memang ada gak ada? Eta ada waktu ngomongin ustaz coba. Masya Allah. Yang paling lucu ada yang begini. Ada ibu-ibu janjian sama temennya. Temennya tidak datangnya telat. Dia tidak datang duluan. Tempatnya itu diboking sama dia teh.
2: IKT ada orang datang. Orang itu nanya sama si ibu Eta, ibu Eta kosong apa enggak?
0: Ada.
2: Kalau mau duduk,
0: belakang.
2: Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya?
0: Ibu teh, kudu peka perasaan ibu.
2: Ada orang yang juga lari pengen di depan kudu, pas baru kudu disini aja.
0: Udah ada. Hati-hati, boleh jadi hati sedang apa ini?
2: Ah, mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, kenapa sih kalau ngaji harus sama yang dikenal? Justru kita tuh ngaji biar tambah kenalan, betul? Kenapa?
0: Ya, aku mau sama dia seru aja. Suka ada gosip baru terbaru sama dia. Boleh jadinya, punten. Ibu yang duduknya sama yang dikenal, yang gak dikenal, lebih khusyuk ngajinya. Betul ya? Lebih fokus, lebih nyata
2: dibanding ibu duduk sama yang dikenal.
0: Dikit-dikit. Dikit-dikit.
2: Makanya izin ya, udah berkali-kali ibu ngaji, kenalannya nambah atau enggak? Ibu mah, itu
0: ngaji jeng Ceida, balanya Ceida, arisan senam zumba, jemput anak sekolah,
2: wagosip, wageba,
0: istighfar,
2: cari teman yang lain. Ngaji itu buat nambahin teman baru, betul?
0: Jelas atau tidak? Kalau masih begitu, tanda hati bermasalah. Mudah suzon ke orang, gak bisa lihat orang enak, maunya orang itu terpuruk terus. Tanda hati apa? Bermasalah. Dan yang kelima, tanda hati bermasalah, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan tuh. Apa? Tidak mau mendengar nasihat kebaikan.
2: Jadi kalau ada orang yang ngasih nasihat teh, salah terus. Gak usah soal nasihatin, kamu aja belum benar. Dengarin aja dulu.
0: Itu tanda hati bermasalah tuh. Ada yang begitu gak?
2: Ada. Ada orang yang jadi merasa pinter. Ada.
0: Ibu pulang dari sini, kan ibu udah ngaji tuh. Ibu udah ngaji, ketemu suami. Bunda, tadi ibu udah ngaji. Suami nanya baik-baik, ibu lawan itu. Suami nanya, ibu, apa materinya tadi?
2: Percuma. Kamu gak akan ngerti percuma.
0: Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu apa enggak? Hati-hati ya, cik ya. Jangan begitu ya, bu ya. Sorry curhat ke suami istri. Ustaz, istri aku tanya, ya fans pisan sama Ustaz Hilman. Itu di handphonenya, Ustaz Hilman semua itu isi videonya. Saya bilang, ayah, sebelum teman fans sama saya, bawa perang minggu, manggil, Ustaz Hilman, Ustaz Hilman. Saya bilang, tenang, gak ada masalah dengan saya bilang itu. Terus kenapa ya? Iya, Ustaz, kenapa ya? Istri aku mah, ngaji itu 3 kali sehari, ya. Kayak makan gitu ya, 3 kali sehari. Terus, iya, tapi kayak gak ada perubahan. Maksudnya apa? Kan berharap menambah ilmu ya. Yang ada hanya nambah seragam aja. Ilmu gak nambah, Dan itu, ternyata berujung. Setelah nambah seragam, jadi nambah cicilan,
2: Ternyata banyak suami ibu yang curhat ke ahliman. Ibu ngaji bukan nambah ilmu, tapi nambah seragam.
0: Halo tuh istighfar kita teh. Ada masalah apa?
2: Dan yang paling kesal, ibu teh pulang kenapa tambah baik sama suami teh? Bukan ibu merasa ibunya tambah banyak ke suami melawan, jangan. Justru
0: ketika ibu tambah ilmunya, tambah ngajinya, tambah soleha kepada suaminya, betul? Itu baru sukses. Pas pulang teh, bunda, tadi ngaji. Iya, ngaji tadi teh. Ustaz Hilman, ustaznya beda sama bapak. Ustaz mah kasih, ustaz mah bapak.
2: Oh, jadi tadinya ceritanya teh. Jangan ke situ ceritanya tuh.
0: Ayah, tadi ada ilmu yang bagus banget. Ternyata kata si Ahilman, ada 5 hati bermasalah tuh. Coba, bunda mah lihat ini ada di ayah semua yang kayak begini tuh.
2: Jangan juga. Jadi bukan untuk nuduh suami, bukan buat ngecek suami, justru memperbaiki dengan suami. Sok, ibu kalau ngaji resumenya sok dikirim udah ke suami. Kirim.
0: Ayah, ini materi bunda tadi ngaji, kirim. Terus ayah teh kasih jempol hungkul, kita teh oke. Dibaca mah hungkul kita. Udah dibaca belum? Kaget.
2: Ini kalau hati tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan, berarti ciri hati sedang bermasalah.
0: Yes? Izinnya, kira-kira yang ada di sini masuk ke kategori ini? Halo, bukan ketawa mikir ini Pak Ucu.
2: Kira-kira masuk dari kategori ini?
0: Kalau masuk, kita lanjutkan kajiannya. Kalau enggak, cukup sekian dan terima kasih. Berarti yang di sini mah hatinya sudah baik-baik saja. So, kira-kira masuk apa enggak? Ah, Hilman, itu mah aku banget, AA yang begitu. Sholat lah, aku mah baca Quran gak bisa lama-lama. Kalau sedekah sedikit, ini juga hati udah sejujur sama orang. Tapi itu mah aku banget, ah, semuanya aku banget. Berarti kalau hati berpenyakit, kudu apa? Diobati, betul gak? Sebelum hati itu mati, kalau udah mati, susah ngobatinya. Dan kita gak bisa pungkiri, yang namanya hati itu mudah terbolak-balik. Namanya juga qalbu. Qalbu itu dalam bahasa Arab diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu, artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Yang namanya hati, senang ada, setelah senang juga ada sedih. Hati merasa tenang ada, setelah tenang hati juga bisa merasa gelisah. Betul? Ada saat menerima, ada saat kecewa. Ada saat suka, ada saat duka. Ada saat sempit, ada saat lapang. Itu namanya hati. Berarti Ahmad tanya, AA, berarti semua penyakit hati itu dimulai dari hati yang bermasalah? Iya. Izin ya, bunda sayang, teteh sayang, ada orang yang menyakiti kita. Sikap yang terbaik apa? Memaafkan. Betul? Tapi ada gak orang yang mendendam? Ada gak?
2: Ada gak orang yang kemudian, mohon maaf, gak bisa nerima sakit yang dirasakan? Ada.
0: Kalau kata ahli mante, bunda, maafin aja.
2: Maafin, maafin. Ada gak ngerasain bunda yang sakit?
0: Itu biasanya berangkat dari apa? Sholat lalai. Lihat aja.
2: Keras hati
0: karena jarang baca Quran.
2: Keras hati mudah suzon kepada orang lain. Dia teh tahu, logikanya tahu, kalau kita disakiti sikap terbaiknya apa? Memaafkan. Tahu. Tapi gimana ya caranya untuk bisa lapang itu hati memaafkan?
0: Berarti hati itu kudu bersih.
2: Karena kalau hatinya bermasalah, maka hati akan selalu mencari alasan untuk menghadirkan keburukan. Maafin, enak aja. Kemana harga diri saya?
0: Saya tanya, ibu berapa harganya?
2: Tidak repot.
0: Ibu ke suami suka begitu kan ya?
2: Ayah, ayahnya berubah tuh. Mama tuh udah capek berubah tangga sama ayah. Ayahnya berubah tuh, berubah tuh.
0: Kira-kira ibu ngomong begitu, suami berubah atau tidak?
2: Paling suami ngomong kayak begini, ada ibu ngomong naon.
0: Betul gak? Ternyata bunda sayang, teteh sayang, Ahilman menemukannya. Punten, banyak suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, tapi suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Yang merubah suami itu bukan ibu, tapi siapa? Tapi ibu banyak yang komplain sama suami, sampai suami bukan mau berubah, yang ada stres ngeliatin ibu. Ibu merasa ibu yang tersakiti oleh suami, boleh jadi suami ibu yang tertekan sama ibu. Karena ibu jarang melibatkan Allah dalam urusan ibu, betul gak? Yang punya hati suami siapa? Yang menggenggam hati suami siapa? Yang bolak-balikin hati suami siapa? Curhat sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, itu suamiku. Cek Allah teh, apal. Kumaha, ya Allah, kan engkau yang menggenggam hati suami, engkau yang menciptakan suami. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Nah itu tuh. Kalau gak lembut, ambil aja ya Allah. Gak pusing, saya juga ngeliatnya. Jangan begitu ya, jangan ya. Jangan begitu. Ini kan bicara keberserahan hati itu bunda. Maka ada doanya kan, Robbis rohli sabri wa yasirli amri wa halu uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan, doa yang pertamanya apa? Bukan wa yasirli amri, tapi yang pertamanya Robbis rohli sabri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa yang diminta lapang dulu baru mudahkan? Karena orang tidak akan mungkin mendapatkan kemudahan kalau dia tidak mendapatkan ketenangan. Betul? Dan ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Makanya mohon maaf, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Orang beriman itu punya masalah, tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Dan itu yang paling mahal. Jelas? Jadi sekarang belajar lebih tenang, itu menunjukkan hati yang bersih. Dan itu dimulai saat kita memperbaiki ini semua. Berarti kalau bunda udah merasa bunda salat lalai, baca Quran gak mau, sedekah sedikit, mudah suzon ke orang, gak mau dengar nasihat, siap-siap. Ini ciri hati sedang apa? Bermasalah. Berarti harus apa? Diobatin, dibersihin. Jangan sampai hati berpenyakit. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang tulis. 10 berapa? 10 atau 137 sampai tahun depan kajiannya ya. 10 aja. 10 kiat hati, kiat membersihkan hati. 1. Menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Bunda sayang, izin ya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apa? Lisannya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dan ternyata kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati orang itu bersih atau tidak, lihat apanya? Lisan. Apa yang keluar dari lisannya. Maka mulai hari ini, agar hati kita bersih, belajar menjaga apa? Lisan. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Terutama Nabi, banyak perempuan yang terpeleset ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga apa? Lisan. Maka mulai hari ini tolong tulis ya, berkatalah dengan 3 cara. 1, berkatalah yang benar. 2, berkatalah yang baik. 3, berkatalah yang lembut. Ada berapa? 3. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, bicara berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Bunda, hati-hati. Tujuannya bagus, tapi cara bicaranya salah, jadi menyakiti orang. Contoh, ibu teh lihat suami lagi nonton TV, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu tanya suami, ayah udah azan, sholat, ayah teh udah tua, tobat ayah teh, sok segera sholat. Sok, benar gak perkataannya? Benar. Lembut gak? Lembut. Tapi caranya baik atau tidak? Suami teh, kamu tuh ngedoain aku mati atau apa aja teh? Atau sebaliknya, ibu nyuruh sholat tapi kalimatnya keras, bapak, cici wae, sholat. Kalimatnya benar, benar. Caranya baik nggak? Enggak. Lembut nggak? Yang ada suami merenang tangan, naon? Gak enak.
2: termakan dari kita tadi itu. Ya kan? Ternyata memang beda. Ibu nyebutin misalnya satu kata, contoh jambu monyet. Jambu monyet, ya kan? Yang benar apa? Jambu monyet. Kalau begini, jambu monyet, ya. Isinya jambu, tapi yang dipanggil monyet. Apalagi ngomongnya kenceng, jambu monyet. Gak enak. Maka berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Coba begini ngomongnya, ayah, udah azan, sholat. Ya, oke. Bisa gitu kan? Kalau kurang kenceng, ibu deketin telinganya, sholat. Itu juga salah. Lembutnya iya, benarnya iya, tapi gak baik. Coba begini, udah azan, ibu datang, udah pakai mukena. Udah pakai mukena ibu teh, nyamperin, ayah, sholat yuk. Udah azan, ayah tahu gak? Mama itu kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Walaupun dalam hati bukan tambah khusyuk. Dalam hati ya, dalam hati. Walaupun dalam hati bukan tambah khusyuk, karena suami ibu kadang-kadang kalau masuk keluar besok terparuh. Dalam hati ya, dalam hati. Tapi tetap di depan suami mah lebih khusyuk kalau sama ayah sholatnya. Emang kenapa bunda? Ya Ustaz, pernah suami aku mah baca kuliah pertama-tama tengah. Ini turun di dunia gitu. Saya kan penasarannya, saya kan nanya, emang kumaha itu baca anak? Itu ah, kuliah ayyuhal kafirun, wa la abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abiduna ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abiduna ma abadtum, wa la antum. Saya kan lagi salat, ya suami kan itu beres-beres masuk kuliah. Walaupun demikian, karena ibu pengen melembutin hati suami kan, tetap lebih lama dengan ayah mah lebih khusyuk sholatnya. Kadang pernah suami abi mah baca watini ujungnya wal asri. Nah, saya kan penasaran ya, saya kan nanya, emang gimana gitu? Iya, itu baca apa? Watini wa zaitun wa tulisini minallah dal baladil amin laqad khalaqnal insana fi asad taqwim thumma radadna wa asfala safilin illa alladhina amanu wa aminu solihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw. Perasaan tadi terwakili jadi kalau wala asri kiyo. Walaupun demikian, karena ibu kan pengen nyenengin hati suami kan. Itu mah mending A. Pernah suami abi mah pernah maca inna atoina, terus ayat ketiga lupa lagi, terus kumaha mau tarawih terus. Inna aqayna kal kawthar fa shalli li rabbika wanhar inna inna aqayna kal kawthar muter udah 5 kali ah, abis itu kan agak kesal sedikit aku tuh bisikan we inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ini mah bercanda ya, enggak jangan dianggap serius. Ini teh jokes tapi fakta. Betul enggak? Ibu suka ngerasa itu suami bacaannya kok begini, tapi karena ibu pengen ngelembutin hati suami, cakep. Ibu bilang sama ayah mah sholat lebih khusyuk. Nanti naik level. Ayah, takutnya ayah malu jadi imam, kita ke masjid aja yuk. Jadi pelan-pelan. Ini bukan kadang-kadang, ayah, kamu sih, ayah ketabat ya, ayah kamu mati sih, bang. Apalagi kalau ibu ngomongnya begini, mama nyesel nikah sama Allah teh. Dulu mama dekat sama calon ustaz dulu teh. Dan nikah calon kiai mama. Sesuatu, gitu gitu sih sesuatu. Jangan begitu. Jaga lisan. Sekiranya enggak penting enggak usah diomongin, betul? Ternyata banyak bicara itu mengotori hati. Ibu jangan segera dikomen. Semua dikomen. Nonton sinetron, yang rame sinetronnya ibu yang komen. Harusnya kan gak begitu kan? Harusnya ini sutradara. Ngapain biasa komen-komen gak jelas begitu? Di jalan ada yang aneh di komen. Shhh. Sama anak suka begitu ibu mah. Kakak tolong ngertiin mama. Mama tengandung kakak, melahirkan kakak. Kata anaknya, suruh siapa? Coba ibu gak dihitung sakit atau enggak? Udah jangan banyak bicara, doain aja. Sama suami, capek. Suami itu yang dibutuhkan ketenangan. Kalau suami pulang,
0: sampai ke rumah tidak mendapatkan ketenangan, jangan kaget, suami akan mencari ketenangan di luar rumah. Lain sorry, mikir, iya, kenapa ya? Ibu bapa itu menerima Masya Allah, suami baru datang, udah ditanya, mending ditanya, ini interogasi. Dari mana? Tadi ngapain aja di kantor teh? Sambil kiri dan kiri. Saya tak cinta. Liur suami teh. Udah, suami pula. Ya kalau sekiranya wajahnya agak-agak abstrak gitu, nggak jelas, nggak usah ditanya dulu. Dia, ayah, itu air panasnya udah siap, kalau mau mandi silakan. Cukup, nggak usah ditanya. Ayah, makan udah siap. Ayah, boleh temenin makan. Ini mah ayah tadi tuh si kakak SPP dia dibayar jadi makanya sekarang ada tuh yang baru tuh di TikTok tuh baru ayah SPP belum ayah suami dibilang ya Allah bunuh saja diriku ya Allah. Maka ibu udah belajar menjaga lisan, kalau suami ngasih ayah makasih. Suka gak bilang makasih? Bohong. So, berapa banyak ibu bilang makasih sama suami? Sering gak? Benar? Lebih banyak lurahnya atau makasihnya? Ayo, mulai hari ini. Suami pulang, mulai hari ini. Coba, keluarin HP-nya. Buka WA suami. Ayo, praktek. Ilmu praktek, ilmah. Lain ilmu teori. Sok, tulis. Udah buka belum? Bolanya? Oke, buka. So, sekarang panggil suaminya. Apa panggilannya? Aa, sayang, bapak atau apa? Biar kelihatan sebelah sini tuh. So, tulis. Udah tulis belum? So, buka. Sayang, kalau panggilannya sayang. Kalau panggilannya papa, panggil papa. Dah. So, koma, panggil koma. Bukan koma, bukan itu tah komat ya. Tulis. Terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Dah, terus di bawahnya, love you. Jarang, yang jarang mah pasti kaget. Yang jarang mah kaget, ya betul. Tulis, ayah, terima kasih untuk semua kebaikanmu. Tulis, love you, kirim. Udah belum? So, udah, tutup HP-nya, gak usah tunggu balasannya. Enggak akan dibalas sama suami itu mah. Nah, tutup. Ini ilmu praktek. Ibu catat ya, banyak istri yang dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jelas. Makanya Ahilman berharap bunda jadi istri yang pandai berterima kasih. Setuju? Tolong menjaga apa? Bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang baik, bicara yang lembut. Bisa? Sama. Kalau bicara sama orang juga begitu. Ibu ya, punten ya. Kalau enggak bisa nyenengin orang, minimal jangan nyakitin orang. Betul? Kalau enggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Udah enggak usah dilihat, aja enggak usah. Enggak usah dilihat, nanti aja di rumah. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Hati-hati, ibu. Untungnya, kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Ibu kadang-kadang sok nggak kuat nyakitin orang. Ada orang yang mungkin agak-agak sedikit mohon maaf badannya berubah. Ya Allah, bunda, sekarang kelihatan langsing. Berarti gendut. Sok, kelihatan langsing berarti gendut. Kan bisa bilang, bunda. Langsing sekarang mah. Gak usah pakai kelihatan. Menyakiti hati, kata teh. Bunda, jangan mematahkan harapan orang. Ada orang lagi sakit, bunda nengok. Bagus nengoknya mah. Cuma pas sakitnya, ah bunda, sakit begini. Kemarin tetangga sama-sama kayak begini sakitnya. Terus 2 hari gak lama ini mah mati ini benar. Lagi sakit, ah. Coba atulah, datang untuk menemui orang, jangan nyakitin orang. Jelas atau tidak? Jelas? Oke, satu, kalau hati mau bersih, jaga apa? kalau sekiranya nyakitin, gak usah diomongin. Termasuk sama, izin Bunda, kalau update status, yang baik-baik. Ya. Jadi kalau Bunda update status, naon sih, HP-HP saya, biasa aja. Jadi kalau Bunda update status, tolong yang baik-baik. Karena yang dibaca sama orang, betul gak? Bunda, ilmu loh sama hati orang. Betul gak? Maka izin Bunda, jangan nge-share keromantisan rumah tangga di depan orang yang belum menikah. Dan jangan menceritakan keharmonisan rumah tangga di depan orang yang sedang bermasalah rumah tangganya. Kamu bermasalah rumah tangganya, iya rumah tangga aku. Tama. Bunda tidak mudah bilang, kan gak apa-apa Ustaz. Iya, tapi itu gak baik. Maka ada yang namanya penyakit ain kan. Penyakit ain itu muncul karena sikap iri hati dari orang lain melihat nikmat yang kita punya, yang kita tuh tidak menempatkan Allah di balik nikmat itu. Jadi kalau Bunda dapat nikmat, katakan Masya Allah, Tabarakallah, agar orang ketika lihatnya bukan lihat nikmatnya, tapi lihat Allahnya. Itu salah satu yang menjaga kita agar tidak terkena penyakit. Makanya hati-hati, dilihat nih, kalau saya update ini, kira-kira orang kemaya gitu. Makanya ahli mantu termasuk jarang upload sama istri. Malah enggak kali ya. Ibu harus nyari kan, siapa istri Ustaz Nyoman. Buat apa? Yang ada menyakitkan hati ibu. Betul? Kita tuh mohon maaf, tidak sedikit barangkali ada orang yang gak suka, betul? Betul gak? Kalau saya upload paling sama anak-anak, itu pun juga dalam kesempatan tertentu. Istri saya termasuk orang yang gak mau di upload. Bun, ayo bun. Gak usah kata. Ayah aja. Bunda mah gak usah tahu orang. Duh, makanya saya mah gak akan poligami. Tahun ini ya. Dia kan gak tahu tahun depan mah tuh kan apa yang terjadi kan ya. Pokoknya mah kita mah bilang aja dulu enggak sekarang mah. Terlalu susah mencari perempuan yang seperti dia itu. Makanya, Ustaz, tapi Ustaz mau punya istri misalnya, punya sosmed, mau tuh pengen dikenal sama orang. Tapi kok tahu ya, saya ketemu perempuan yang seperti itu. Dan itu menjaga banget. Karena mohon maaf, yang paling tahu saya siapa? Istri saya. Ibu mah taunya yang baik-baiknya aja. Betul? Makanya ibu jangan berpikir, enak kali ya punya suami kayak Ahilman. Jangan. Jangan. Yang seperti ini mah berpotensi menyakitkan hati. Ya. Udah, terima aja yang seperti yang di rumah itulah pokoknya itu. Itu udah yang terbaik buat ibu itu. Ini saya mau bilang begini. Jadi ternyata Bunda, kebaikan yang kita tanam itu memang terlihat dari apa yang kita tampilkan. Sosmed, Bunda tolong update yang baik-baik, follow yang baik-baik. Itu ngaruh loh Bunda. Bunda, update di bandara, at airport. Ada teman Bunda yang jalan-jalan teh. Lihat bandara, siapa mau jalan-jalan wae. Aku mau jalan-jalan gitu. Walaupun Bunda enggak lihat ke situ, tapi barangkali ada orang yang mungkin lupa dengan itu semua. Jadi semaksimal mungkin kalau orang lihat postingan kita teh, auranya itu positif gitu loh. Kalau kata anak Jaksel mah positive vibes. Jadi auranya itu seneng gitu loh. Karena akhirnya lihat ada orang yang bikin status suka, kadang-kadang bikin gemes gitu loh. Ada yang begini, ZZZ ngantuk. Tidak sare kan ya. Kadang gak mau dibaca, kebaca. Pas udah dibaca, bikin kita jadi status macam apa ini. ZZZ ngantuk. Ada yang begini, huf, bosen. Huf, bosen. Kita tuh bingung mau komennya apa. Kan masa kita bilang mati aja kalau begitu, kan gak mungkin. Tapi kadang-kadang kita suka begitu. Ada yang lucu begini statusnya, warna hitam, tulisan kecil, buat yang ngerti aja. Ini status macam apa? Dibaca kebaca, gak dibaca diri mikir gitu kan. Yang paling lucu dia tuh nge-tag kita lagi. Ada crossfire warna hijau ya. Kita di-tag. Kita merasa apa kira-kira saya punya salah kali ya. Jadi overthinking gitu kan. Kita bilang lagi, lucu, kamu tuh kenapa cerita tuh sama aku. Dia tuh gak ngebahas, malah bikin status yang baru. makasih buat yang ngertiin aku atau ini yang harus kamu kenal. Makanya bunda, ada istilah saring sebelum sharing. 1, 2, 3 saring
3: sebelum sharing.
0: Saring dulu, benar enggak? Bermanfaat enggak? Menyakiti orang enggak gitu? Saring sebelum sharing. Dan hati-hati, karena lisan seseorang bisa dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, maukah aku beritahukan siapakah orang yang paling buruk dalam hidup? Tahu gak? Orang yang paling buruk adalah orang yang ketika datang ke si A dia bilangnya begini, ketika datang ke si B dia bilangnya begitu, dan saat meninggalkan keduanya dia saling membenturkan keduanya sehingga dia bermusuhan akibat lisan yang dia lakukan. Itulah namanya orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua jangan dikasih muka, karena dia tandanya tidak punya muka. Makanya kerjanya nyari-nyari muka. Kalau dikasih muka tambah bermuka. Jelas? Hati-hati. Ada apa? Lisan. Maka hati mau bersih, tolong jaga apa? Lisan. Karena hati kita akan tergelincir kepada keburukan kalau kita tidak mampu menjaga lisan. Jelas? Yang kedua, sampai yang ke-10 kita akan bahas di kajian yang akan datang. Sudah jam 11, Uci, Yute. Mau sampai jam berapa kita kajiannya? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman. Doakan ya, mudah-mudahan bulan depan bisa ketemu lagi di sini. Kita lanjutkan. Tolong ya, pelurus ingetin Ahilman temanya ya. Cara membersihkan hati bagian kedua. Kita lanjutkan 2, 3, sampai seterusnya. Insya Allah. Begitu, saya kembalikan kepada MC, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, terima kasih ya. Sok, ada yang mau bertanya enggak? Yang langsung mau curhat, mau cerita? Sok, mau pertanyaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya mau bertanya yang 5 ciri hati bermasalah ya. Ini yang saya nomor 4 ya Ustaz ya.
0: Nomor 4.
4: Mudah suudon sama orang lain.
0: Iya.
4: Maaf, selama saya bertetangga, karena tetangga itu saya tahu dia selalu gimana ya gitu, jadi perasaan saya itu diomongin terus gitu ya, ya mungkin karena kecantikan saya atau gimana gitu ya, gitu. Maaf Ustaz, asal ketemu sama dia saya takut gitu, jadi mungkin saya itu suudon termasuknya Ustaz ya. Gimana caranya jangan sampai suudon terus sama seorang itu gitu?
0: Iya,
4: mohon.
0: Jadi yang suzon siapa ya?
4: Abi.
0: Ibu atau tetangga ibu?
4: Abi.
0: Ibu.
4: Kasihan diomongin teh ya, karena mungkin kecantikan saya apa kenapa gitu? Apa irinya kenapa gitu? Aneh itu, heran. Selalu begitu. Tapi saya kalau asal ketemu dia suka senyum-senyum gitu.
0: Tapi dia merasa dia suka ngomongin ibu gitu.
4: Oh iya. Kenapa ya? Maaf ini mah ini memang penyakit masyarakat deh emang.
0: Iya memang begitu ya.
4: Terus terang.
0: Iya.
4: Udah ya Ustaz ya?
0: Alhamdulillah ya.
4: Enggak gosip enggak?
0: Udah. Ya ini lah kita lagi barusan gosip. Kita berarti itu masih pertanyaan teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajah Pak Ustaz.
0: Ibu mah enggak ngomongin tetangga ya. Itu ngomongin tetangga ini barusan teh. Yang ini pertanyaan itu. Satu, ibu sayang. Ibu bersyukur dikasih kecantikan secantik itu ya. Masya Allah. Satu, daripada orang lain enggak bilang cantik, minimal kita sendiri, betul? Selamat ibu, jadi perempuan tercantik di masjid ini menurut ibu sendiri ya. Satu. Dua, ibu sayang, hati-hati dengan yang namanya prasangka. Dengan apa? Jangan kita anggap orang benci sama kita padahal belum tentu orang benci sama kita. Betul? Aa, gimana caranya ya untuk menutupi perasaan itu? Ibu coba mulai hari ini jalin komunikasi, jalin kebaikan sama tetangga ibu itu. Nanti akan kelihatan tetangga ibu apakah benci sama ibu ketika ibu menjalin komunikasi dan menjalin kebaikan sama tetangga ibu. Terutama, catat ya, kalau kita mau lihat kualitas seseorang, lihat dalam dua hal. Satu, lihat dia ketika berurusan dengan uang. Jadi kalau mau lihat orang itu sikapnya baik atau tidak, akhlaknya baik atau tidak, lihat bagaimana sikapnya ketika berurusan dengan apa? puas. Dan yang kedua, lihat sikapnya kalau kita ajak safar, ajak bepergian.

0: urusan uang bisa saling bertengkar, betul? Makanya hati-hati dengan urusan muamalah, dan itu yang paling dijaga. So, Bunda, sekarang pastikan ya, jalin komunikasi, jalin hubungan baik sama tetangga kita. Mudah-mudahan tetangga kita tidak seburuk itu. Kalau dia tidak seperti itu, berarti Bunda yang seperti itu sama dia, berarti itu. Insya Allah.
1: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan. Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
2: Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat, meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu ajan sholat zuhur.
4: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
6: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
5: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
6: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
5: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
6: Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
5: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
6: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakrunakum ayyuhat taqlan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يُرْسَلُ

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: sandar.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
0: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا

رمضان. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajhtu wajhiyal ladzi fatara as-samawati wal ardi wa muslima wa ma ana minna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup, aku

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebat di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebat di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Singgah ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, hati ditatih ada tahi ayam. Yang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

sembarangan Mbahya Musa. Mungkin saya cacat meneliti Mbahya situ. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Harus akan.

karena lupa. Padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukuk tidak gelahan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahur. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya, yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadang salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi tadi. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dan

nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh.

0: agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Gak ada manusia yang sempurna. Betul? Jangan semuanya serba salahin laki-laki, gak boleh. Ibu baru hamil, punya anak 3, bapak minta keturunan lagi, gak mau. Capek, lu aja yang bunting. Bini sekarang begitu pak, kalau ngomong. Emang dikira hamil enak lah. Kalau ibu gak mau capek, suruh bapak kawin lagi. Biar yang bunting yang lain. Tunggu-tunggu, saya mesti ngelurusin nih. Saya mau tanya, ibu, saya paham betul, perempuan itu capek pak. Maaf ya, maaf. Ini kali saya ngebenerin perempuan. Perempuan itu capek dari melek mata sampai mau tidur, capek pak. Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya.
0: Ayuhal hadirun jemaah rahimakumullah, pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang, insyaallah kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini seandainya Allah tetapkan ajal kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang belum dapat jodoh, dipertemukan jodohnya. Yang punya utang, dilunasin utangnya. Ini utang sama jodoh masih klasmen sementara Habib. Ini doanya yang mintanya aminnya kenceng. Tapi kalau giliran panjang umur dalam taat, amin. Giliran utang sama jodoh, amin teriak. Tadi kita baca salawat ya. Seneng enggak? Utang lupa. Ya kan? Ternyata Nabi itu bikin kita mabuk. Nabi itu namanya membuat kita tuh enggak sadarkan diri. Tapi tatkala kita menyebut nama Nabi, bukan mabuk yang haram, bukan. Tapi mabuk penuh dengan rasa cinta. Kalau cintanya sama manusia, semua pasti ada masa. Cinta sama manusia pasti punya ada masanya. Ibu cinta sama bapak? Bohong. Bapak cinta sama ibu? Bohong. Karena cintanya manusia semuanya ada masa. Apalagi ini malam ibu dengar, yang kamu tahu enggak dalamnya lautan. Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Gombal. Betul enggak? Ibu juga enggak mau kalah. Ayang, kamu tahu enggak gunung yang besar di dunia ini? Sugono pikirannya pada enggak ada yang bagus lo tadi lo. Emang ada gunung yang paling gede? Ada. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong, Pak, jangan percaya, besok minta nambah uangnya. Tapi saya mau tanya nih, serius ini, cintanya betul enggak? Tulus enggak? Pak, ibu mati. Bapak kok amin noh? Ibu mati, amin. Udah pegel banget, bebannya banyak banget ini kayaknya. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Nggak. Mendingan cari yang muda, Andi, umur agak panjangan. Ibu begitu juga, bapak mati mau nemenin di liang lahat? Oh enggak, mendingan hitungin warisan gitu. Karena manusia ini punya rasa cinta, ada kadar atau ada masanya. Saat waktunya ini sudah habis, tidak akan pernah lagi ada cinta kecuali cintanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama manusia, sama artis, sama aktor, ya udah, dia bagaimana kita ikutin. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikutin apa yang dijalankan oleh Rasulullah, pahala dapat surga jaminannya. Tadi kita dengar baca maulid. Ahdiru qulubakum ya ma'syarabul albab. Hadirkan hati dan pikiran kalian, wahai mereka orang-orang yang berakal. Buat orang yang punya akal, rasa cinta itu enggak bisa ngalahin akal. Kadang manusia ini akalnya itu terpengaruh karena cinta. Ada yang dikatakan cinta buta. Kalau cinta buta kepada Rasulullah aman. Cinta buta kepada manusia enggak akan aman kehidupannya. Makanya saya cuma mau bilang, jaga cintanya ini cuma untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi cintanya lebih dulu. Saya mau tanya, cinta bertepuk sebelah tangan enak enggak sih? Anak muda. Anak muda. Ah, lembek suaranya. Anak muda. Pernah ditolak? Nasib, nasib. Enak gak cintanya bertolak sebelah tangan? Tuh kan sakit Habib. Kenapa? Karena lo kere. Karena perempuan itu yang dilihat kaya. Betul ya? Ganteng, soleh, punya akhlak, udah mati orangnya. Nyari yang soleh, yang kaya, yang ganteng, cuman satu, udah gak ada di dunia illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita begini cuman karena cinta kepada Nabi, untuk mengambil daya tarik kemuliaan dari Allah, karena kita memuliakan Nabi sehingga orang memuliakan kita. Ini ada guru-guru di sini, para alim ulama, para kiai, semua dicium tangannya. Kita semua yang dikatakan para habaib, para ustaz, dicium tangannya, dimuliakan, dikawal dari ujung sampai ujung, sampai dicubit gua. Sumpah Habib, tadi cubit Habib. Mak-mak sadis. Benar kiai, kadang pipi kita dicubit-cubit kiai. Saya ulama kayaknya enggak ada harga diri banget gitu. Slow aja, slow gitu, main cubit-cubit aja lu. Gua bilangin bini gua lu. Begini-begini udah laku. Lu belum ya? Dimana mic mengkrelep banget lagi dah. Ini takut nempel di tangan, saya ngelap muka, istri nanya, dari mana kok glitter-glitter mukanya? Bahaya nih Habib. Habib Hasan, kalau mau ke belakang fadol, biar riit Habib. Saya di sini kalau ceramah di depan guru kayaknya agak ngeblank. Saya mau ngomong apa saya bingung kan, kayak kan begitu ya. Kita kalau ceramah depan guru kan bingung ya. Dari tadi saya sih nahanin hati aja, lama banget dah bangunnya, kagak bangun-bangun. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih banyak umur, sehat afiah Habib Hasan. Amin, Allahumma amin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Tadi sampai mana kita tuh? Apa? Dicubit. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para asatidah, mereka dicium tangannya, direbut tangannya, dikawal dari ujung sampai ujung, bukan karena dirinya, melainkan mereka membawa kecintaan ilmunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena membawa ilmu, siapa yang mau kawal-kawal kita? Maaf, ini hari Rifki datang pakai petasan. Betul enggak? di ujung tol udah dijagain, dianterin sampai sini, satu syaraf Rifki terputus, gelo, ada yang mau ngawal saya? Ngapain ngawal orang gila? Orang yang dijaga itu kenapa? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tahu membawa ilmunya, mudah-mudahan cintanya juga lebih besar kepada Nabi, cintanya juga makin tambah mahabbah kepada Allah dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau udah mau bulan Maulid, wa ilaha illallah, nikmatnya bukan main. Pulang ke sana berkah, datang Maulid sini berkah. Alhamdulillah, ulama, kiai, ustadz, habaib, alhamdulillah kulkasnya pada nggak bisa ada yang ditutup kalau bulan Maulid. Bener-bener kena engselnya rusak. Berkah nggak? Nabi cintanya dibawa sampai ke dun. Semua kita ini memiliki cinta yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu keberkahan nyata. Kita menyambut bulan Maulid, berapa minggu lagi datang Maulid? Kurang lebih 3 minggu lagi kita datang bulan Rabiul Awal. Apa persiapan kita? Apa yang kita akan hadapi saat Rabiul Awal datang? Yang pertama, buat laki-laki peci yang baru, baju koko yang baru, kain sarung baru, senengin. Kenapa? Bahagia menyambut kelahiran Nabi Yuna Muhammad. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah ditanya, Pak Bu, wahai guruku, malam Lailatul Qadar apa malam Lailatul Maulud yang lebih mulia? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, dengan bersumpah beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulid. Kok bisa? Bukankah Lailatul Qadar Allah ada di dalam Al-Quran? Allah pastikan di dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar, ini malam lebih baik daripada malam seribu
2: bintang, seribu bulan. PA
0: li ngomongin bintang, lu kebanyakan nonton Dragon Ball. Lebih bagus dari malam seribu bulan. Tapi apa jawaban beliau? Betul, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bakal ada di dunia ibu bapak kalau bukan karena Nabi. Kita tahu cara ilmunya, bersahabat bagaimana, apa yang dituruti oleh Nabi, itu kita tahu ilmunya. Kita tahu bagaimana bertetangga, ada ilmunya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita di sini baca salawat kan? Baca Maulid. Sudah berapa kali salawat kita berikan? Satu salawat 10 Allah berikan ganjaran rahmat yang Allah tuangkan kepada setiap hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau masalah ini saya pernah didatengin Pak Kiai. Saya didatengin ke rumah, ada satu orang umur kurang lebih 73 tahun. Ini kejadian nyata yang saya alami. Rumah saya diketok sama beliau, kebetulan istri saya enggak ada. Rumah kosong, saya tinggal sendiri-dirian. Rumah saya diketok, saya kalau di rumah biasanya pakai kaos oblong sama kain sarung. Peci aja saya enggak bawa, saya enggak pakai. Nah, orang rumah-rumah saya. Diketok pintunya, saya buka. Begitu dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nanya, Habib Rifkinya ada? Perasaan gue manusia dah. Buka pintu kan kelihatan kalau saya manusia. Ternyata dia bukan follower saya. Tak kenal maka tak? Saya bilang, silakan Pak masuk. Ada 3 orang datang ke rumah saya. Begitu saya tanya, Pak mau minum kopi apa mau minum teh? Gak usah, saya gak lama-lama. Dalam hati, bagus dah. Nah, orang kagak ada orang, saya sendiri yang bikin kan tuh. Saya masuk, saya memuliakan tamu. Saya pakai baju yang beneran dong. Saya pakai gamis, saya pakai peci. Saya keluar lagi, dia melotot, dia liatin saya. Adek yang dibilang Habib Rifki, iya Pak, saya kebetulan saya Rifki. Dia pikir Habib Rifki itu badannya gede, bewokan, mukanya sangar, nggak tanya unyu-unyu. Begitu dia duduk, dia saya diajak ngomong. Saya ngelihat apa yang adek sampaikan di video-video Habib. Hi, kepo. Ternyata dia nyontek-nyontek. Terus dia bilang, apa manfaat ngebawa semua umat, jamaah-jamaah di majlis untuk banyakin salawat kepada Nabi? Kenapa enggak menganjurkan mereka salat 5 waktu? Saya mau tanya di sini semua yang hadir, salat 5 waktu hukumnya apa? Tahu? Tahu? Masih ada yang jalanin? Ada yang ngejalanin 5 waktu? Ada enggak yang enggak? Ada enggak yang enggak sama sekali? Ada yang enggak sama sekali? Mereka tahu salat 5 waktu itu hukumnya? Orang yang tidak menjalankan salat 5 waktu dosa besar. Tahu, semua manusia sudah tahu, tapi ada orang yang dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktunya. Saya bilang, Pak, kalau itu udah dari kecil udah dididik sampai di sabat salat salat salat, mereka udah pada tahu. Tapi kenapa mereka itu enggak salat? Kenapa masih ada orang yang maksiat? Kenapa masih ada orang yang main judi slot? Hahaha. Masih ada orang yang suka minum minuman khamar. Kenapa? Mereka bukan enggak mau salat karena di dalam hati mereka tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di hati mereka ada Nabi, insyaallah mereka akan menjalankan setiap apa yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tergantung hatinya kita. Kenapa saya menganjurkan salawat kepada jamaah? Saya mengajak jamaah untuk dekat kepada Nabi, punya cinta kepada Rasulullah, agar mereka dicintai oleh Allah, agar gampang mendapatkan rahmat serta mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, rahmat udah pasti turun. Kasih sayang Allah turun, hidayah gampang. Lah sekarang saya mau tanya, di sini ada Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Aku, Pak Camat. Ada juga Pak Camat? Ada ya, udah pulang. Pak Uwu aja lah ya, yang gampang kelihatan. Pak Uwu, eng-ing-eng. Pak Uwu, izin. Pak Uwu kenal gak sama saya? Hah? Saya sama Pak Uwu baru ketemu. Betul? Mikir gak mungkin saya bisa sampai sini? Ada wasilahnya? Ada perantaranya? Ada yang ngundang saya bisa sampai ke tempat ini. Karena perantara itu sampai kemana tujuan yang diinginkan. Ini perantara namanya. Kita bagaimana mau dapatin rahmat Allah sedangkan yang diberikan rahmat oleh Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa dia? Nabiyuna Muhammad. Deketin dulu yang dititipin rahmat. Siapa? Nabi. Deketin dulu Nabi sampai Allah memberikan rahmat sehingga saya yang tadinya enggak kenal sama Pak Uwu, ini malam kita ketemu, kita jadi kenal. Tadinya enggak punya rasa sayang, timbul rasa. Dia bilang, oh Habib salah. Ini Bapak bilang sama saya, Habib salah. Oh iya, baik Pak. Kalau saya salah, saya minta maaf. Lalu, tolonglah. Jangan pernah mengumbar-ngumbar sesuatu yang tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah. Contohnya apa Pak? Maulid-maulid itu buat apa? Setiap kali datang ke dalam majlis, ada baca maulid, ada setiap ini baca maulid. Saya bilang lagi, loh, saya kan menceritakan sejarah Nabi. Mereka yang namanya lagi baca maulid menceritakan sejarah Rasulullah. Al-Quran isinya paling banyak sejarah. Firman-firman Allah semua rata-rata sejarah. Paling banyak adanya sejarah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini mencontohkan. Kalau kita mau tahu sesuatunya, maaf, 17 Agustus kita harus tahu bagaimana sejarah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Betul apa enggak? Indonesia diberikan keberkahan atas rahmat Allah. Ada di undang-undang loh. Ada di Undang-Undang Dasar 1945. atas rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti rahmat Allah apa? Sesuatu kasih sayang yang diberikan kepada hamba karena sesuatu tersebut mereka menginginkan menggapai rahmat Allah. Karena dia pengen maulid ini curahan rahmat. Setiap kita dengar ya Jibril unadi fi sahril mahlugat min ahli al-ardi was-sama bit-tahani wal-bisharah fa inna an-nur al-maksun wa sir al-maknun alladhi qablaha al-wujud al-ashya wa ibda' al-ardi was-sama bit-tahani wal-bisharah. Coba kita lihat, ini adalah sejarah yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Allah di dalam hadis qudsinya memerintahkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi, siapa yang tahu sampai segitu Nabi bisa dimuliakan kalau bukan karena sejarah-sejarah yang diberikan oleh guru-guru kita. Betul apa enggak? Jadi kalau kita pengen kenal seseorang, tahu dulu. Mau dapat cintanya, kenalin dulu. Kalau kita mau kenal sama Nabi, kenal dulu dong. Kita ngakunya cinta sama Nabi, solawat lebih dari 300 enggak pernah. Solawat sehari cuma 10 kali apa 9 kali, au berapa kali. Di dalam sholat wajib sholawat ya, ada ya? Di dalam sholat ada sholawat gak? Ada ya? Sholat duhur berapa kali sholawat kita? 4 TA. Tahiyatnya ada berapa? Berapa kali kita sholawat berarti? 2. Asar berapa? Maghrib berapa? Berapa? Berarti Isya berapa? Berapa? Jadi adalah subuh berapa? Berapa? 1. Jadi berapa? Sehari semalam berapa kali kita sholawat? Yang bilang 9 berarti gak pakai kunut. Kalau pakai kunut berapa? 10 kali wajib kita sholawat kepada Nabi setiap waktu. Tapi kalau kita namanya cinta kan sering banget kita nyebut-nyebut nama orang yang kita cintai. Kamu tahu gak? Habib Rifki tuh hidungnya tuh kayak perosotan TK loh. Kamu tahu gak? Ini begini loh. Ini orang yang dicintai itu pasti diomongin terus. Kenapa? Karena cinta memenuhi hatinya. Anak muda. Cinta gak? Mau siapa lu main cinta-cinta aja lu? Bu. Love you. Ngapa lu? Kalau saya ngomong I love you sama laki-laki kan jijik. A. Love you. Yeay. Amit. Bu. Cintain Allah ya. Cintai Nabi ya, jangan iya doang, tapi dijalanin. Insya, mau dapat ridho Allah nggak? Cari ada sama suami, ya, sama suami. Ibu punya surga nggak di telapak kaki? Di telapak kaki ada surga nggak? Buat siapa? Buat anak warga. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, enggak ada telapak kaki bapak. Yang ada di, tapi jangan sombong dong. Surga ibu ada di bawah telapak kaki. Emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Repot, ibu mau garuk aja bingung. Coba, ridhonya Allah ada sama siapa buat istri? Suami. Kunci surga seorang istri ada sama siapa? Suami. Taatin, sayangin, karena itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu enggak bisa, ibu mau doyan ibadah, mau salat 1000 rakaat setiap hari, belum waktunya azan, belum waktu salat, ibu udah salat duluan lagi itu. Saking alimnya. Kalau ibu durhaka kepada suami, nol, enggak bakal dapat apa-apa, pahalanya enggak ada. Jangan ngimpi ibu bisa cium wangi sorga. Istri sekarang megalak-galak. Hah? Ngapain mah? Ini perpanjang, biasanya baterai ini paling panjang tuh 2 jam 3 jam ini. Ini kalau udah ganti baterai berarti masih ada 3 jam lagi saya. Setuju? Berarti kita selesai 3:30 lah ya. Setuju? Sanggup? Saya enggak. Dicopot lidah saya loh. Bu. Bu. Kesel saya sama perempuan. Tahu di neraka paling banyak siapa? Sadar. Udah tahu banyak perempuan di neraka, tapi masih sadis aja sama suami. Kalau ngomong tangan ditolak pinggangnya. Ayo, dari mana? Kenapa pulang gak mau duit? Perempuan sekarang mah begitu, berani-berani banget sama laki. Laki muda, beringas banget. Galak banget di luar kalau jadi laki-laki, begitu sampai di rumah cium tangan sama bini. Suami sekarang mah suami solehah. Istrinya istri soleh. Bu, jangan begitu, gak boleh. Ibu ngomong ngebentak suami aja, ibu ngebentak, ibu bikin suami itu gak nyaman di samping ibu. Jangan khawatir pak, bapak jangan khawatir, suami istri durhaka sama kita, bodoh amat pak, biarin aja. Allah ciptakan bidadari untuk laki-laki pak, bukan buat perempuan. Lah emang iya begitu? Emang lu mau membidadari juga? Yang namanya laki-laki, ibu marah, ibu berani bahasanya tinggi sama suami, itu bidadari nyamperin Allah bilang, ya Allah, serahkan suaminya kepada saya akan berlemah lembut di hadapannya. Jika dia tidak bisa mengurusi, biar saya mengurusi kelak nanti di dalam surgamu, ya Allah. Lu siapa? Tenang pak lah. Ada istri durhaka, tegur sekali, dua kali gak kena, bodoh amat. Biarin aja, bisa tuker tambah, tuker tambah. Bu, saya ngomong begini karena saya cinta sama perempuan. Ibu saya seorang perempuan, istri saya, karena gak mungkin gue cinta sama laki. Di surga paling banyak laki apa perempuan? Es kembang pakai roti. Hati-hati kalau punya omongan tuh. Yang paling banyak laki apa perempuan? Laki di surga. Kenapa? Ini muka-muka teraniaya. Bu, ibu, sayangin dong. Ya. Ini acara-acara begini untuk ngutuhin rumah tangga kita jadi baik. Makanya tiap malam Jumat baca dong maulid di dalam rumah kita. Bapak sebagai imam di dalam rumah tangga, ajakin mereka baca maulid, duduk sama-sama. Kalau semua udah selesai baca maulid, makan bareng-bareng, ngobrol sama-sama, kan enak begini. Sekarang mana ada malam Jumat di rumah rame-rame sama keluarga baca maulid, baca yasin, baca tahlil, gak ada. Orang anaknya aja pulang pas maghrib. Betul gak? Ulah siapa? Ulah siapa? Bapak-bapak. Alhamdulillah laki-laki mah gak pernah salah ya pak. Tapi jujur pak, kalau kita jadi laki-laki kita selalu salah, gak pernah benar pak di mata perempuan. Kita benar aja masih salah pak. Egois lu. Kesempatan saya nih pak, gak mungkin dong saya tegur begitu satu-satu, bisa dicakar-cakar saya. Bu, mulai satu pulang, iya, mulai ada yang kepanasan ya. Kenapa mau pindah jadi laki? Alhamdulillah. Bu, ibu, gak ada manusia yang sempurna. Betul? Jangan semuanya serba salahin laki-laki, gak boleh. Ibu baru hamil, punya anak tiga, bapak minta keturunan lagi, gak mau. Capek, lu aja yang bunting. Bini sekarang begitu pak, kalau ngomong. Emang dikira hamil enak lah, kalau ibu gak mau capek, suruh bapak kawin lagi. Biar yang bunting yang lain. Tunggu-tunggu, saya mesti ngelurusin nih. Saya mau tanya, ibu, saya paham betul, perempuan itu capek pak. Maaf ya, maaf. Ini kali saya ngebenerin perempuan. Perempuan itu capek dari melek mata sampai mau tidur, capek pak. Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih di dalam firman-Nya, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Kalau ibu capek ngurusin suami, biar suami ada yang ngurusin bu. Setuju gak Kiai? Fungsinya ayat itu apa? Karena perempuan itu ada masa expired. Lu mau terima mau kagak, bodoh amat gua mah. Emang bener perempuan itu ada masa kadaluarsa. Nah, apa? Kempos. Kempos katanya. Ada masanya yang dinamakan menopause. Ibu gak bisa produksi. Kalau ibu masih bisa untuk memproduksi, biarkan ibu banyak anak, banyak rezeki. Bu, makanya orang yang melahirkan setiap anak, jika dia kembali kepada Allah, matinya dihitung syahid. Matinya husnul khatimah. Ini baru punya anak tiga, udah capek. Kalau bisa anak dibikin dari terigu, bapak cari bikin terigu pakai sendiri. Paham gak bu? Paham gak? Kalau ibu capek wajar, memang karena surga ada di bawah telapak kaki seorang. Kalau bapak yang punya surga di bawah telapak kaki, ibu gak perlu capek. Yang ngepel dia, yang nyapu dia, yang ngurus anak dia, yang nyari duit, yang ngabisin lu dia. Karena tugas perempuan memang tukang ngabisin duit. Mau gak terima juga gak terima. Perempuan kan mata duitan. Tahu di sini mata duitan enggak? Enggak. Gangguan jiwa. Ada perempuan enggak doyan duit, gangguan jiwa. Nih saya ngomong alal hak nih sekarang nih saya ngomong aja. Ada perempuan enggak doyan duit, gangguan jiwa berarti. Cuman orang gila dikasih duit dibagi lagi ke orang. Perempuan sekarang saya mau tanya, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Itu namanya matre. Enggak. Kucing. Yang namanya perempuan mata duitan wajar. Kalau dibilang saya mata duitan, terima. Terima bu. Jangan pernah mundur, biarin saya mata duitan. Emang apa? Karena cantik itu butuh modal ah. Tuntut istri cantik, tuntut istri cantik, duit 5.000, 10.000, pakai tepung cap 3 emas. Suka PA orang begini sekarang. Pixi aja satu lipstick tuh 125 ah. Belum lagi eyelinernya 220. Skincare aja satu paket 1.650.000 itu juga udah paling bagus. Belum lagi body mistnya itu buat wangian 400.000. Belum lagi maskara satu tempat pak sama blush onnya itu ada 60 warna itu total 875. Habib kau tahu bini gua? Karena cantik itu butuh modal, jangan pernah pelit. Kalau ada perempuan dikatain matre sama laki-laki, bilang aja, iya emang kenapa? Emang lu nya aja yang kere. Tenang aja, gua bukannya benci-benci banget sama perempuan kok, tenang aja. Saya pasti ngebelain, tapi maaf, pasti kalah banyak. Begitu pak, Nabi ngajarin kita di dalam sholawat
2: di dalam maulid banyak kisah sejarah yang bisa ngedidik kita agar timbul kisah cinta yang besar di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Satu sama lainnya saling ngehargain. Nabi gak pernah bikin sakit hati orang, betul gak? Gak pernah. Nabi selalu sayangin hamba umat-umatnya, selalu apa yang kurang nih buat contohnya buat kita. Sejarah yang dibacakan di dalam sirah Nabawiyah ini adalah contoh yang akan memberikan kita menjadi hamba yang tahu diri siapa kita, siapa Nabi, siapa kita, siapa tetangga. Kita diajarin. Satu waktu Nabi SAW panen kurma. Satu pohon itu belum semuanya pastinya bagus, enggak tentu. Ada yang enggak bagus, yang enggak bagus Nabi pisahin, yang bagus dipisahin, yang bagus dikasih ke tetangga, dikasih ke semua sahabat, yang enggak enak Nabi ambil. Sampai di dalam satu riwayat, saking kerasnya ini kurma, ini dicelupin satu kurma pagi, malam baru bisa dimakan. Saking kerasnya, buat siapa? Buat Nabi. Beda gak sama kita? Kalau yang enak buat siapa? Buat kita. Yang gak enak kasih siapa? Tuh, padahal sejarah udah ngajarin kalau Nabi itu lebih banyak ngasih yang enak. Emang kalau kita ini perlu banyak pelajaran di dalam kehidupan kita ini, banyak yang didalain. Ini bapak ngomong sama saya, Habib, kalau begitu apa yang namanya solawat itu kan doa. Berarti selama ini Habib solawat, jamaah solawat, itu berarti Nabi Muhammad membutuhkan doa kita. Lah, ini kira-kira yang begini perlu dijawab apa kagak ya? Ini jawabnya pakai emosi apa pakai dalil ini? Kalau kita, saya jawabinnya sempat mau emosi saya. Saya tanya, Pak, Bapak tahu sholat 5 waktu? Tahu? Ada di dalam Al-Quran? Ada. Perintah siapa, Pak?
3: Allah.
2: Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin siapa? Allah katanya. Zakat hukumnya apa? Wajib. Haji jika mampu, apa hukumnya? Wajib. Apa yang tadi saya sebutkan semua? Wajib. Saya mau tanya, ada gak salah satu yang saya sebut tadi Allah menjalankan? Ada gak? Kita sholat 5 waktu, Allah sholat 5 waktu. Kita puasa bulan Ramadan, Allah puasa. Kita berangkat haji, Allah jalanin ibadah haji. Kita disuruh bayar zakat, Allah bayar zakat apa enggak? Tapi kita diserukan untuk bersolawat kepada Nabi karena Allah lebih dulu mencontohkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Ini yang pertama, Allah dulu memberitahu sesungguhnya aku beserta malaikat bersolawat kepada Nabi, baru Allah mengajak ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Karena Allah lebih dulu menjalankan, kita baru diajak. Kenapa? Karena Allah memuliakan, kita pun memuliakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jawabannya apa lagi? Oh, Habib salah dalam penjabaran ayat tersebut. Saya salah lagi, Pak. Enggak apa-apa, saya minta maaf ya, Pak, kalau saya salah, saya bilang. Oh, jadi apa sih, Bib? Apa sih manfaat Habib nih? Begitu ntar di sholawat, sholawat, sholawat, emang Habib dapat apa dari sholawat? Berkah. Saya dapat berkah. Saya mau tanya, di sini tahu artinya berkah? Tahu berkah nggak? Pernah lihat berkah? Cabe, tahu cabe? Tahu? Pernah rasain apa rasanya? Pernah pegang pedesnya? Pernah lihat pedesnya bentuknya? Yang bisa apa? Dirasa. Berkah juga begitu. Berkah itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Yang paling gampang, arti berkah, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Ini namanya berkah. Sekarang duduk di sini ada berkah nggak? Saya mau tanya, ada snacknya nggak? Dapat snack? Berkah nggak? Emang ibu bapak datang ke sini tahu bakal dapat snack? Isinya? Alhamdulillah. Ada yang tahu datang sini isinya roti ini ada? Berkah semua Allah kasih. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi, berkah Allah dapetin di dunia. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Berkah yang kedua, Nabi membawa berkah. Apa keberkahan Nabi? Dalam satu riwayat Imam Bukhari, pemimpin Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini mereka santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggalnya di dalam masjid, santri 80 orang, bahkan di dalam riwayat ada yang mengatakan lebih. Ini Ahlus Suffah 80 orang kelaparan. Yang namanya Imam Bukhari sebagai pemimpin Ahlus Suffah, beliau punya tanggung jawab dong. Oh, ini Ahlus Suffah lagi pada kelaparan. Dia ngelihat ada Sayyidina Abu Bakar, dia lari ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya mau tanya dong tentang ayat Allah yang ini. Basa-basi, maksudnya basa-basi, mau minta langsung makan kan enggak enak. Oh, tentang itu, dijabarin 2 jam penjabaran satu ayat. Imam Bukhari sampai pegel, ya Allah, lama banget lagi dah. Ditanya, ada lagi wahai Bukhari? Enggak ada. Biasanya para sahabat nanya di akhirnya, udah pada makan apa belum? Sayyidina Abu Bakar enggak nanya. Begitu nengok ke belakang, ngelihat lagi ada Sayyidina Umar, lari kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, mau minta makan kan juga enggak enak. Masih ngejaga dong. Dia bilang apa? Wahai Sayyidina Umar, jelasin tentang hadis Nabi dong yang ini. Dijelasin sama Sayyidina Umar 4 jam. Perut makin tambah lapar. Begitu selesai dijabarin, ditanya lagi sama Sayyidina Umar, wahai Bukhari, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, udah cukup. Cukup, udah cukup. Biasanya terakhir ditanya, udah pada makan apa belum? Ini enggak ditanya lagi. Begitu nengok ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngelihat Rasulullah, Imam Bukhari lari nyamperin Nabi. Imam Bukhari enggak nanya ayat, enggak nanya hadis. Sama sahabat aja panjang-panjang. Gimana sama nabinya katanya? Gak berani dia panjang-panjang. Dia tanya, ya Rasulullah ada makanan apa enggak? Nyol, Ahli Sufa lagi pada lapar loh. Langsung to the point. Ditanya sama Rasulullah, wahai Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ya Rasulullah, wallahi cuman ada susu satu mangkuk. Susu satu mangkok, seberapa gede sih mangkok? Kecil kan mangkok tuh. Cuman ada semangkok. Keluarin, Ahlus Suffah belum pada makan. Imam Bukhari senang, karena saya seorang pemimpin, pasti saya yang minum duluan. Dipanggil Ahlus Suffah, suruh baris. Imam Bukhari suruh saksiin. Minum Ahlus Suffah satu-satu. Diliatin, ya Allah, satu mangkok dibagi 80. Kapan saya minum ini? Satu teguk, dua teguk, sampai semua Ahlus Suffah kenyang. Dikasih ke Siti Aisyah, ya makin habis dah. Imam Bukhari udah 80, ini mangkok dikasih ke Siti Aisyah, ya habis, saya gak makan dah, kenyang, gak kenyang gak saya. Siti Aisyah minum, selesai. Rasulullah kasih ke Imam Bukhari, dilihat mangkok tersebut, tidak berkurang susu satu tetes pun yang terletak dari tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Bukhari disuruh minum, minum, minum, minum, sampai senderan. Udah ya Rasulullah, udah. Kenapa? Kenyang ya Rasulullah. Sampai kekenyangan. Terakhir ditutup oleh Nabi, habis susunya di tangan Nabi Muhammad SAW. Berkah apa enggak? Berkah apa enggak? Ini ada berkahnya. Dia jawab apa? Oh, ini bapak bilang sama saya, Habib gurunya salah. Lah, guru gue yang salah? Guru dibilang salah. Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Umar bin Hadid bin Syekh Abu Bakar bin Salih, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, semua dikatakan salah. Saya bilang, kalau bapak bilang guru saya salah, saya cuma bilang, bapak gak punya salah, yang salah orang tua bapak. Kenapa bapak dilahirin ke dunia? Ya iyalah, guru gue disalahin, kurang ajar. Jadi sesuatu yang kita dapetin dari hasil maulid, banyak keberkahan. Semua yang punya hajat, insya Allah pulang dari sini hajatnya dikabul sama Allah. Nabi kasih ada di sini di dalamnya. Saya mau tanya, di dalam ini seperti ini, ada silaturahmi gak di dalamnya? Ada gak? Yang tadinya gak kenal jadi? Yang udah lama gak ketemu hari ini jadi? Yang susah ditagih utang nih hari ada gak? Tuh, lihat ada manfaatnya. silaturahminya ada. Yang pertama ngebangun silaturahmi, apa manfaat silaturahmi? Yang pertama, orang yang pandai menjalin silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Emang mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Ini doanya belum selesai. Orang yang menjalin silaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Ya Rabbal. Orang yang pandai silaturahmi, yang kedua apa kata Nabi? Orang yang pandai bersilaturahmi, Allah luaskan rezekinya. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi, Allah matikan dalam keadaan membawa iman, sehingga keluar dari dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi bermanfaat. Dan insya Allah apa-apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang akan membawa kita jalan keistiqamahan. Kalau kita sudah istiqamah di dalam satu perbuatan, maka keistimewaan tersebut, istiqamahnya akan membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir dari saya, belajar untuk beramaliah baik di hadapan orang. Ya, ibu, bapak, urusan sama Allah baik, tapi begitu juga dengan manusia juga harus. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga harus baik. Gak boleh kita sama Allahnya udah baik, tapi urusan sama manusianya gak baik. Hati-hati. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang bangkrut. Apa yang kita jalankan di dunia dengan amaliah kebaikan, Allah berikan kita pahala nanti di yaumil kiamah. Karena kejelekan kita kepada manusia, maka pahala ini akan diberikan, maka dosa orang lain tersebut akan disampaikan kepada kita, sehingga kita tidak membawa pahala yang harusnya masuk surga, jadi masuk neraka. Na'udzubillahi min. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulikkan. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Baru ikan baca, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baru ikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fafa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

melatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

Ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian taklim. Kembali setiap Ahad subuh kajian kitab Syarus Syarikin disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LSMA. Dan kemudian insyaallah dari beliau di penghujung nanti diberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk bersama kita perdalam dalam sesi tanya jawab seputar kajian kitab Syarus Syarikin. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak

0: kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa mu'allimina, khususan mu'allif hadzal kitab al-alim al-allama Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falim Bani Lahumul Fatihah. A'udhu Billahi Al-Syeikh Amin Al-Syeikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir, dan para pendengar, para pemirsa di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang orang yang terperdaya dari golongan orang yang punya harta. Bapak ibu yang berbahagia, di dalam kitab kita ini disebutkan ada dua orang yang punya harta terperdaya dalam ibadah. Yang pertama adalah dengan modal yang haram, modalnya dari usaha yang haram, tapi digunakannya untuk kebaikan. Misalnya membangun masjid, atau membangun sekolah, atau membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang susah. Itu contoh yang dikerjakan bagus, tapi modal usahanya haram. Nah, yang begini ini bagaimana? Perbuatannya baik, modalnya tidak baik. Nah, maka bisa jadi seseorang berpikiran dengan melakukan usaha yang baik tapi dengan modal yang tidak baik, dia akan tetap mendapatkan kebaikan. Barangkali berpikirnya seperti itu. Menurut ilmu tasawuf, itu termasuk perhitungan yang salah. Artinya terperdaya. Nah, gitu. Menurut ilmu tasawuf. Atau yang kedua, bermaksud dengan membangunkan masjid, sekolah, tempat tinggal bagi orang susah tadi, dengan tujuan agar namanya terkenal. Kalau hanya terkenal nama aja enggak jadi masalah. Tapi ini dengan maksud untuk riya misalnya. Yang menurut ilmu tasawuf itu termasuk merusak amal. Maka bisa jadi yang bersangkutan melakukan

lakukan, membangunkan tempat ibadah, sekolah, tempat tinggal orang susah, tapi dengan niat yang menurut ilmu tasawuf itu merusak pahala. Bisa jadi orang itu berpikir dia mendapatkan kebaikan. Nah, itu juga termasuk perhitungan yang salah. Bahasa tema kita terperdaya. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya hartanya halal. Hartanya halal. Kalau yang tadi hartanya haram, sekarang hartanya halal. Contoh yang dilakukan juga sama, misalnya membangun masjid, sekolah, tempat tinggal bagi orang yang susah. Baik, baik sekali apa yang dilakukan. Tetapi, nah, bisa salahnya, sekali lagi bisa salah, belum tentu salah, bisa salah. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Pertama adalah bisa salahnya karena mengabaikan menyantuni atau menolong orang fakir. Mengabaikan untuk menyantuni orang fakir. Di mana letaknya? Bukan masalah pembangunannya, tapi masalah memperindahnya. Fisik dengan keindahan itu sesuatu yang berbeda. Kalau fisik artinya yang penting bisa digunakan. Tapi kalau indah, perlu tambahan-tambahan macam-macam. Dan itu biaya. Nah, persoalannya adalah bukan memperindah itu tidak boleh menurut ilmu tasawuf. Kalau ada orang fakir di sekitar yang harus disantuni, memprioritaskan, mengutamakan keindahan, itu tidak lebih baik daripada menyantuni orang fakir. Hanya lebih baik menyantuni orang fakir. Kenapa? Ada pertimbangan prioritas. Atau ada pertimbangan yang mana yang dahulu, yang harus didahulukan. Nah, kalau hanya beribadah, sudah bisa aja apa adanya. Tapi hajat orang fakir, ini bisa urusan makan, bisa urusan berobat, bisa urusan kebutuhan hidup. Nah, gitu. Allah itu tidak sulit, yang penting bisa dilakukan selesai. Tapi kalau ngurus makhluk, apalagi manusia, wah, Tuhan serius. Tuhan serius untuk memberikan perhatian. Masalah makan orang yang kelaparan, masalah kebutuhan hidup orang-orang susah, ini lebih Allah utamakan daripada hanya sekedar menambah ibadah. Iya, karena yang menolong manusia ini lebih utama. Nah, menurut ilmu tasawuf, tentu konteksnya prioritas. Bukan berarti masjid tidak boleh indah. Mesti indah. Kenapa? Karena masjid juga syiar agama. Syiar itu lambang agama. Jangan juga
Tempat ibadah kita dianggap remeh, dihina-hina oleh agama lain, jahat. Walaupun itu bukannya utama, hanya utama ibadahnya, oke. Tetapi menunjukkan kebanggaan untuk tujuan mensyiarkan agama juga menjadi sesuatu yang baik. Syiar agama mesti ditegakkan, mesti dibanggakan, mesti dihormati. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Pada satu sisi kita disuruh membikin tempat syiar agama itu luar biasa bagusnya, tapi pada sisi yang lain ada juga kelemahannya. Bangunannya bagus, penggunaannya kurang. Gitu. Gak apa-apa. Ada kurang lebihnya daripada kurang semuanya. Nah itu sudah prioritas. Yang kedua, akibat memperindah tempat ibadah tadi misalnya, lalu membuat orang yang sholat hatinya menjadi terganggu karena kebanyakan hiasan. Makanya makruh katanya begitu. Masjid itu terlalu banyak warna-warni karena bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Gitu. Makruh. Makruh karena bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Gimana dengan memperindah supaya sesuatu yang membanggakan tadi? Nah itulah, pada satu sisi kita disuruh membanggakan, bikin tempat ibadah yang bagus, tapi di sisi yang lain juga diingatkan jangan sampai keindahan yang dibuat itu mengganggu kekhusyukan sholat. Gitu, mengganggu diingatkan untuk jangan sampai mengganggu kekhusyukan sholat. Nah, karena itu menjadi tindakan katanya, perbuatan yang dilarang oleh agama. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, gimana kita memahami ini? Ini konteksnya adalah prioritas. Bisa salah, tapi belum tentu salah. Bisa salah, cuman belum tentu salah. Seperti sholat di hadapan gambar. Boleh enggak? Boleh. Cuman bisa makruh. Kenapa makruh? Katanya boleh. Ya, memang udah ada hubungannya gambar dengan sholat. Tapi gambar bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Lalu disuruh kalau bisa disingkirkan. Kalaunya bisa dibalik, ditutup. Gitu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Sudah. Sekali lagi, menurut sudut pandang ilmu tasawuf. Nah, jadi artinya beribadah dari segi harta juga jangan sampai salah perhitungan. Yang pertama seperti cuci uang. Dengan modal harta yang haram berharap dapat kebaikan,
kalau yang harta haram itu digunakan dalam kebaikan. Salah perhitungan. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, ada sebenarnya standarnya. Nah, gitu. Ini dari sisi pandangan agama. Tapi dari sisi pandangan sosial, kita tidak perlu memponis. Tidak usah nyumbang. Kami tidak mau. Kalau harus dengan memberi nama si penyumbang, tidak harus ditolak. Karena masalah pahala dan tidak pahala itu urusan orang itu dengan Allah. Hubungan sosial kita menghargai niat baik orang tersebut. Yang penting bermanfaat. Ikhlas tidak ikhlas, kalau itu membantu orang kelaparan, masih lebih baik daripada menolak orang tidak dapat pahala, yang satu sisi orang masih kelaparan. Ada misalnya orang kelaparan. Oke, saya siap membantu asal nama saya disebut misalnya. Oleh si penerima, oh kami tidak terima kalau niatnya begitu. Kenapa? Ya bahasanya tidak ikhlas. Lebih baik memberi makan orang yang kelaparan, nanti terima sumbangan itu biar orang kelaparan bisa makan, daripada menolak ini tetap kelaparan dan orang ini juga tidak dapat apa-apa. Gitu, ini fikih sosialnya. Kalau fikih agamanya itu urusan dia dengan Allah, terserah. Artinya supaya tidak rugi dua-duanya. Bantuannya lebih baik terima bantuan itu, orang kelaparan, orang susah terbantu, daripada memponis, kalau begitu Anda tidak ikhlas, kami tidak terima. Wah, jangan. Akhirnya yang kelaparan tetap kelaparan. Yang ini tidak dapat kebaikan apa-apa. Jadi kadang-kadang sesuatu itu memang berbeda sudut pandangnya. Tapi kita dalam urusan hidup lebih baik melihatnya dari segi sosial. Urusan agama, berpahala atau tidak berpahala, itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Urusan dia dengan Allah. Sudah. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik. Urusan beribadah saja, ada pertimbangan yang mana yang harus diutamakan. Apalagi urusan sosial. Ketika ada potensi keinginan aja dah. Keinginan dan ada kemampuan. Kalau menurut pelajaran kita yang konteksnya ibadah saja, masih ada yang harus diprioritaskan, apalagi urusan sosial. Maksud sosial ini mungkin ada rencana ingin melakukan sesuatu yang juga bermanfaat untuk orang banyak, tapi nilai manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian orang. Itu pun yang kaya-kaya. Pada sisi lain masih banyak orang-orang susah yang perlu dibantu.
kalau menurut pertimbangan agama meringankan beban orang susah lebih baik daripada membuat tempat yang hanya sekedar penyenang hati, tempat santai. Nah, gitu. Menurut pandangan agama. Sudah. Kemudian lagi, nah, alasan yang disebutkan di atas dan adalah dalil yang menunjukkan yang demikian itu, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Lama arada Rasulullah SAW ayyabniya masjid al-Madinah, atahu Jibril alaihi salam faqala ibnihi sab'ata adru'in tulan fis sama wala tuzakhrifhu wala tunaqqishhu. Artinya, ketika Nabi ingin membangun masjid di dalam negeri Madinah, maka datang Jibril berkata kepada Nabi SAW, perbuat olehmu atau bangunlah olehmu masjid yang tingginya ke langit sekira-kira 7 hasta, dan jangan perhiasi akan dia, dan jangan engkau lukis akan dia. Artinya pengarang kitab kita mendalilkan atau berdalil apa yang beliau jelaskan sebelumnya dengan hadis ini. Intinya ketika Nabi mau membangun masjid, beliau dapat wahyu, bangun, silakan bangun, tapi tingginya 7 hasta aja katanya, tinggi ke atasnya, dan tidak perlu dihiasi macam-macam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, haruskah masjid seperti ini? Tidak. Tidak. Ini jangan dijadikan dalil utama. Lihat juga konteksnya. Nah, saat itu Nabi baru datang dari Mekah ketika hijrah. Lalu Nabi disuruh bikin masjid. Ya, kan belum siap apa-apa. Makanya seadanya. Itu konteksnya. Jadi ini jangan dijadikan dalil utama. Bikin masjid jangan mewah-mewah. Tidak, bukan. Ini ada konteksnya. Disuruh begini ini ada konteksnya. Apa bukti lain? Bukti lain bahwa tidak harus seperti yang kita baca tadi. Kenyataannya, Masjid Nabawi berubah luar biasa. Kita berubah luar biasa. Meskipun awal perubahannya itu terjadi pro dan kontra. Artinya ada sahabat, jangan, ini peninggalan Rasulullah asli. Di zaman Sayyidina Utsman. Jangan. Tapi kata Sayyidina Utsman sebagai khalifah, enggak, saya juga mendengar Nabi bersabda, Man bana masjidan liwajhillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan satu rumah atau istana di dalam surga. Kata Sayyidina Utsman, saya juga punya alasan untuk melakukan perombakan total masjid Nabi. Karena waktu itu juga beliau sebagai khalifah
Akhirnya terjadilah perubahan.

0: perubahan perombakan masjid yang Najid Nabi bangun itu berubah. Tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya baik. Bukan mubazir. Beda orang kah ganti? Beda pemimpin ganti? Waduh, padahal masih bagus. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya ada dua poin yang kita bisa ambil. Dalam ibadah pun ada pertimbangan pilihan yang mana yang harus diutamakan. Karena apabila salah pilih, salah mengutamakan, bisa berakibat terjerumus kepada terperdaya di dalam ibadah. Nah, gitu. Jadi dampaknya bisa masuk ke dalam perangkap terperdaya dalam ibadah. Nah, yang kedua, dalil itu benar, tetapi ada konteksnya. Nah, gitu. Satu dalil itu benar, dalilnya benar, tapi dalam memahami dan dalam menggunakan atau mempraktikkan suatu dalil itu ada konteksnya. Nah, gitu. Jadi jangan bikin masjid dengan ini hadisnya, jangan tinggi-tinggi. Waduh, bisa membungkuk kita nanti masuk masjid karena rendah. Jadi tidak menarik, jadi tidak betah. Apalagi kebutuhan di zaman sekarang ini, ketika semangat ibadah itu berkurang, kan harus dipikirkan gimana caranya semangat beribadah itu jadi tinggi. Apa kebutuhan ibadah umat ini apa? Dipelajari, dianalisa, apa kebutuhan beribadah umat. Mereka perlu tempat yang nyaman, yang sejuk, yang bersih, yang aman, yang sound systemnya enak didengar, misalnya. Itu. Kalau kebutuhan umat dalam beribadah tidak dipenuhi, ayo kita beribadah, kita ramaikan masjid. Ya, semangat teriaknya aja yang tinggi, minatnya aja kurang. Meskipun tidak diajak, di sana masjidnya sejuk, enak, aman, bersih. Wah, tidak disuruh mereka juga datang. Jadi, ya tadi, lagi-lagi, sebuah dalil benar dalilnya, tetapi dalam memahami dan mempraktikannya itu tergantung konteks tadi. Nah, ulun kira begitu.
1: Ya, silakan jamaah yang mau bertanya. Masih banyak waktu. Tentang jarak masjid, Ustaz. Jarak masjid yang benar itu seperti apa? Jarak antar masjid.
0: Oh iya.
1: Ya, faktanya kan di Samarinda berdekatan. Nah, seperti itu.
0: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertanyaan bagus. Dulu memang tertulis di dalam kitab fikih, masjid dengan masjid itu tidak boleh berdekatan. Tulisannya ada di dalam kitab fikih. Bahasa mudahnya dalam kitab hukum, gitu aja deh. Nah, bahkan dampaknya siapa yang azan duluan itu yang harus diikuti.

ini kan bisa rebutan duluan-duluan azan ini nih. Nah, kenapa itu ada? Karena konteks penulisan kitab itu zaman dulu manusia belum banyak, sehingga masjid yang ada mesti dipenuhi dulu. Nah, lalu zaman berkembang, manusia makin banyak. Dulu jaraknya harus berapa kilo gitu nah. Sekarang seberangan jalan juga enggak apa-apa. Enggak sampai 1 kilo. Asal di sini penuh, di sana penuh. Gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada ketentuan jarak. Yang ada adalah jangan sampai masjid dengan masjid itu menimbulkan perpecahan. Di zaman Nabi Allah yang nyuruh jangan sholat di masjid itu, bayangkan. Jangan sholat di masjid itu. Masjid nih tempat ibadah. Secara fisik, wah kan bagus tujuannya. Tapi ada motif atau niat yang Allah ketahui bahwa pembangunan masjid itu untuk memecah belah umat. Namanya Masjid Dharir. Kalau tidak salah, dirar, bukan dari dirar. Nah, jadi pembangunan tempat ibadah itu bukan hanya asal semangat beragama, juga harus diperhatikan semangat persatuan secara sosial. Tidak boleh tempat ibadah menjadi tempat sebab perpecahan umat. Jadi bukannya izin, apalagi bakal izin untuk memberi izin perlu pertimbangan-pertimbangan. Makanya yang benar yang ulun sejauh yang ulun tahu itu harus seizin dengan warga sekitar, harus seizin dengan masjid-masjid yang terdekat. Artinya kalau diizinkan berarti ya tidak ada masalah apa-apa. Nah, gitu. Allah yang melarang jangan sholat di masjid itu, bayangkan. Masjid Dirar, karena Allah tahu ini pembangunannya tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, itu sudah terbangun, apalagi belum terbangun jangan diizinkan. Dan salah satu indikasi memecah belah umat adalah memperlakukan jamaah itu dengan perlakuan yang tidak seharusnya. Kalau bukan kelompoknya, tidak boleh ikut. Kalau bukan kelompoknya, pulang cuci. Ini sudah indikasi memecah belah umat. Masjid harus silakan. Boleh siapa saja boleh menikmatinya. Gitu. Nggak boleh untuk kelompok tertentu. Wah, ini sudah memecah belah umat. Jadi faktanya kalau ada masjid nganggur. Karena disebabkan berpotensi memecah belah umat, itu tidak jadi masalah. Artinya sudah salah dalam pembangunannya dan tujuannya. Terus gimana? Ya kecuali pembangunan masjidnya itu beralih fungsi, artinya tidak dibatasi tadi, tidak bermaksud untuk memecah belah umat. Gitu. Jadi ini bagus. Nilai ibadah dalam Islam itu tidak boleh egois. Ini

0: Ibadah itu bagus, nilai ibadahnya bagus, tapi tidak boleh egois. Nah, jadi luar biasa dimensi ibadah dalam Islam itu. Kesolehan yang kita lakukan itu tidak boleh egois, berdampak menzalimi orang lain, tidak boleh. Idealnya begitu. Nah, jadi di dalam ibadah pun dimensi sosialnya itu luar biasa masuk, karena tidak boleh egois. Itu bagusnya. Belum kira begitu. Jadi kesimpulannya, tidak ada batasnya, sesuai dengan kebutuhan umat.
1: Ada lagi? Ada satu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dari Sungai Kunjang, Polsek Ngepiar Hidayat. Ini ada yang saya tanyakan. Kalau kita tidak punya waktu banyak dalam sholat fardu, setelah sholat itu bacaan setelah sholat kan wirid, dan sholat sunat qobliyah ba'diyah yang 12 rakaat, kita tidak punya waktu banyak, itu yang mana yang didahulukan? Antara sunat qobliyah ba'diyah yang 12 rakaat dengan wirid. Salah satu harus kita tinggal, Pak Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini real. Kalau seandainya kita termasuk orang yang tidak punya banyak waktu, artinya terikat dengan kerja yang waktu kerja yang ketat atau bagaimanalah pokoknya, atau juga kondisi apakah ya, setelah sholat fardu mana yang harus dipilih, sholat sunat rawatibnya atau membaca wiridnya? Betul, ini bagus. Kalau baca wirid bisa tidak bisa sholat sunat. Kalau sholat sunat juga bisa tidak sholat tidak wirid. Nah, solusinya adalah sholat sunat dan wirid ada dalilnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang berzikir atau menyebut atau mengingat nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, nah, maksudnya baca wiridnya bisa sambil jalan, sambil pulang tadi itu, atau sambil kemana. Nah, dari saat itu memang harus mengutamakan sholat sunat. Wiridnya supaya tidak tertinggal bisa dibaca sambil jalan tadi itu. Nah, ini bagus pertanyaannya, bagus. Kalau tidak ditanyakan nanti salah kira, dikira wirid itu harus duduk di masjid aja, habis itu kalau pulang sudah tidak baca wirid lagi. Enggak, bisa. Nah, bisa. Bisa. Nabi saja faktanya tidak setiap habis sholat itu duduk. Enggak. Habis salam, kadang-kadang Nabi juga langsung pergi. Atau habis salam, baca wirid sedikit. Nah, jadi istilahnya, baca wirid itu kondisional, tergantung kelapangan waktu. Yang punya waktu banyak, daripada waktunya terbuang sia-sia, lebih baik baca wirid. Gitu. Maaf, orang yang jualan misalnya, ini kalau ditinggalkan dagangan bisa hilang. Kalau dijaga dagangan tidak bisa sholat. Akhirnya sudah sholat aja dah, walaupun hanya assalamualaikum langsung berdiri tidak apa-apa. Karena dia akan melanjutkan menjaga barang dagangannya. Wiridnya gimana? Sambil nunggu pembeli, bisa aja sambil membaca wirid. Nah gitu. Allah itu masya Allah.

0: kita beribadah jangan zalim. Nah, mungkin poin yang pasti saya guru itu bagaimana ya guru, kalau selama ini kan masalah tua masjid, karena kan beberapa masjid di perkampungan itu langsung bersebelahan dengan rumah warga. Nah, ya, maksud saya yang kategori zalim, apakah termasuk zalim kalau kita kegiatan masjid itu di luar sholat itu suaranya itu volumenya guru, karena kan beberapa kalau jamaah yang jauh mungkin merasa terbantu suara itu, cuman jamaah yang sekitar masjid otomatis kan merasa sangat terganggu, belum lagi mungkin yang ada anak kecil, orang yang ingin istirahat. Nah, bagaimana mengatasi yang masalah itu guru?
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagus. Ini juga termasuk masalah sosial keagamaan. Pada satu sisi ingin syiar, pada satu sisi mempertimbangkan warga sekitar yang ya anggap saja merasa terganggu. Nah, gimana seharusnya? Bapak Ibu yang berbahagia, adzan itu syiar yang mesti dinampakkan. Tapi kepentingannya adalah untuk kepentingan pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Itu memang disuruh untuk keluar, untuk disuarakan. Tetapi dalam kegiatannya selanjutnya itu khusus di dalam aja. Artinya silakan yang berkepentingan beribadah masuk ke tempat ibadah itu, yang di luar tempat ibadah itu dengan urusannya. Nah, jangankan antara masjid dengan rumah, sesama orang di dalam masjid saja tidak boleh saling mengganggu. Sesama di dalam masjid tidak boleh saling mengganggu. Ada orang tidur, di sampingnya orang baca Quran nyaring. Yang nyaring baca Quran itu tidak dibenarkan. Nah, sampingnya lagi ada orang baca Quran, ada sampingnya orang sholat. Sama-sama baik nih. Yang nyaring tidak dibolehkan karena mengganggu sholat. Sholat itu antara baca Quran dengan sholat dari segi nilai lebih tinggi sholat. Nah, banyak persoalan terkait dengan ini. Gimana dengan wirid? Wirid sholat. Kan ada yang masbuk. Apa dia tidak terganggu? Nah, tuh. Jadi banyak sekali. Itu di dalam, apalagi di luar. Maka solusinya salah satunya siaran yang seperti ini. Suaranya di dalam tapi bisa ditangkap di luar melalui saluran khusus sehingga tidak mengganggu warga yang di sekitar. Itu sudah solusi yang paling baik. Jadi masjid, nah, kata orang yang sakit, kenapa nih kok masjid tidak bunyi? Kami sudah tidak bisa ke masjid, setidaknya kami masih bisa dengarlah pengajian di masjid. Kan ada juga yang berkepentingan seperti itu. Ada juga yang berkepentingan. Tapi ada juga, aduh, kami terganggu, tidak bisa tidur. Ada juga. Nah, hajat siapa yang harus dipenuhi? Semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Yang tidak bisa tidur berarti tidak harus mendengar bunyi. Yang pengen pengajian, dibuatkan salurannya. Itu sudah jalan yang terbaik. Semua hajat diusahakan terpenuhi dengan caranya masing-masing. Nah, gitu. Jadi idealnya ibadah tidak boleh zalim atau mengganggu orang lain. Nah, ulun kira begitu.

0: Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Cukup Ustaz.
1: Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Pada pertemuan kali ini kami beri judul hormat kepada guru dan menjaga diri dari kualat kepada mereka-mereka. Para pendengar sekalian yang kami hormati, guru adalah lebih hebat titelnya dan martabatnya dari orang tua. Karena orang tua adalah hanya membesarkan batang tubuhnya, sedangkan guru adalah memberikan makanan rohaniah. Apalah artinya batang tubuh yang besar kalau rohaniahnya tidak diisi dengan ilmu pengetahuan? Mengambil dari hadis junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aba'u thalathun, abuka man waladaka, abuka man zawwajtahu ibnatahu, wa abuka man 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapak itu ada tiga. Satu, bapakmu yang melahirkan dan membesarkan. Dua, bapakmu yang engkau ambil anaknya untuk menjadi istrimu, yakni mertuamu. Ketiga, bapakmu yang melajarimu, mendidikmu. Wa huwa afdaluhum, itu yang lebih utama. Ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Imam Nawawi berkomentar, syarat ilmu yang manfaat yang dipelajari itu ada delapan. Untuk mengetahui ilmu itu belajarnya bermanfaat atau tidak, ada alamatnya delapan. Satu, mengamalkan. Dua, mengajarkannya. Tiga, meninggalkan bermegah dan riya. Empat, mengharap keridhaan Allah dalam mensyiarkannya dan meninggalkan bakhil. Lima, jangan malu dia mengatakan tidak tahu setiap orang yang bertanya jika ia masih ragu. 6. Merendahkan diri. 7. Sabar ditimpa ejekan hal-hal yang tidak disenangi. 8. Mengutamakan orang-orang yang lebih berhajat kepada ilmu pengetahuan. Dia siap memberikan bantuan kepada mereka. Karena gurulah kita dapat memberi, dapat ilmu pengetahuan. Dan karena gurulah kita mengetahui halal dan haram. Dan karena gurulah kita mengetahui ibadah yang diterima dan tidak diterima. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man istakhaffa bi ustadhihi ibtalahu Allahu bi thalathatin asya'a: nasiya ma hafizahu wa kalla lisanuhu waftaqara fi akhiri umrihi." Barang siapa menghinakan gurunya, menganggap enteng dengan gurunya, Allah membalakan dengan tiga perkara. Pertama, barang yang dihafalnya akan hilang. Umpamanya, kalau dulunya seseorang itu hafal surah Yasin, tetapi sekarang tidak lagi, kalau diteliti mungkin ada retak hubungan dengan guru yang pernah mengajari kita. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah wa radhiya anhu berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa istaraqa." Aku adalah siap menjadi pembantu seseorang yang pernah melajari aku satu huruf. Jika ia menghendaki menjual aku, aku pun siap. Dan jika menjadikan aku pembantu, aku pun siap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum. Salah satu daripada yang mengurangi ingatan kita atau hafalan kita
adalah mengerja maksiat. Maka itu orang-orang tua dulu, apabila lupa dia membaca istighfar dan membaca salawat atas Nabi. Hal ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, dan beliau bertanya kepada guru beliau yang bernama Waqi', "Syakautu ila Waqi'i su'a hibdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi." Aku pernah mengadukan kepada guruku yang bernama Waqi', maka dia memberikan bimbingan kepada aku siap meninggalkan segala maksiat, dan dia menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah nur, sedangkan nurullah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Maka itulah berfungsinya istighfar, yaitu murah rezeki dan kuat penghafalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa melazimi istighfar, niscaya Allah menjadikan yang sempit itu jadi luas, yang susah jadi lapang, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan. Ulama-ulama banyak berkata, barang siapa setiap malam membaca istighfar 1000 kali, mengamalkan dalam jangka 3 tahun, kalau tidak dirubah oleh Allah nasib dunia ataupun nasib kita berusaha, jangan lagi diamalkan istighfar itu buat selama-lamanya. Bahaya yang kedua, kualat dengan guru alias katulahan, lidahnya tidak sepasih yang dulu lagi. Apalagi seorang guru mempunyai lidah tapi bacaan tidak fasih, tentu dihinakan orang. Tidak ada artinya kepasihan lidah. Kepasihan lidah adalah syarat pertama bagi seorang yang membimbing di masyarakat, yang walaupun ilmunya banyak tapi cara menyampaikannya tidak fasih, tentu hasilnya kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, di akhir hayatnya menjadi fakir. Perhatikanlah, hendaklah kita memuliakan dan menghormati kepada guru kita selama mereka masih di dunia ini. Dan jika mereka telah meninggal dunia, hendaklah kita mendoakan agar mereka mendapat rahmat dan keampunan. Dan kenalilah anak-anak mereka, terutama lagi guru-guru yang mula-mula sekali mengajar kita. Ingatlah jasanya, tuntutlah keridaannya. Kami masih teringat dengan ucapan guru kita al-alimul allamah al-aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau berkata, "Kenapa aku membuka usaha-usaha lain? Sebagian besar hasilnya untuk membiayai istri-istri arwah guru-guruku yang kuongkosi setiap bulannya 13 orang. Cobalah kita pikirkan, jarang orang berpikir guru yang sudah meninggal dunia istrinya susah selalu diperhatikan oleh muridnya. Dan kita baca lagi dalam kitab yang kecil, yaitu kitab Akhlaqul Banin. Pada sewaktu-waktu imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumih sedang mengajar di tengah jalan, lalu anak yatim, lalu anak Imam Malik. Kebetulan beliau melihat, berhentilah Imam Syafi'i mengajar, langsung menyambut anak guru yang Imam Malik yang mau lewat. Beliau bersalaman dan mencium telapak kaki anak Imam Malik. Setelah lewat, baru menyambung mengajar kembali. Itulah akhlak salafus saleh. Tidak usah bicara penghormatan dan penghormatan dengan gurunya, anaknya saja sudah dihormatinya, apakan lagi gurunya.
Ulama-ulama banyak berkata, sekedar menghormatinya kamu dengan gurumu, sekedar itulah Allah memberikan keberkatan ilmu kepadamu. Kami ulangi, sekedar menghormatinya kamu dengan gurumu, sekedar itulah Allah memberikan keberkatan ilmumu kepadamu. Sewaktu-waktu hendaklah kita berkunjung sambil membawakan hadiah ala kadarnya atau ala cukupnya. Kalau kita berjabat tangan, hendaklah kita mencium tangannya. Dan alangkah baiknya, apalagi kalau kita mendoakan guru-guru kita dan orang-orang yang berhak kita doakan, terutama lagi ibu bapak kita, yaitu dengan membaca bacaan ini sesudah selesai solat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alaina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, para pengajar kami, dan orang-orang yang berhak dengan kami. Perlu diingat, kebanyakan pada masa sekarang ini banyak yang tidak mengenal lagi dengan gurunya, lebih-lebih lagi jika ia mendapat kedudukan dan pangkat yang tinggi. Gurunya sekedar dianggapnya orang biasa saja. Kadang-kadang kalau ia menegur, tidak segan-segan ia menyebut namanya, karena ia memandang orang itu hanya bawahannya. Pangkatnya lebih besar dari gurunya, gajinya lebih banyak daripada bekas gurunya itu. Padahal dia tidak menginsafi dan menyadari, kalau tidak orang ini asalnya yang mengajari, tentulah ia tidak mendapat kedudukan seperti itu. Terutama lagi guru-guru yang mengajar Al-Quran, dialah mula-mula sekali mengajari membaca huruf. Kalau tidak, dia tentulah tidak dapat belajar ilmu pengetahuan yang lainnya. Atau guru-guru di madrasah sekolah dasar, mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap umat manusia. Merekalah pahlawan tanpa jasa, dan merekalah orang-orang yang mula-mula sekali merintis jalan pembuka hutan yang belum pernah dikerjakan. Kalau tidak, tentulah tak akan bisa melanjutkan belajar ilmu pengetahuan ke jenjang berikutnya. Maka oleh itu, tidak boleh kita melupakan karyanya yang baik selama-lamanya. Kiranya kalau kita tidak menyadari kerusakan akhlak yang seperti ini, kehancuranlah yang akan kita temui lambat laun akan kualat. Maka apabila kualat alias katulahan dengan guru atau ibu bapa tidak ada rumah sakitnya, maka dia akan gila buat selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah kami kesadaran dan keinsafan dengan kewajiban kami. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang sebenarnya, yang diridhaimu, yang mengerti. Berterima kasih kepada guru-guru kami. Mudahkanlah kepada kami menunaikan hingga kami mendapat curahan barakah dan rahmat di dunia ini hingga di akhirat, sehingga kami selalu menyenangkan hati mereka. Karena tidak ada kebanggaan seorang guru terkecuali muridnya digunakan orang di masyarakat. Begitu pula ayah ibu kita. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga guru-guru kita senantiasa mendapat rahmat, hidayah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
2: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
1: Waladzalim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya

Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian.

Umar yang lari terkejut. Lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.

0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به ده في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari, faistami'una fi solat as-subhi wa solat al-asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum, fayas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat suhi, di sholat subuh, sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahumuhum yusallun wa atainahumuhum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadb Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil amir wa mursalin wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, ya. Walaupun sudah sebentar lagi masuk, sudah Zulhijjah ya ini ya, Zulhijjah ya. Tetap saya mohon maaf lahir batin ya, Bu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita terus-terusan bersahabat fit ini ya, sampai akhirat ya, insyaallah. Terima kasih Bu Vera membuatkan acara Titian Muhibah. Sebetulnya salah satu nanti tujuannya ke sana adalah mempertemukan Jamaah Rumil Indonesia dan Jamaah Rumil Malaysia. Jadi tanpa sepengetahuan teman-teman di Rumil, di Malaysia itu juga rajin sekali dan selalu ikuti kajian-kajian dari

0: YouTube-nya Rumi loh, ya. Jadi biar ketemu gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kita kembali mau belajar tentang bahasa kasih. Jadi ini part 2-nya ya. Buat ibu-ibu, teman-teman yang waktu membahas ini tidak hadir, tenang saja, saya akan ulang sedikit tentang bahasa kasih ya. Dan buat teman-teman yang waktu itu sudah hadir, pertanyaannya adalah sudahkah mendapatkan ya bahasa kasih utama pasangan kita? Sudah dapat, Bu? Sudah dipraktekkan kah? Adakah yang masih bingung, suami saya bahasa kasih utamanya apa ya? Masih bingung ya? Ada mana operator? Oh. Ini mohon maaf nih, timnya Bu Aisyah semua bawa anak. Alhamdulillah. Ya. Sebetulnya bahasa kasih apa sih? Gitu ya. Jadi gini, saya ulang sedikit ya. Dulu sewaktu kita pertama kali hendak dilamar, apa perasaan ibu-ibu? Deg-degan. Apalagi? Keringat dingin.
1: Masya Allah.
0: Saking senangnya ya. Mungkin ada teman-teman di sini proses pernikahannya lewat ta'aruf, pertemuan gitu ya. Mungkin juga ada yang dijodohkan. Nah, saya termasuk dijodohkan. Nah, ada yang ketemu sendiri? Alhamdulillah. Ada yang dipaksa? Ya, teknik Siti Nurbaya sampai kapanpun pasti ada tuh barang satu atau dua ya. Tetapi ya, apapun itu, pastinya kita merasakan sesuatu yang kalau kita bilang itulah yang namanya bahagia gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengikuti fitrah kita sebagai seorang perempuan dan kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, itu hormon bahagia di otak kita tuh banjir. Banjir. Sehingga itulah salah satu dampaknya, deg-degan, keringat dingin, dan selalu merasa semangat gitu ya. Enggak sakit. Walaupun diterpa hujan pada saat pertemuannya, enggak sakit. Selalu ada keinginan jumpa, gitu ya? Iya, selalu ada keinginan. Ih, dia lagi ngapain ya? Ih, Bu Aisyah, lah itu kan memang usia-usia muda kita kan? Kita kan menikah antara usia 20 sampai 30 bukan? Iya. Ada juga beberapa mungkin di atas 30 menikahnya ya, tetapi rata-rata antara 20 sampai 30 ya. Bahkan ada yang mungkin 18 tahun. Ada yang menikah 18 tahun? Keren. Masya Allah, Ibu. Keren ya. Saya dulu pengen begitu, tapi gak ada yang lamar. Jadi 23 tahun menikahnya ya. Nah itu. Nah, pada saat itu yang disebut jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nah, kemudian ya, kita selalu merasa dia mengerti aku. Gitu ya. Selalu merasa begitu di awal-awal. Oke? Okay? Ini fakta. Ini kaitannya dengan neuroscience sangat erat ya, kaitannya tubuh manusia dan kaitannya dengan tuntunan Allah untuk selalu belajar seperti ini. Oke? Okay? Ya, baik. Kemudian ya, pada satu ketika ya, setelah menikah, rasa itu sebetulnya, rasa jatuh cinta itu, menurut para ahli psikolog dan psikiater, bisa bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Adakah teman-teman yang sebelum 2 tahun udah kesel? Waduh. Walaupun ada namanya sedang menselaraskan sama apa kemauan dia, apa kemauan kita gitu ya.

Nah, tetapi ya, kata para ahli, sebetulnya pada saat pertama kali kita jumpa dengan calon kita dan sampai 2 tahun, itu sebetulnya istilah tepatnya bukan cinta. Kenapa? Karena kalau cinta ini yang harus dipertahankan sampai kita akhir hayat. Nah, itulah istilahnya cinta sejati. Asik. Jadi apa dong waktu pertama kali kita berjumpa dan kemudian kita deg-degan, keringat dingin, ya, selalu ingat, itu diartikannya istilahnya adalah kesengsem. Itu bahasa Inggris bukan? Bahasa Indonesianya terpesona. Atau sekarang istilahnya kasmaran. Ya, itu. Karena banyak di antara kita selalu merasa cintaku sudah pudar gitu ya. Sebetulnya cinta itu ya tetap ada. Kenapa? Karena kalau sudah kalimatnya atau kata cinta itu sudah harus masukkan unsur ilahiyah. Ya. Melihat suami dengan cinta. Aduh. Pulang datang muka rata disuruh melihat dengan cinta. Ya. Tetapi karena udah kalimat cinta itu harus berpikir, ya Allah, yang datang ini adalah jodohku yang engkau tulis di Lauh Mahfuz. Harus kayak gitu tuh. Supaya muncul cinta. Gitu. Ya. Pas dia datang, jodohku. Biarpun begitu mukanya, gitu kan? Rata. Kan kita udah belajar kan? Berapa menit laki-laki rata mukanya masuk rumah? 10 menit. 10 menit. Dan itu enggak usah lagi dipersoalkan. Percuma datang ke rumil. Kalau muka laki-laki 10 menit kita persoalkan. Dia enggak pernah senyum pada aku. Kapan? Waktu baru datang emang begitu semua laki-laki. Malah aneh kalau laki-laki baru datang udah senyum-senyum. Aneh. Keren laki buka pintu. Assalamualaikum. Itu keren. Assalamualaikum. Bahkan kadang gak lengkap kom. Karena udah habis kata-katanya. Ya, muka rata. Keren itu. Saya dulu sempat belum ada ilmunya karena belum pernah apa jarang taklim dan belum belajar tentang neuroscience. Itu mempersoalkan. Tuh kan. Pasti dia gak suka pulang ke rumah. Tuh kan. Lihat aja mukanya rata. Tuh kan. Gitu kan. Ya. Tetapi setelah belajar itu nggak jadi persoalan. Pas muka rata, ya Allah, laki banget. Muka rata kan gitu ya. Ya, jadi semua ilmu harus digabung-gabungkan sebelum kita mengenali bahasa kasihnya, ya. Dan definisi bahwa cinta pudar, ya, itu harus mulai direvisi. Cinta sejati itu pasti sampai meninggal. Bahkan kita perempuan, Bu, udah meninggal aja masih kepo. Iya, saya bilang sama suami saya, kamu kalau saya meninggal duluan, saya paham bahwa laki-laki tidak bisa ditinggal istrinya lama-lama. Menikahlah. Nanti kepada saat kamu ijab kabul, saya datang. Cuk, bayangin perempuan, sudah meninggal aja masih kepo. Saking cinta sejatinya itu. Pengen tahu siapa gantiin gue. Siapa yang gantiin gue? Roh itu gak pernah mati, Bu. Yang hancur badan seluler, badan kasar kita ke tanah. Karena dia dari tanah. Ya? Badan seluler atau ruh kita Allah simpan di Iliyin, lapisan langit ketujuh insya Allah. Ya? Dan selalu dapat privilege untuk mengunjungi keluarganya. Apa susahnya saya bilang, ya Allah. Kata Allah, kamu mau kemana? Saya mau lihat ijab kabul suami saya. Dikasih izin tuh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus gimana? Ya, pas kamu ijab kabul, saya ada di situ. Pas kamu malam pertama, saya berdiri di pintu. Kalau ada figura jatuh, itulah saya datang. Bayangin, Bu,
betapa cinta sejati. Kita udah meninggal aja kepo, pengen tahu. Masih ada gitunya loh, ya udah jadi ruh padahal. Ya gitu ya. Kata suami saya apa? Kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Sebetulnya antara ngizinin dan juga membeberkan fakta bahwa kita perempuan sampai kapanpun ya tetap ingin tahu apa yang terjadi pada pasangan kita. Saya tanya balik, kalau kamu yang pergi duluan saya gimana dong? Ya, kamu gak boleh kemana-mana. Waduh, saya harus ke Rumil. Oh, kalau kesana sih boleh. Gak boleh kemana-mana, mikir gimana. Ya, nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan, ya. Dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu nggak cocok. Enggak lah ibu, ibu nggak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Ah, sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya? Ha-ha. Pas lagi kasmaran ya. Kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti enggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita kan akan selalu mengatakan apa bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya, karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya, kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya. Si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya? Kata suami. Kata istri, kamu, aku nggak rasa kamu mencintai aku, gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya. Nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang gak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya. Suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya. Setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya. Setiap misalnya rumah ini, rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan AC panas dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya gak ngerti. Kenapa? Karena buat saya ya, cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah saya panggil orang aja. Iya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, oh saya aja saya bisa telepon, wah punya daftar, kan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik, bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah.
udah rasa ya Allah dia mencintai aku.

tangan cuma gini doang. Itu sentuhan fisik. Atau di, misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang di gini doang. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya enggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empat tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti, maaf, sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia, ya. Punya pasangan hidup sesama jenis, itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya? Ya, nah. Sama watak pun kalau sama persis suami istri, sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau gak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku, dia gak ada samanya dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya, kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama enggak masuk. Ya, malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya, itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh, ada namanya bahasa kasih. Yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa, ya, orang Arab bicara sama orang Cina, bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu, orang Cina nggak ngerti, kenapa nggak ngerti bahasanya, kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang, jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5, mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya? Masih ingat siapa masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Afalinnya enggak usah berurut, enggak apa-apa ya, Bu. Boleh ditukar-tukar. Ya? Iya, itu 5. Nah, ini. Yang pertama nih bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah apa istilahnya, sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ya? Ada? Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai, ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5. Ada yang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Iya kan? Hadiah senang dikasih hadiah? Ah ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa baterai kasih itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Seorang bayi, ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Jadi harus diisi semuanya, ya, harus diisi, ya. Sifatnya tuh diisinya setiap hari, persis ngecharge kita punya

kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5 salah satunya nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Ya. Harus dikasih pujian, sentuhan fisik, harus kasih pelayanan juga, ya. Harus kasih apa lagi? Hadiah juga. Harus kasih apa lagi? Waktu. Nah, itu baik. Kapan itu kita lalai, ya? Hati-hati sewaktu remaja dia punya penyimpangan termasuk pakai narkoba. Ya, termasuk pakai narkoba. Oke? Nah, sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di-charge setiap hari 5-5-nya. Nah, dia ada di sini soalnya. Di kuning ini baterainya. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih. Sehingga membuat orang ini berperilaku yang lurus. Yang benar, baik dan pantas. Kenapa di-charge? Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana? Ya di sini di otak. Kalau enggak pernah di-charge, tangkinya tuh kosong. Ya. Nah, setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya. Baterainya 5-5-nya enggak usah di-charge. Apa? Karena susunan baterai begini nih. Kalau pernah belajar fisika dulu, ya. Siapa yang kabur ke kantin kalau belajar fisika? Nih baterai ini begini susunannya nih. Ya, rangkaiannya begini. Itu yang kita charge cuman di ujung sini nih. Yang utama sama di ujung sini. Kalau itu dua di charge, maka 5-5-nya terisi. Tapi kalau waktu masih bayi sampai umur 3 tahun harus diisi dulu semuanya. Sampai sini bisa sepakat ya? Nah, kalau udah 3 tahun, itu isi 2 saja, 1 dan 2. Dari 5 ini ya, perhatikan karena hanya bisa diperhatikan. Kita enggak bisa tanya sama anak kita yang umur 3 tahun, "Nak, bahasa kasih utamamu apa?" Nak, enggak bisa. Satu-satunya adalah memperhatikan. Ya. Ada anak yang kalau dipuji gembira banget dan pasti dia kerjakan semua yang apa kita suruh. Iya kan? Ada anak yang minta waktu main bareng gitu. Ya, berarti dia bahasa kasihnya waktu. Ada yang anak sentuhan fisik, paling gampang sentuhan fisik. Setiap datang pasti meluk kita atau desel-desel badannya. Iya. Yeah. Yang bahaya kalau ibunya bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik yang utama. Begini-gini badannya ibunya masih. Ini bahaya nih. Makanya harus belajar kita ya. Ada anak ya senang banget pelayanan. Cepat kita ambilin makanan cepat, ambilin minumnya cepat. Berarti dia bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Ada anak kalau menerima hadiah, hadiahnya itu disimpan. Dia tahu persis ini ibuku kasih. Ya. Kapan? Ya. 17 Agustus 2015 misalnya gitu. Ada yang begitu. Berarti bahasa kasih dia hadiah. Ya. Nah, sekarang Bu Aisyah, kalau suami bagaimana? Suami bagaimana? Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Ada cerita begini. Si laki-laki selalu datang ke rumahnya perempuan, ya, dan dia selalu membantu calon istrinya itu, ya, bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia diajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya dua dan calon adik-adik iparnya. 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu. Ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Gitu. Nah, pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga dan dia minta istrinya lakukan itu. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Tetapi menurut suami bukan

Kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia, ya, kemudian semua diurus anaknya, begitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan, utama pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Teman-teman mungkin ada yang WA saya, mungkin di HP. Saya minta maaf belum dibalas semua karena rusak 1 bulan. Nah, tetapi waktu 2 hari kemarin sudah bagus, sudah aktif. Saya perhatikan hampir semua bertanya tentang bahasa kasih dan memberikan contoh-contohnya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Baik. Jadi ada lagi yang cerita begini, Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, nyuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia? Gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tentang bahasa kasih, waktu di rumah dia bilang, saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu gak usah masak lah, buang waktu, udahlah kalau ada sama saya, duduklah dekat saya sini. Ya, kalau perlu, kalau saya datang nggak usahlah masak, sudahlah duduk sama, kita pergi ke kamar, gitu. Dan dia selalu dia bilang sama saya gini di dalam chatting WA-nya. Dan suami saya selalu setiap ngomong selalu dia saya ingin diraih, ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan fisik, bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami, ya, merasa dicintai kalau dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua, nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Ah, dia senang tuh, ya. Sampai sini bisa paham. Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi, apa yang sering dia lakukan di awal-awal. Nah, cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas menikahnya, apa yang dia bilang lakukannya? Wali aku. Apa? Ah, ini yang baru 1 tahun, 2 tahun, nah bersyukurlah ya. Yang 5 tahun, 10 tahun, saya aja lupa. Udah 27 tahun, jarang 28 tahun, apa ya? Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Tidak semua laki-laki, coba kayak lagu. Tidak semua suami, ya, selalu ngomong sama istrinya, dia peluk istrinya gini. Gak semua kan? Tetapi kalau ada suami, hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara, dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Jelas. Yang bersyukur itu kalau suami istri bahasa kasih utamanya sama. Itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Supaya gak bertengkar gara-gara ini. Ya. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Itu. Ya, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Ya, ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih. Ya. Itu. Nah, ini. Nah, ada cerita lagi. Kayaknya bisa paham lewat cerita kali ya. Ya. Istrinya gini. Istri ya sekarang ya. Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, dari ya, saya kok ngerasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah, gitu. Terus gimana? Tapi waktu ada topik, ini bukan Ojama Rumil, cuman dia ngikutin di YouTube Rumil, ya, tentang bahasa kasih, ya. Terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu, ya. Kebetulan suaminya juga sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar, Bu Aisyah. Dia sambil lalu saya sudah dengar selesai dengar sama.

0: Yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung merasa gitu. Dia pakai emoticon muka malu-malu gitu. Malu-malu, saya nama in, malu-malu in. Oh gitu. Iya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Oh, dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi dia bawa martabak Bu Aisyah. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telpon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya, saya gembira sekali. Terus, luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang gak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget. Bu Aisyah, terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara. Ya. Terus, dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya. Ya. Tapi ada tulisannya, ada gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu gak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Wow. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal, itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya, satu-satu. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai gak? Oh sangat, kata dia. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada. Jadi si suami, karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan. Dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya, jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami gak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung, saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, saya tahu kamu cinta sama saya, gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya, istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita melayani bapak kita, kita lakukan itu kan. Makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri, rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Makanya dia berterima kasih sama Rumil. Sh- share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran, Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, misalnya tidak peduli, dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus papa ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti kan? Gak usah gitu. Masa suami digituin? Faham? Faham? Gak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya ya. Karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan selalu sering ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincinnya gak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin, tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Ditepuk-tepuk gini aja udah seneng banget, ya Allah, kayak udah mau loncat. Bu Isa, ya gitu kan. Gitu. Kenapa? Ngecas. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama. Ya, karena yang paling gampang lihat menemukan bahasa kasih utama. Nah, kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari lima ini ada dua. Kenapa? Batu baterainya dicas ujung sama ujung. Yang lain pasti kena charge. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji. Tapi ada istri gak suka loh dipuji. Mama cantik dia, pansi. Bukannya gitu, pansi. Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya. Allahu Akbar. Masya Allah, ya Allah, ya, makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya. Itu berarti bukan hadiah. Ya? Ada istri pas dipeluk suami, "Ih, tahu." Ah, berarti bukan sentuhan fisik. Ya? Ada istri, "Mama, kamu enggak usah ke rumil ya, temani aku hari ini sampai sore." Berarti bukan waktu. Ya, saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh dua memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. "Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja." Hah? Puji, tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia senang banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Senang banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Wow, dia senang banget. Dia merasa, ya, saya mencintainya gitu. Bayangin, cuman karena begitu. Ya? Cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya, jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa sepakat ya? Jadi, cinta sejati itu dia ada baterainya. Ya? Dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. Terus dicasnya bagaimana? Idealnya setiap hari. "Aduh Bu Aisyah, kalau suami saya bahasa kasihnya hadiah, mati aku ya Bu Aisyah. Setiap hari aku belikan martabak Bu Aisyah. Ibu, kadang-kadang kita bersifat ekonomis ya, tetapi jadikanlah itu sebuah investasi. Dengan kita memberikan setiap hari apapun itu ya, itu investasi jangka panjang. Cinta sejatinya mengalir terus, Bu. Ya, pilih mana, kita ekonomis tapi orang di kantor yang memberikan hadiah, pilih mana? Ya, karena berbeda. Bahasa kasih itu kadang-kadang kalau dia tidak terpenuhi rumah, dia terpenuhi di luar rumah, maka itulah juga terjadi kasmaran, kesengsem. Ya, iya itu. Waktu itu kan saya cuma cerita ya, gak apa-apa, ulang dikit ya. Seorang suami, bahasa kasihnya utamanya pujian dan sentuhan fisik. Seorang istri, bahasa kasihnya pelayanan, bahasa kasih keduanya hadiah. Istrinya selalu cucikan baju suaminya, setrikakan baju suaminya, dan selalu ingin berikan baju suaminya yang baru. Pada satu saat dia beli baju yang baru, sudah dicuci dulu, sudah setrika, digantung. Suaminya pakai. Tidak ada komentar dari istrinya, karena dalam hati istrinya senang. Sebetulnya istrinya senang bahwa baju yang dia kasih, dia sudah cuci dulu, dia sudah setrika, dan ini dipakai. Istrinya senang. Tapi tidak terlontar sedikit pun. Ya. Pada saat masuk kantor, sekretarisnya bilang, "Ih, Bapak ganteng banget, baju baru." Sambil digini lagi bajunya, "Keren loh." Kena gak badannya? Nah, kena gak? Pujian dan sentuhan fisik. Terpenuhinya di mana? Kecasnya di kantor. Maka kalau dia lebih senang di kantor, itu lazim. Sampai sini bisa sepakat? Ya? Ada istri, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Pertama, bahasa kasih keduanya pujian. Suami bahasa kasihnya pelayanan, dan bahasa kasih keduanya waktu misalnya gitu. Ya. Istrinya enggak pernah disentuh, istrinya enggak pernah dipuji. Satu ketika dia minta izin untuk fitness karena pengen bagus badannya. Dikasih sama suaminya. Ya. Iya, kasih. Karena menurut suaminya, saya mencintainya. Apa yang dia minta, saya kasih. Pelayanan kan? Sampai di sana, instrukturnya laki. Sedikit-sedikit, salah Bu, tangannya Bu. Oh ya, kena. Serah. 3 bulan, Ibu tambah ramping. Perutnya sispek, payudaranya besar. Hilang tuh istrinya. Nggak balik ke rumah. Karena terpenuhi tangki kasih sayangnya, tangki emosinya di luar rumah. Ini yang harus kita ya hindari. Ya, sampai sini bisa paham ya? Nanti kalau sudah temukan yang kita udah bahas nih 5 nih, udah cari aja 2 nih. Oke? Ya. Ada yang mau tanya dulu? Saya lebih senang saat ini tanya supaya ini soalnya bahasa kasih ini jarang dibahas ya. Karena ini memang kajiannya lebih kepada kajian psikologi. Tetapi saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Mencontohkan itu. Sama seperti buat belajar watak ya. Selalu orang membahasnya dari psikologi yang tidak dikaitkan dengan agama. Tapi buat kita, enggak ada kok contohnya. Khulafaur Rasyidin itu adalah watak-watak yang Allah berikan. Dan itu termanifest nanti sama umat yang lain. Umat-umat kayak kita gini. Memang contoh ya hasananya, uswatul hasannya Rasulullah. Suami kita harus belajar bahwa Rasulullah 5-5-nya bisa memberikan. Cuman karena memang setelah diteliti sebagai manusia, dia ada 2, ya sudah 2 aja kan gitu. Kita juga belajar tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah ya, untuk kita mengetahui bahasa kasih. Jadi di Islam itu belajar bahasa kasih. Hanya memang ilmuwan-ilmuwan para psikolog yang mencoba untuk mensistematikakannya supaya lebih mudah difahami. Ya, ada yang mau tanya boleh? Silakan. Ya, ada mic ya. Mangga nanti sebut namanya Ibu ya. Punten, maaf Ibu. Maaf Ibu. Kalau mau di belakang ya. Supaya nanti kita bahas dari cerita-cerita ini ya. Bisa? Ya, silakan. Bisakah? Coba dipencet itunya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanya
0: Punten Ibu Aisyah. Namanya Bu, supaya kita. Ibu siapa?
1: Vivi.
0: Ibu Vivi, ya, ya. Baik.
1: Apakah kan
0: suami kenapa Bu?
1: Memberi hadiah
0: gitu. Oh, gitu. Kan.
1: Apakah sebenarnya dia ingin diperlakukan seperti itu?
0: Ya. Baik. Ibu Vivi, bahasa kasih utamanya dari 5 itu apa? Sudah bisa deteksi enggak? Untuk diri sendiri. Apa? Persentuhan fisik. Bahasa kasih kedua? Hadiah enggak ada? Itu betul ya? Yang belum bisa menemukan bahasa kasih utamanya pasangan hidup, lihat perilakunya. Kasus ini, bukan kasus, contoh ini, kok kasus sih, contoh ini, Ibu Vivi mengatakan suaminya sering memberikan hadiah. Berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Nah, kita harus balas itu. Setiap hari, Bu Aisyah. Idealnya. Tetapi di dalam bukunya Dr. Chapman mengatakan minimal seminggu 3 kali memberikan charging apapun itu. Kalau dia bahasa kasihnya hadiah, minimal seminggu 3 kali kasih hadiah, Bu. Minimal. Yang pasangan hidup kita bahasa kasihnya sentuhan fisik, Bu. Minimal Ibu seminggu 3 kali sentuh fisiknya. Lagi jalan ke atau lagi misalnya gini. Dia lagi nonton kan? Ini nonton-nonton nih, nonton TV. Yang sentuhan fisik nih. Usap-usap badannya. Ayah mau minum apa? Ini sentuhan fisik. Ibu minimal seminggu 3 kali begini. Yang asik kalau istrinya juga senang sentuhan fisik. Tetapi kita bisa lakukan itu. Paling enggak waktu dia mau berangkat kerja, ya, peluk dia, cium dia, belai dia. Pulang pun begitu, lumayan kan 2 kali kan? Kalau istrinya bukan bahasa kasihnya sentuhan fisik, lumayan, udah ngecas gitu. Tapi kalau sama-sama sentuhan fisik, itu sangat beruntung. Kenapa? Pasti di jalan pun pelukan lah, di lift, masuk lift pun masih dempet begini. Oh, kalau kita lihat sama-sama satu lift langsung. Ini karena iri. kalau zaman dulu istilahnya kayak dunia punya dia aja kan gitu kan? Padahal itu bahasa kasihnya sentuhan fisik berdua itu, ya. Jadi Bu Vivi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Hadiah enggak ada. Bahasa kasih keduanya apa? Dari 5 itu mana yang lebih senangi? Waktu. Wah. Ini beda banget nih. Suami hadiah dan apa? Iya, kalau suami ngasih hadiah berarti bahasa kasihnya dia hadiah. Kecuali gini, dia ngasih hadiahnya setelah kita bilang. Nih, dengar ya perbedaannya, dengar perbedaannya ya. Setelah kita belajar, kita bilang sama suami, "Mas, Abi, Ayah, aku ternyata bahasa kasih aku hadiah." Setelah itu dia ngasih hadiah berarti dia memenuhi bahasa kasih kita. Nah, tetapi kalau Ibu belum ngomong kayak gini sama suami dan selama ini dia kasih hadiah, berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Paham ya, Bu? Kayak suami saya, selama ini dia layani-layani saya, ternyata dia yang bahasa kasihnya pelayanan. Dan saya harus lakukan itu setiap hari. Kalau mau menjadi komunikator cinta yang efektif. Kalimatnya ya Allah. Tulis, Bu, tulis. Komunikator cinta yang efektif. Agar cinta sejati itu nyala terus sampai akhir hayat. Makanya suami nikah lagi mau datang gara-gara itu. Pengen lihat bahasa kasih istri kedua kayak apa gitu. Perempuan bisa aja gitu, udah jadi ruh masih cemburu ya. Allahu Akbar. Ya, ada lagi? Ya. Kenapa sebentar gue? Iya. Karena dia lebih apik terima memelihara barang-barangnya. Nah, Bu, dengar ya. Hadiah belum tentu harus dibeli. Hadiah itu bisa dibeli, hadiah itu bisa didapatkan.

0: dan hadiah itu bisa dibuat. Ya, bikinkan puding sebagai hadiah, dia senang. Atau tadi tuh yang cerita tadi, suaminya metik kembang di luar di jalanan, itu namanya didapatkan. Ya, tulisan-tulisan kecil Bu, taruhlah di apa namanya, di kantongnya, itu juga termasuk hadiah. Ya, makanya Ibu gimana caranya tuh? Ada tuh ada cerita nih, seorang suami, dia tahu istrinya bahasa kasih hadiah, utamanya hadiah, dan dia suka kasih tulisan-tulisan ucapan dan tidak beli kartu. Dari mana diambil? Di kantornya, setiap dia lihat di tempat sampah ada kertas-kertas dibuang, diambil, dikunting-kunting. Kemudian dikasih tulisan-tulisan sedikit aja, karena laki-laki tulisan enggak bisa banyak. Kalau perempuan karena 20 ribu kata kita ditulis semuanya. Ya, laki cuman miss you, udah syukur bang, miss you, udah cukup. Ya, laki-laki, kalau kita perempuan semuanya, ya, mulai dari assalamualaikum kita tulis. Laki-laki nggak bisa begitu, ya. Jangan juga meminta, aku kok kasih dia ucapan panjang, dia kasih aku sedikit, itu udah bener, ya. Jadi yang namanya hadiah nggak mesti beli ya. Ini harus kreatif. Makanya mulai sekarang. Yang sudah mulai tahu bahasa kasih utama pasangan hidupnya dan bahasa kasih kedua pasangan hidupnya, kerjakan, insya Allah bergairah. Betul, bergairah. Saya setelah tahu bahwa suami saya pelayanan, saya bergairah banget melayaninya. Atau paling enggak bebenahnya bergairah. Kenapa? Karena tahu bahwa ini dia tambah mencintai saya gitu. Kalau dulu bebenah begini mukanya. Setelah tahu, oh dia pelayanan, agak kesel-kesel, astagfirullahaladzim. Ah, gitu. Karena supaya menjadi ikhlas, kita perlu istighfar. Ya, oke, tadi ada yang, ya, baik Ibu, ada mic-nya boleh ke situ? Ya, jadi paham ya, karena ini yang harus di-charge. Ya, sambil tunggu jalannya mic, saya ceritakan ya. Ini harus di-charge nih. Bu Aisyah, kenapa bahasa kasih utama sama orang berbeda-beda? Iya, kenapa? Wataknya beda-beda. Karena bahasa kasih ya juga dipengaruhi oleh watak seseorang. Rata-rata orang yang wataknya koleris, masih ingat pelajaran itu? Watak hasrat mengatur pelayanan. Itu rata-rata. Kalau suami wataknya koleris, ibu merasa, siapa yang istri merasa selalu iya terserah. Ada yang begitu istri? Nah, itu kan istri damai kan? Itu pasti suaminya yang hasrat mengatur. Itu yang kita sering koleris namanya. Itu bahasa kasihnya, itu pelayanan. Coba cek semuanya yang suaminya wataknya koleris, itu pelayanan. Tinggal lihat kombinasinya. Ya, ya sudah Bu, mic-nya. Baik, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Ibu namanya siapa? Mic-nya mati ya. Bu siapa? Pakai ini kali ya. Itu mungkin baterainya kali ya. Pakai ini barangkali Bu, biar kedengaran.
2: Suara saya agak keras kan? Enggak apa-apa. Oke. Nanti dibalikin lagi ya. Mangga.
1: Nama saya Ibu Catur Weda dari Sawo. Ibu, ya. Saya mau tanya. Ini tadi sentuhan kasih untuk suami ya Bu ya?
0: Ya untuk pasangan dulu ya.
1: Untuk pasangan ya. Berhubung saya sudah ditinggal pasangan, ya. Tinggal anak-anak, ya. Tapi kita kan membutuhkan kasih sayang dari anak-anak juga.
0: Betul.
1: Apakah sentuhan kasih ini bisa digunakan untuk anak-anak juga?
0: Ya, bahasa kasih ya Bu, kita istilahnya bahasa. Ya bahasa ya, karena kalau sentuhan nggak semuanya sentuhan, bahasa kasih ya. Jadi bahasa kasih ini karena topiknya pasangan ya, karena lebih banyak ibu-ibu yang masih punya pasangan, memang kita banyak mengarahkan ke pasangan ya. Tetapi ini mulai harus dikenali sejak kecil, sejak umur 3 tahun. Kita dulu mungkin masuk generasi yang agak terlambat belajar ini. Udah nikah sekian tahun ya. Ibu juga mungkin sudah usia kayak gini ya Bu ya. Malah suami sudah gak ada baru belajar ini. Tetapi ini betul bisa diberikan kepada cucu, pada anak. Jadi tinggal dicek aja Bu. Ibu putra-putri berapa Bu?
1: Saya anak 3, cewek 1, cowok 2.
0: Nanti Ibu cek. Yang dihafal 5 ini. Bahasa kasih itu pujian, waktu, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Nanti Ibu cek setiap anak pasti ada 2 Bu. Dari 3 anak ini

0: Bu, ada nggak yang agak galak dikit gitu, agak suka ngatur, agak tegas? Nah, kalau ada yang kayak gitu tuh biasanya bahasa kasih utamanya pelayanan. Ya, ya. Sekarang ibu, adakah ibu yang merasa suaminya nih seneng ngobrol, seneng cerita lucu? Ada? Yang kita sebut istilahnya watak sanguinis, watak bahagia. Itu kemungkinan besar bahasa kasih utamanya adalah pujian. Kalau punya, ada di antara ibu-ibu yang rapi banget, ibunya yang rapi, yang detail. Kalau nyusun baju hitam sama hitam, putih sama putih, ada? Itu kemungkinan besar suaminya pasti orangnya lucu kan? Suka ngebanyol, berantakan. Betul? Benar, berantakan. Nah, itu bahasa kasihnya tuh pujian. Walaupun dia berantakan tetap harus dipuji. Bisa. Paham ya? Ya, ini kan kita balik-balik ya. Sekarang siapa yang suaminya apa-apa bilangnya terserah Umi, terserah sama Ibu. Terus sanguinis, sanguinis. Ya, terserah Umi, terserah Bunda. Ada enggak suaminya begitu? Ya. Itu bisa jadi ya, bahasa kasih dia dua tuh, sentuhan fisik atau waktu, itu bisa jadi. Ya. Yeah. Nah, sekarang kebalikannya, ada nggak yang suaminya rapi banget, yang kalau ibu buka dompetnya itu teratur, 10.000 sama 10.000, 50.000 sama 50.000, 100.000, ada yang begitu suaminya, yang kepala pahlawan yang hadap kanan-kanan semua gitu? Siapa yang suaminya gitu? Ya, yang pencet odolnya dari bawah. Ah, itu bisa jadi bahasa kasihnya itu sentuhan fisik dan hadiah. Bisa jadi. Ya, jadi kenapa bahasa kasih berbeda setiap orang? Karena dipengaruhi watak. Posisinya sama di sini baterainya. Watak di sini juga dan bakat di sini juga. Paham ya? Jadi sekarang kalau ibu susah mendeteksi karena tidak memperhatikan setiap saat, ya sudah, watak aja deteksi. Paham ya, Bu? Iya. Oke, ada yang tanya lagi? Oh, banyak. Mangga, ibu dulu ya. Nanti ibu di sana ya. Mic-nya mana, Bu? Ya. Jadi, bahasa kasih supaya lebih memudahkan, selain kita melihat perilaku sehari-hari yang dia lakukan terhadap kita, dan kita belum cerita tentang bahasa kasih ini, berarti itu bisa juga dilihat wataknya. Ya, ya, mangga ibu. Ya, mungkin dipecat bawahnya. Ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ibu Santi.
0: Siapa Bu, Panten? Santi? Iya, baik Ibu Santi. Siapa yang sudah khawatir kalau suaminya nggak peka nih? Udah dibilangin bahasa kasih utama kita ini gitu ya?
1: Ya. Bagaimana cara menghadapinya dan mengatasinya?
0: Ya. Pertama, karena ilmu ini adalah kajian yang cukup ilmiah dan banyak juga referensinya, dan juga sekarang kita bahas lebih sering di sebuah kajian-kajian ya. Bisa jadi memang suami itu kan nggak pernah jarang belajar ya, laki-laki kan yang belajar, istri kan yang lebih banyak tahu kita kan. Nah, artinya pertama yang kita harus lakukan adalah menyampaikan dengan cara apapun. Kayak tadi contohnya dia sama-sama nonton. Kenapa kadang-kadang suami kalau kita kasih tahu dia nggak mau tahu, ya, ya, atau minta tolong bi, ayah, mas, coba searching deh bahasa kasih, memahami bahasa kasih, suruh aja cari. Oke, nah, ada juga cara misalnya kalau kita minta waktu sama suami, kayak saya ya, saya minta waktu sama suami, mas, aku minta waktu berapa? Setengah jam, walaupun setelah itu 4 jam. Karena laki-laki harus kalau kita mau ajak bicara serius, tentukan waktunya setengah jam ya, ya, kapan? Saya minta siang, saya gak mau malam, kenapa? Itu waktu sisa, saya maunya siang supaya 7.000 agak masih banyak kata-katanya. Ajak ngobrolnya tempat makan, pantang diskusi sama laki-laki atau suami atau anak laki dalam keadaan dia perut kosong. nggak bisa itu, ya ngobrol. Saya cerita, ya kalau ini saya ya, aku bikin modul, udah lama mau bikin, cuman baru bisa bikin. Apa tentang bahasa kasih, gitu ya? Ingat nggak waktu itu kita pernah cerita? Udah pernah saya cerita, cuman dia lupa gitu. Ah, kita ulang lagi. Ada lima tuh mas. Aku tahu kamu bahasa kasihnya pelayanan. Tapi bahasa kasih aku bukan pelayanan. Makanya waktu kamu gini-gini, aku nggak ngerti bahwa kamu cinta sama aku. Ngomongnya gitu. Kenapa? Kalau ngomong sama suami, suami seneng banget kalau kita bahasanya manja-manja gitu. Jangan terlalu serius ngomong sama suami. Ya, kamu harus tahu ya. Bahasa kasih aku adalah sentuhan fisik. Gak bisa. Makanya cara penyampaian itu kadang-kadang membuat suami udah males. Ingat ya pelajaran kita ya, otak laki-laki karena dia otak ingin melindungi, dia senang sekali kalau lagi berdua istrinya itu ngomongnya manja-manja dan melengking gitu suaranya. Ya, jadi kan gini. Dan ingat, laki-laki tidak suka ditatap matanya. Jadi gini ya. Tuh aku kan bikin tuh ya, kan bahasa kasih tuh lima. Elah. Ibu, kalau ibu dengar saya ngomong sama suami pasti ibu cemburu. Kenapa? Karena ilmu itu semua harus kita praktekkan. Terus dia misalnya nggak lihat, ya dengerin aku dulu. Ibu nggak bakal dapati saya seperti ini. Ya, ngomong. Ya, please, seminggu 3 kali aja. Apa? Peluk aku. Bayangkan istrinya sampai minta. Supaya apa? Demi cinta sejati itu nyala. Kalau enggak ngapain sampai berumah tangga? Hampa ngapain? Rugi, Bu. Rugi. Tetapi saya paham laki-laki jarang belajar. Istri selalu, kalau susunan buku istri itu selalu yang hal-hal yang seperti itu kan? Iya kan? Memahami bahasa kasih. Bagaimana cara mempertahankan cinta seumur hidup, kan gitu buku kita. Buku suami apa? Cara-cara memperbaiki mobil atau bola. Ya, kumpulan Harley Davidson di kota Jakarta bertambah. Wah, itu bacaannya itu. Dia gak bakal baca beginian. Harus kita minta. Kalau mau rumah tangga kita langgeng dan berisi. Ya, ini kesepakatan, terserah maunya gimana. Ya, jadi gitu Bu, diomongin. Kalau enggak, kita yang terus charger dia punya bahasa kasih. Lama-lama dia akan ikuti kita. Gitu. Kenapa? Kenapa selalu perempuan yang lakukan? Iya memang. Karena laki-laki tinggal ngikutin aja. Itu percaya deh. Makanya kita yang taklim tuh kita. Karena memang perempuan itu senang berkumpul. Laki-laki kan bersaing. Kalau ibu kasih informasi dia bersaing. Gak mungkin gitu lah gitu. Makanya cari aja, mas pesan aku ya, tolong searching bahasa kasih ya silakan. Entah dapatnya rumil kan, entah dapatnya nanti apa namanya hal yang lain, itu hampir sama, ya, gitu ya. Jadi kalau dia kita udah kasih tahu berkali-kali dia tidak melakukan, sudah kita aja, nggak apa-apa. Karena perempuan itu memang senang berkumpul, termasuk kalau kita begini kan ngapain? Mengumpulkan informasi kita kan, informasi semua kita kumpul dan kita lakukan, ya. Karena yang paling penting adalah perempuan faham, terus kemudian kita melayaninya sesuai bahasa kasihnya, ya Allah, itu mengalir pahala, Bu. Kadang-kadang ibu mendapatkan keinginan kita bahwa suami akan menjadi setia pada kita, tetapi Allah akan memberikan hadiahnya pada anak-anak kita. Itu harus yakin ya, Bu. Ya, yang merasa hubungan sama suaminya mandek dan tidak mawaddah warahmah, suami juga berhasil. Tuh, jangan juga begitu. Tetapi suatu ketika pada saat kita sudah upaya dan suami kita masih juga ya belum bisa mengikuti apa yang kita mau, perhatikan anak-anak. Dia akan lebih duluan mengerti bahasa kasih ibunya. Paham ya, Bu? Jadi tetap kita harus semangat, oke? Okay? Semangat ya, Bu. Menentukan bahasa kasih? Ya sudah. Kalau enggak tahu cara bahasa kasih, perhatikan pencet odolnya suami. Kalau dia pencet odolnya tengah, itu pelayanan tuh. Ya, kalau dia pencet odol dari bawah, bisa saja dia hadiah tuh. Gimana nggak kasih hadiah? Odol aja bagus tempatnya. Gimana hadiah yang lain? Atau sentuhan fisik. Kalau punya suami yang dikit-dikit, terserah bunda, terserah, dan cepat tidur, senang tidur, bisa jadi itu sentuhan fisik juga dan waktu. Ya, siapa yang suaminya selalu ngomong gitu sama sama istri? Terserah bunda, terserah, terserah. Ada? Sekarang siapa yang ibu ya, yang perempuan? Siapa yang bahasa kasih utamanya waktu? Ada ibu? Ibu waktu. Oke. Okay. Nah, yang punya bahasa kasih utamanya waktu, ya? Coba lanjutkan kalimat dari saya ya. Saya yang kita ya, kitanya ya, yang istrinya, yang istrinya. Ada yang istrinya bahasa kasihnya waktu? Seneng banget kalau ada suami ngikut apa sama kita beberapa jam gitu. Ada? Boleh angkat tangan. Oh, keren. Sekarang Bu, coba lanjutkan kalimat saya ya. Saya merasa sangat dicintai suami saya. Ya, dalam hati aja suami saya bila titik-titik. Nah, masing-masing apa? Yang tadi waktu. Dapat, Bu? Dapat ya? Oke. Siapa yang senang merasa dicintai suaminya pada saat kalau suaminya hari Minggu di rumah? Ada, Bu? Yang waktu. Ada ya? Ibu waktu. Oke. Siapa yang merasa dicintai kalau suaminya nemenin ke mall? Ada? Yang tadi yang waktu. Yang waktu. Yang enggak waktu enggak usah. Karena kalau yang bukan bahasa kasihnya waktu, malah suaminya enggak sama-sama, masa seneng dia tuh. Kemana dia pergi? Yes, wah. Yang bukan bahasa kasihnya waktu. Tapi yang bahasa kasihnya waktu seneng banget. Ada, Bu? Siapa yang seneng bahasa yang kalau suaminya menemani ibu, misalnya ibu seneng nonton teater? Ada? Ada, Bu, ada tuh. Ada tuh. Ada, Bu? Iya. Yeah. Baik. Ya, jadi itu waktu. Orang yang punya bahasa kasih utamanya waktu, ya, itu dia selalu harus ingat. Masukkan di sini yang bahasa kasih waktu ya. Masukkan di otak ibu, ya, supaya makin penuh ini tangkinya, ya, ibu tanam. Kemarin-kemarin itu ibu rasa senang bila suami ya meluangkan waktu pas ibu lagi ngapain gitu. Saya sangat merasa dicintai suami saya. Harus pakai suami saya ya, jangan suami doang, karena bisa yang lain. Saya sangat merasa dicintai suami saya bila, ah itu apa? Ibu masukin terus di sini. Maaf, ini masukin sini. Ya, karena pada satu saat ibu lagi sedih, yang ibu akan ingat-ingat kisah-kisah itu. Oke? Okay? Ya, ada lagi satu tadi, satu lagi ya. Habis itu kita. Tadi ada yang mau tanya tadi? Oh di belakang. Ya boleh Bu, ibu boleh berdiri Bu di situ Bu. Mangga. Silakan Ibu. Ibu suaranya agak keras kan? Bisakah? Ya, baik. Ya. Mic-nya kurang baterai kasih sayang.
2: Sudah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, enggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Ibu? Ahati. Oh, baru kali ini ada nama Ahati. Iya, baik, Mangga. Masya Allah. Asik bener. Apa Bu bahasa kasih utamanya ya? Wah. Siap. Terus. Ya, kita dengar Bu ya. Ah, oke. Okay. Anak Ibu berapa? Sama. Yang nomor 4. Ibu lupa? Gimana saya, Bu? ya. Enggak tahu ya. Ah gitu. Ya, ya. Ibu ikut yang tema bahasa kasih udah dua kali atau? Oh, baru ini. Wah, hebat banget ya. Udah langsung ingin mendeteksi 5-5-nya. Ya. Alhamdulillah. Bu, punten. Ibu bahasa kasih utamanya apa tadi? Sentuhan fisik. Bahasa kasih kedua ibu apa? Halo? Apa? Ibu senang dilayani? Asik. Suami bahasa kasih utama menurut ibu sentuhan fisik ya? Nah, yang kedua apa suami kira-kira? Oh, sama ya? Waduh. Dapat di mana begitu, Bu? Baik, gini Bu. Sekarang gini, ibu pernah nggak ikut rumil belajar tentang mengenal watak? Masya Allah. Ya Bu, gini deh. Karena ini panjang kalau kita mau jelaskan dan ibu kan itu tadi masalahnya kan ibu kan anaknya di pondok, ibu nggak bisa lihat setiap hari, ya. Bisa dengan cara mengenali wataknya. Ya, nanti ibu searching aja di YouTube rumil yang Aisyah Dahlan yang mengenal watak, gitu ya. Di situ nanti banyak belajar Bu. Nah tadi kalau dia wataknya hasrat mengatur atau sering kita disebut koleris, itu biasanya seneng pelayanan, bahasa kasih utama ya. Keduanya bisa kombinasi lain ya. Kalau sekarang gini aja deh, saya sering ajarinnya gini. Kalau tahu watak, ibu perhatikan dia pencet odolnya deh Bu. Nah, ibu yang tadi ibu nanya anak kedua kan, nah, pencet odolnya dari mana? Ibu kan harus perhatikan dari kecil, dari bawah atau di tengah? Dari bawah. Oh, dari bawah tuh bisa dua, hadiah atau sentuhan fisik. Ya Bu, dari bawah ya. Dia rapi nggak anaknya? Rapi. Tukang ngambekan? Dulu. Iya, nah itu sama namanya ketua ngambekan. Ah itu tadi. Dia kalau nggak hadiah sentuhan fisik Bu. Ya, udah gampang aja lihat dari watak. Ya. Nah, nomor berapa lagi? Ibu mau nanya nomor berapa lagi? Mumpung. Tadi Bu nanya nomor 4. Nomor 4 lagi perempuan Bu. Ah pencet odolnya dari mana? Karena kalau udah masuk pesantren atau sekolah-sekolah yang bernuansa tentara pasti diajarin rapi. Nah, kita biasanya harus lihat watak itu sejak dia kecil. Rapi nggak anaknya? Galak nggak? Ngalahan, damai. Oh, biasanya tipe damai itu sentuhan fisik Bu. Iya, ya. Oke Bu, cukup. Sudah cukup. 5 dan suami udah dapat. Alhamdulillah. Mantap. Ya baik teman-teman. Masih ada waktu deh, masih ada waktu. Gak apa-apa. Ini biar makin paham ya bahasa kasih ya. Ya ada? Iya sayang. Yang cuek yang mana nih? Oh, yang damai. Ya, bukan cuek ya sayang itu. Damai. Ah sekarang gini deh. Kita ulang sedikit ya. Tes ibu-ibu dulu ya. Ini ada tes watak ya, yang gampang sekali. Ini udah sering banget saya ceritakan, tapi gak apa-apa kita ulang ya. Bu, seandainya rumil, Bu Vera minta kita bikin teater. Ibu mau pilih sebagai apa? Ada 4 pilihan. Pilih satu ya. Mau jadi sutradara kah? Menjadi penonton kah? Menjadi artis yang langsung main gak pakai latihan? Dan atau mau jadi penulis skenario? Pilih mana? Ibu cepet. Satu. Nonton. Jangan main semua. Yang nonton siapa? Ayo pilih ya, sutradara, penonton, artis. Tapi artis yang spontan, bukan artis yang latihan ya. Dan penulis skenario, pilih mana? Hah? Semuanya dibayar. Dan paling kaya penonton, karena dia yang bayar. Oke ya. Siapa yang pilih sutradara? Ibu. Nah, ibu ya, biasanya pelayanan ibu mau. Bahasa kasih ibu, biasanya. Betul gak? Ibu senang gak kalau suami ibu rapiin, bantuin di rumah? Senang kan? Buang sampah. Iya kan? Nah itu senang kan Bu? Berarti ibu bahasa kasihnya pelayanan. Mana tadi? Ada, betul? Sutradara ya? Bahasa kasih utama ya, yang kedua kombinasi, boleh pilih. Ya? Siapa yang pilihnya penonton? Hah? Penonton ya? Biasanya bahasa kasihnya sentuhan fisik tuh. Pengen dipeluk-peluk. Iya, ya, betul iya banget kan? biarin deh, nggak dikasih uang, yang penting gue diusap-usap. Ya Allah, damai banget. Nggak apa-apa kalau ujung-ujung duit mah itulah, itu perempuan. Perempuan banget itu. Ya ya. Ah, bisa juga kadang yang tipe penonton tadi atau disebut tipe damai atau plekmatis, senang waktu juga. Senang banget kalau suaminya kasih waktu dia gitu. Kadang-kadang ya, tapi sentuhan fisik nomor satu tuh. Ya. Siapa yang pilih artis? Biasanya bahasa kasihnya pujian itu. Bahasa kasih utamanya pujian. Pujian. Ya, betul nggak? Anak yang artis, betul? Yang artis, iya bu, pujian, iya, pujian kan? Yang utamanya kan? Ibu seneng nggak kalau dipuji? Masya Allah. Penulis skenario, mana penulis skenario? Iya, ah itu terkadang bisa bahasa kasih utamanya hadiah atau sentuhan fisik. Yang mana? Ya, ibu, ibu penulis skenario ambil. Ah, bahasa kasih ibu yang mana nih? Hadiah atau sentuhan fisik? Dua-duanya. Oh, benar udah sesong. Sampaikan satu sama suami ya. Ya, ya. Baik. Biasanya, nah nih. Yang wataknya penulis skenario, 80% suaminya pilihannya artis. Ini kita acak aja ya, mau tahu mendeteksi bahasa kasih ya lewat dari watak. Ibu tadi ada yang penulis skenario, pilihan pertamanya tadi. Ada? Ya, 80% suaminya biasanya artis. Yang lebih berantakan dari ibu. Ya, yang lebih spontan dari ibu. Yang lebih banyak bercandain ibu. Ibu sering dibercandain, tapi karena ibu pemikir, ibu pikirin bercandanya itu. Karena yang penulis skenario itu hasratnya tuh dia selalu sempurna dan pemikir kan? 80% suaminya tuh yang pembicara atau yang sanguinis atau yang artis. Itu bahasa kasih utama biasanya pujian. Atau dan sentuhan fisik ya. Jadi kalau ibu yang penulis skenario tadi, tolong setiap hari puji suaminya, walaupun ibu berat. Karena buat ibu yang memilih penulis skenario, karena ibu hasratnya sempurna, ibu gak akan memuji kalau gak sempurna. Ya, itu tadi yang ibu penulis skenario. Suaminya pasti kalau pakai handuk buang sembarangan kan? Iya kan? Makanya ibu gak mau muji, handuk aja selempar sembarangan. Apa yang mau dipuji? Tetapi bahasa kasih dia pujian. Tolonglah please, puji aja. Ya. Biasanya tipe gini pujinya puji gantengnya. Gak apa-apa biar pas-pasan bilang, ya Allah ganteng banget ayah. Ayah semakin tua semakin ganteng. Yeah, Allahu Akbar. Latihan di mobil perjalanan ke rumah. Baik, sekarang siapa yang pilih penonton tadi? Oke, 80% suaminya sutradara itu. Yang hasrat ngatur. Apa sih suaminya pelayanan tuh, bahasa kasih utamanya. Iya, Bu. Nah, sekarang siapa yang tadi pilih sutradara? Kemungkinan 80% suaminya tuh yang penonton yang damai. Yang minta sentuhan fisik sama waktu tuh, Bu. Iya, betul. Kayaknya sih, ya Allah kayaknya. Udah berapa tahun berumah tangga, masih kayaknya aja. Baru 3 bulan. Baik. Ada tadi istri-istri sutradara. Tadi dia benar, bahasa kasihnya pelayanan, betul kan? Betul, nah perhatikan suaminya. 80% pasti yang terserah. Terserah bunda, terserah kan gitu. Damai kan? Yang cepat tidur kan? Dan gemes kan kalau dia gak kerja kan? Nah, tolong kasih dulu bahasa kasihnya. Biasanya usapan. Ayah. Bangun. Apa? Buang sampah. Karena tetap kita ada nuansa perempuannya. Dan tetap ada hukumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi itu harus dikombinasi. Gitu. Paham ya? Usap-usap gitu. Supaya dia melayani. Yang bahasa kasihnya pelayanan. Oke ya, kita tetap ada harus perempuannya ya, Bu. Ingat ya. Oke, apa lagi? Siapa yang istrinya pilih artis tadi? Ada? Nah, suaminya pasti penulis skenario itu. Suaminya yang rapi banget. Kalau perlu koper ibu dia yang rapiin. Iya. Iya enggak? Kalau udah kayak gitu udah benar tuh. Ya, jangan sampai kok aku kayak gitu, buat istri salah ya, aku bukan gitu, ya. Biasanya kalau istrinya yang artis, 80% watak salah satu pilihan dari suami itu adalah yang penulis skenario, yang rapi, yang detail. Coba perhatikan dompetnya lah, kalau odol susah diperhatikan. Rapi ya bu? Rapi. Biasanya kebutuhannya itu ya, tipe melankolis itu sentuhan fisik dan hadiah. Ya, yang punya suami itu biasanya romantis deh. Ya bu? Enggak. Kayaknya ibu cek dulu wataknya salah kayaknya. Kenapa bu? Betul, betul. Romantis kan suaminya bu? Iya, kan ibu ya. Kalau ibu mau cepet kan, mau cepet suami yang pasti dia telaten, teliti gitu kan? Yang selalu planning, perencanaan. Kalau ibu tiba-tiba dia sebel tuh. Iya, itu romantis tuh. Dia senang sentuhan fisik. Kadang sentuhan fisik, selain hadiah, sentuhan fisik dan waktu. Dia mau istrinya gak kemana-mana kalau pas dia ada di rumah. Ya bu, harus dampingin tuh bu. Dan harus deket. Kenapa? Sewaktu waktu dia mau peluk ibu, mau usap-usap ibu, coel-coel ibu, ada deket. Jangan ibu tahu suaminya bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu, ibu ada di situ, ibu jauh. Yarin, yang penting gua ada. Mas mau disentuh gimana? Gue ada. Kecuali suami bahasa kasihnya waktu dan pujian. Kita gak deket-deket gak apa-apa. Ada di situ kita muji aja terus. Keren, ayah pilihan filmnya keren banget ya. Padahal dia ganti-ganti. Bu, gak boleh marah kalau suami ganti-ganti channel. Karena itu otak laki-laki. Ya, itu bukan bahasa kasih itu. Itu karena laki-laki, gak boleh marah ya. Ya, oke okay? Jadi, bedakan fitrahnya dia dan bahasa kasih. Laki-laki mau bahasa kasihnya apapun, itu kalau nonton TV ganti-ganti channel. Itu laki-laki. Daripada ibu bertengkar, ibu masih mau nonton ya. Lidah lidah dangdut gitu. Suami nonton film diganti-ganti, mending ibu beli TV sendiri. Atau beli gadget sendiri. Ya. Saya dulu belum tahu ilmu ini, bertengkar gara-gara itu, Bu. Dulu saya selalu pengen nonton Maria Mercedes. Siapa yang nonton Maria Mercedes? Wah, ketahuan umurnya tuh pasti hampir 50 semuanya. Ya, suami nontonnya yang ganti-ganti, ya Allah gitu. Dulu kalau enggak ngerti ilmunya kita merasa dia enggak pernah mengerti aku. Ternyata ya sudah, saya kalau udah ganti-ganti ya Allah laki banget ya udah cari gadgetnya sendiri aja. Gitu aja ya. Iya, oke. Okay. Satu lagi, masih ada waktu. Satu lagi. Boleh. Sebelah sini tadi? Ada. Udah paham ya semuanya ya? Udah dapat kan? Ngecek bahasa kasih bisa dari watak, yang bahasa kasih utamanya. Yang keduanya terkadang itu kombinasinya. Kombinasinya. Perhatikan aja di mana dari 4 ya 5 tadi. Oke? Okay? Gitu aja ya. Mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim, lakukan bahasa kasih, penuhi bahasa kasih utama dan kedua pasangan hidup kita sebisanya, di charge setiap hari walaupun tidak 24 jam. Ya, hari itu dia ibu sudah merasa memuji ya syukur. Hari itu ibu sudah merasa membantu ya menyetrikakan bajunya, syukur. Hari itu ibu sudah misalnya memberikan hadiah, barangkali belikan martabak lah atau apa, syukur dah, syukur. Ya, hari itu ibu merasa sudah men-spend waktu sekitar 15 menit ngomong tatap-tatapan, ah itu juga syukur. Gitu ya. Hari itu ibu sudah sentuh dia waktu mau pergi atau pulang, ah itu sudah syukur. Jadi gitu. Tapi lakukan setiap hari agar baterainya tercharge dan tangki kasih sayangnya penuh. Pada saat kita tidak melakukan itu, tangki akan kosong, bahkan bisa terbakar. Kalau sudah terbakar porak-poranda, sulit lagi untuk kita menyusun tangki ini. Ya, mumpung masih bisa. Tapi Bu Esa, saya sudah 25 tahun ke atas, gak apa-apa Bu. Masih bisa, kenapa? Karena kita selama ini sebetulnya sudah melakukan mungkin tetapi tidak sistematis, ya. Iya, baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Insya

Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Terus lagi, mencuri aja sabar. Terus lagi. Maka dia gunakan itu untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu, Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: Fa

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت تحديده لكن dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

أدعو لله تعالى وصلي برضه. الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya baik, pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat maghrib secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center baru saja bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar sim, saat lagi kita akan mendengarkan tausiah ba'da maghrib bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Saidi. Tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Mutakin, Islam Center Provinsi Kaltim, maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkan lipat

rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da sholat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin yang seyogianya pada malam hari ini, yaitu kegiatan tahsinul qiraah. Namun berhubungan dengan kesehatan dari guru kita, Guru Haji Muhammad Ilmi sedang tidak enak badan ataupun lagi sedang sakit, maka pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan diisi oleh Mukarram Ustadz Haji Saidi MPDI yang insya Allah akan mengangkat tema tentang umur dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insya Allah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Saidi MPDI kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بارك يا مدى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, الحمد لله, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan qudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu, kita ingin terus menambah amal-amal saleh kita, sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala bentuk amal saleh kita amal saleh yang diridhoinya, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita akan mengambil satu ta'lim, pembelajaran, yaitu umur dalam pandangan Islam. Umur adalah satu aset yang dimiliki oleh manusia, karena tanpa umur maka perjalanan hidup manusia tidak akan terhitung. dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah manusia menapaki waktu-waktunya dari detik, menit, jam, kemudian hari berlalu, satu minggu, satu bulan, satu tahun, satu dekade, satu abad. Itulah umur yang menapaki waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang umur manusia, yang dengan umur inilah kita menapaki hidup kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara penjelasan ulama tentang umur ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab beliau Sabilul Iddikar. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Bapak Ibu, menjelaskan tentang umur ini. Kata beliau, umur manusia ini dalam pandangan Islam dibagi menjadi 5 fase. Maka dari 5 fase inilah umur manusia itu berjalan mengikuti waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur adalah al-umurul awal minha hina khalaqallah Adam wa dhammana dhahrahu az-zurriyyah. Umur kita itu, kata beliau, sebenarnya sudah ada pada zaman azali yang masih berbentuk ruh. Maka dari sejak Nabiullah Adam diciptakan dan di sulbinya Adamlah akan lahir nanti manusia-manusia, yang mana ketika berada di sulbi Adam, manusia-manusia tersebut umurnya masih berupa ruh. Maka sejak itulah sebenarnya manusia atau kita ini memulai fase kehidupan yang disebut adalah masa azali. Jadi menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau melihat fase ini, sebelum manusia lahir ke dunia, dia masih sudah punya umur, umurnya sudah ada, tapi dalam bentuk ruh. Nah, pada masa inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fase-fase pada umur azali ini. Salah satunya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan daripada umur manusia pada fase ini, atau ruh manusia pada waktu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, kemudian para ruh tersebut mengucapkan bala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alastu bi rabbikum, qalu bala. Jadi ruh-ruh kita pada waktu masa azali tersebut, belum ada lagi dunia, ruh kita sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari di surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai manusia, tahukah engkau bahwa dahulu roh-rohmu tersebut telah mengakui, mengisbatkan keberadaan aku sebagai Rabb. Sehingga kata Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala. Nah, inilah kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi yang disebut manusia itu dalam keadaan fitrah, Jadi fitrah kita, roh kita ini Bapak Ibu, secara fitrah mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui Allah sebagai Rabb, dan Allah mengisbatkan dalam Al-Qur'an bahwa roh kita ini pernah mengakui itu. Semua roh mereka tunduk kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu. Jadi roh-roh tadi menjawab, "Bala ya Allah, engkau Tuhanku. Engkau adalah Rabbku." Ini pengakuan fitrah. Inilah kata Nabi, "Kullu bani Adam, akullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Ketika anak itu lahir, sebenarnya setiap individu itu membawa fitrahnya, yaitu fitrah untuk bertuhan. Semuanya. Illa anna abawahu, kecuali nanti kedua orang tuanya lah, dalam lingkungan keduanya ini, yuhawidanihi, membuat dia berbentuk seperti Yahudi, au yunassiranihi, atau membentuk sikapnya seperti Nasrani, au yumajjisanihi, atau membentuk sikapnya seperti Majusi. Tapi perangai fitrah manusia semua sama, yaitu bertuhan. Nah, inilah umur pertama, kata Al-Habib Abdullah bin Alaw Al-Haddad, ketika manusia mengakui adanya Allah, fitrah mereka mengakui adanya Allah, sebenarnya disitulah mula daripada umur manusia. Makanya ada yang menghubungkan Bapak Ibu, mengapa ketika manusia lahir di dunia, maka suara yang terdengar adalah menangis. Kadada terdengar bayi lahir tertawa, bayi kadada. Semuanya apa? Menangis. Karena mulai situlah ittisalnya kepada Allah akan terhalang. Tinggal tabir daripada hijab, dialah sendiri yang akan membukanya. Dilihatnya dunia, dilihatnya apa? Semua yang ada di dunia ini, dia melewati fase baru daripada umur manusia. Nah, ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, umur manusia itu sebenarnya sebelum dia berada di dunia, fasenya sudah ada, perjalanannya itu sudah ada. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kita hidup di dunia ini mengikuti fitrah kita untuk selalu bertuhan, mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Maka berjalannya waktu di dunia ini ada hijab-hijab yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fitrah Bapak Ibu, selama berlangsungnya umur kita, makin tua kita, ketika dunia sudah dipaksa oleh Allah Ta'ala mundur, seakan-akan Allah ingin mengambil atau memanggil kita kembali. Nah, jadi ketika puncak kehebatan kita umur 40 ke atas, fitrah itu sebenarnya secara alami makin tajam. Fitrah kita itu umur 40-41 yang dahulu belum terbuka lagi ibadah. Nah, 41-42 itu fitrah itu makin tajam. Kenapa? Karena berdasar apa? Bersamaan begitu Allah Subhanahu wa taala memulai mengurangi hubungannya dengan dunia yang selama ini menjadi hijab. Badan enggak tetapi kuat lagi. Nah, itu kan Allah paksa nih, wahai manusia, ini dunia sudah tidak mau menoleh kepadamu lagi. Kemana kamu menoleh kecuali kepada aku, kata Allah. Dikirim sinyal-sinyal, apa itu? Uban mulai tumbuh sudah. Ini sinyal-sinyal fitrah kita, Allah ingin menarik kita lagi. Nah, ini kehidupan kita di dunia. Apalagi gigi mulai lepas sudah. makan kacang bilang setengah jam menghabisi sebungkus saja. Ya sudah, Allah ingin menyindir kita, wahai manusia, ini dunia sudah tidak terlalu respect lagi kepada kamu, sudah sambungkan hubunganmu dengan Allah lagi. Nah, badan sakitan sudah. Nah ini fase fitrah kita. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setelah melalui fase pertama tersebut, maka umur kita masuk kepada fase kedua, al-umur tsani min hina khurujil insan min baini abawaihi ila dunya ila waqti mautih wa khurujihi minad dunya. Maka setelah itu masuklah manusia ini pada fase kedua daripada umurnya, yakni ketika lahirnya manusia dari rahim ibunya sampai perjalanan manusia tersebut di dunia, sampai dia menutup umurnya di dunia, inilah fase manusia ketika berada di dunia. Nah kita sekarang Bapak Ibu berada di fase ini, lahir ke dunia, kita ini lahir ke dunia. Nah pada keadaan kita di dunia ini nanti ada tahap-tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa keadaan kita pertama lahir dalam keadaan lemah, tidak berpakaian, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan, kita lemah selemah-lemahnya. Seandainya kita keluar dari dunia ini dibiarkan aja, biarkan habis umur kita, untung ada yang menyambut, ada yang menatak dari pusat, jangan dibiarkan aja habis umur kita. Nah ini bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini fase yang kedua. Nah Allah Subhanahu wa taala menyindir atau menjelaskan bagaimana fase kita di fase yang kedua ini. Nah, fase di mana kita berada sekarang ini. Hal ini di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mukmin. Perjalanan hidup kita ini di dunia ini paling tidak kata Allah Subhanahu wa taala fase kita itu ada tiga, yaitu fase yang namanya tiflan, kemudian apa? Litabluwa asyuddakum, kemudian syuyukhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Mukmin ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqakum min turab tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litabluwa asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min turab, berasal dari tanah. Ada yang dari makan makanan macam-macam. Summa min nutfah, kemudian berasal dari setetes air. Summa min 'alaqah, kemudian setetes air tadi menjadi segumpal darah. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian lahirlah sosok manusia yang disebut dengan tiflan atau anak atau bayi. Nah ini fase pertama di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada manusia, wahai manusia, ketika engkau lahir ke dunia ini engkau akan tidak membawa apa-apa, telanjang gitu ini. Kalau pang langsung berbaju kada keluar telanjang, menangis, tidak melihat, belum lagi melihat, belum paham lagi. Nah, asal daripada kejadian kita adalah hamba yang sangat lemah, masa tifulan, masa anak-anak. Maka pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala tambah apa penciptaannya dalam Al-Qur'an, wa ja'alna sam'a wal absara wal afidah. Nah, ditambah pendengaran, ditambah apa lagi, penglihatan, ditambah lagi pemahaman, pelan-pelan tahap demi tahap, agar manusia sadar bahwasanya keberadaannya berasal dari sesuatu yang sangat lemah, tidak tahu apa-apa, kemudian Allah berikan pengetahuan pelan-pelan. Nah, ini pada masa tiflan, masa-masa perkembangan. Maka di masa inilah manusia menambah pengetahuannya, kemudian kekuatannya bertambah. Ini. Dan pada masa ini pula lah Allah berikan perkembangan, diantaranya adalah akal. Nah, diciptakan dulu as-sama, pendengaran, absar, penglihatan, al-aqal, kemudian al-afidah, pemahaman. Tiga ini cara menangkap manusia untuk berkembang pesat. Ini dalam teori pendidikan, kalau ingin apa pengetahuan itu sempurna bagi anak-anak, tiga ini dimaksimalkan, yaitu apa, pendengarannya, penglihatannya, dan pemahamannya. Kalau tiga ini bergabung jadi satu, maka pengetahuan akan dapat masuk secara maksimal. Fokus ini. Nah, di masa anak-anak ini pula pengetahuan itu ditambah secara maksimal, sehingga dikatakan ulama apa, at-ta'allum qasigar kannaqsy 'alal hajar, wa at-ta'allum kal kibar kannaqsy 'alal ma. Kalau pengetahuan itu ditransfer, dimasukkan di waktu kecil, kannaqsy 'alal hajar, maka pengetahuan itu akan tetap sama seperti melukis di atas batu. Jadi memang hendak mengaji, hendak menuntut ilmu itu di waktu kecil, kannaqsy 'alal hajar, melukis seperti batu, apa, di atas batu lengket. Menyemangaji umur 60 sudah itu tabarrukan bagus saja sudah, tapi untuk apa ta'allum belajar yang semurta memang di waktu kecil. Wa ta'allum kal kibar kannaqsy 'alal ma, tapi punya belajar sudah tua kannaqsy 'alal ma, sama melukis di atas air aja. Kayak apa melukis di atas air, belum tuntung sebuting hilang sudah sebuting. Nah, sudah fitrahnya sudah seperti itu. Nah, termasuk adab, termasuk adab itu diajarin dari kecil, yang masa tiflan tadi. Waktu kecil adab kita ajarin, akhlak kita ajarin waktu kecil, agar apa, menjadi tabiat atau istilahnya malakah, jadi kebiasaan yang melekat dalam diri di waktu kecil. Jadi pemahaman bertambah, semua fungsi itu meningkat ketika masa tiflan ini. Summa litablughu ashuddakum, kemudian kamu disampaikan oleh Allah pada masa yang paling matang, yaitu dewasa. Nah, pada masa dewasa ini kata ulama diantaranya adalah umur 40 tahun. Itu masa maksimal, masa kebijaksanaan sudah terkumpul pada masa umur 40 tahun. Makanya para nabi biasanya diangkat menjadi rasul pada kisaran umur 40 tahun. Ini disebut litablughu ashuddakum, semua menjadi matang dalam kehidupan kita, fisik, kemudian psikologi kita matang pada umur 40 tahun.
1: seharusnya pada umur inilah potensi manusia itu apa bisa dimaksimalkan, umur 40 tahun. Nah ini.
0: Summa litakunu syuyukhan. Kemudian perjalanan hidup terus berlanjut pada masa syuyukh. Itu melewati 40 tahun. Syuyukh sudah namanya syekh. Jadi kalau di Arab itu biar dipanggil syekh, syekh aja. Bukan tuan guru, Bang. Kurang tuha artinya syekh juga. Siapa yang berumur 40 tahun ke atas syekh. Tapi dalam istilah lain, kalau memiliki fadilat keilmuan yang tinggi juga disebut syekh dalam apa istilah-istilah daripada keilmuan. Al-Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah berfatwa syekh. Wa minkum may yatawaffa min qabl. Di antara kalian kata Allah ada yang diambil ajalnya sebelum masa daripada syekh ini. Jadi ada mengatakan syekh ini 40 sampai 60 tahun. Syekh. Ada yang sebelum lagi sampai 60 tahun, 60 tahun diambil oleh Allah. Ada juga. Kata ulama umur manusia ini sama seperti buah kelapa. Buah kelapa itu gugur, jatuh kada memandang tuha. Pian lihatnya di bawah soalnya yang belum lagi bapak-bapak masih anunya pucuknya bulat halus gugur juanya. Itulah umur manusia. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah sampai ajal tidak bisa ditunda-tunda atau minta dahuluakan kada kawa juga. Nah, ini umur manusia. Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Supaya kalian sampai pada ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kalian berpikir atau memahaminya. Jadi kalau kita lihat ayat ini menjelaskan fase manusia ketika berada di dunia ini pada masa tiflan, kemudian masa apa yang disebut asyuddakum, masa kematangan, dan masa daripada disebut syuyukhan, masa tua. Nah, tergantung masing-masing keadaannya sekarang, apakah sudah masa tiflan, masa perkembangan. Masa perkembangan ini menuntut ilmu. Jadi kita punya anak, punya cucu, bapak ibu, masih masa tiflan ini, kita dorong mereka menambah ilmu, belajar. Karena akan ada masanya tidak bisa lagi masa belajar seperti pada masa muda. Di dalam apa kitab Jurumiyah itu ada contoh memiliki makna yang sangat dalam, yaitu contoh daripada inna wa akhwatuha laitas syababa aidun. Laitas syababa aidun. Kalimatnya sederhana tapi maknanya dalam. Jadi disebutkan ada seorang yang sudah umurnya sudah tua, dia hidup di kota yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dia duduk di pinggir apa di hadapan rumah. Ramai para pemuda ini membawa buku, membawa kitab, belajar ke sana kemari, mendatangi syekh-syekh. Sedangkan orang tua yang duduk di depan pintu ini menetes air matanya sambil berkata, "Laitas syababa aidun. Mudah-mudahan masa mudaku bisa kembali." Kira-kira kawa kah? Ada kawa lagi biar menangis. Ada kawa lagi, "Laitas syababa aidun." Jadi laita litamanni wa la'alla litaraji. Kalau sudah dibawa kata-kata laita, kata gramatika bahasa Arab, tidak akan mungkin terjadi lagi. Ya contohnya laita syababa
1: aidun, mudah-mudahan masa mudaku bisa kembali lagi. Menangis Sidin melihat orang ramai belajaran. Nah, ini ada masa muda. Nah, ada masa yang penting pula dalam perjalanan hidup kita ini adalah mengisi masa tua. Ini penting juga, penting sekali. Atau masa syuyukh tadi, litakunu syuyukhan, ini penting. 40 masuki, 50, 60, 70, bahkan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jadi Nabi ada mempatok umur umatku itu, kata Nabi, baina 60 wa 70, perantaraan 60 dan 70. Itu Nabi itu mematok. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sungguh sedikit sekali orang-orang yang melampaui masa itu. Jadi menyampai ke situ, alhamdulillah bujur. Allah memberikan umur. Allah memberikan umur ini. Nabi kita aja berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Jadi kalau seumur kita yang disebut syuyukh tadi, masih kawal lagi sholat berjamaah, masih kawal lagi beribadah, itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang fungsinya umur segitu memang untuk taqarrub kepada Allah. Itu apa masanya itu. Kada kawal lagi yang seharian mengejar dunia, kada kawal lagi, tetap kalah tahibat yang anum juga lagi, kada dipaksakan juga lagi. Memang masanya sudah untuk taqarrub kepada Allah. Apalagi wayah ini kita hendak mengejar dunia, sekalinya yang anum-anum sudah dia pintar macam-macam, sudah AI sudahnya kuasai, kita AI aja nyer tahun napang itu. Artinya apa? Memang ada masanya sudah. Masa anak muda, masa orang tua, fokus kita memang taqarrub kepada Allah bagi orang yang disebut syuyukhan tadi. Syuyukhan tadi. Dan pada masa syuyukhan, syekh tadi 40 ke atas, 60, 70, ada satu yang tidak bisa kita pungkiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 68, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Nah, ini yang mesti kita sadari bagi orang yang bertitel syekh tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan penciptaannya. Jadi berbulik lagi. Jadi ibarat grafik ini naik sampai puncaknya umur 40 tahun. Allah dalam ayat ini memberitahu, membuat rambu-rambu. Grafiknya sudah naik. Setelah naik tinggal apa? Turun aja lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan dia lewati satu masa, nunakkisu fil khalqi, kami kurangi pelan-pelan penciptaannya. Dahulu mata hawas tajam, wah ini mau kada mau mun kada berkacamata kada ada apa yang dilihat. Ya sudah, memang masanya sudah. Dikiau orang gin, kalau kada 2-3 kali mengiau hanyar mendengar. Bapadah ke orang, alhamdulillah Bang Jurani, habis datang ke dokter, alhamdulillah pendengaranku sudah normal. Di mana jurang obat? Ha aja. Berarti belum lagi. Bapadah sudah normal. Saya ditakutnya di mana obat? Ha aja pulang. Berarti kan mendengar masih. Nah, itulah masa syaikhan. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Dahulu kalau berjaga malam 2 hari 2 malam kada bagurihan, tahan saja. Tahan saja, masih anom. Wah ini cubai 2 hari 2 malam kada bagurihan, buliknya beimpus. Jadi masa syekhan Allah sudah membuat rambu-rambu tidak sama lagi. Jangan dipaksakan lagi. Makanya ada yang sudah diatur. Diatur sudah masa syekhan ini, makanan diatur, istirahat diatur, macam-macam sudah. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal-sinyal ketika manusia melalui masa syekh ini 40, 50, 60, 70 ini, bahkan bahwa ada nanti masa-masa kita akan dikembalikan Allah ke penciptaan kita, pendengaran, penglihatan, termasuk afidah tadi, pemahaman kita, akal kita ini kada sama lagi. Dahulu cerdas luar biasa. Kalau sudah melewati masa syekh ini, memang harus kita akui ada yang berkurang. Makanya dalam pendidikan Bapak Ibu, ketika kita masuk pada masa syekh 40, 50, 60, harus kita siapkan sudah generasi berikutnya. Harus siap sudah itu. Kada kau dipaksakan lagi seorang terus jadi ketua, kada kawa. Seorang terus yang mengurusi kepalanya, kada kawa. Maka dalam pendidikan disebutkan ketika masuk ke masa syekh sudah ada siap sebelum kita wafat generasi berikutnya. Ibaratnya wahini, mati satu tunggu 1000. Jangan sudah meninggal sudah yang tertua, yang baru-baru ini baru mulai, tidak. Generasi yang bagus belum lagi wafat generasi pertama, sudah muncul generasi-generasi berikutnya. Nah itu memang, jadi yang tuha-tuha memang harus menyiapkan generasi. Bahkan ada istilah gagal menyiapkan generasi sama dengan menyiapkan kegagalan. Kada disiapkan, tahu aja sudah umur kita sudah misalnya sepuh syekh, tapi belum ada generasi-generasi berikutnya, sama kita menyiapkan kegagalan. Ini istilah daripada organisasi begitu. Nah ini pentingnya kata ulama, ketika pada masa syekh, pada masa umur kita lanjut, kita ada yang kita sadari, yaitu bahwa kita tidak sama lagi itu. Nah apa yang kita persiapkan ketika kita berada pada masa syekh ini? Satu, kata ulama, memang kita fokus dalam berbuat kebaikan. Itu sudah. Kita berbuat baik, semuanya terhitung dalam amal baik. Itu sudah dalam agama kita. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang diberi Allah masih umur. Allah beri masih umur nih. Wa hasuna amaluhu. Sisa umur itu penuh dengan kebaikan. Itu sebaik-baik manusia sudah. Sebaik-baik manusia diberi Allah umur, lalu umurnya dipakai dalam kebaikan. Nah, ada kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia diberi Allah umur masih, Allah beri umur panjang, wasa'a amaluh, amalnya makin buruk. Ini seburuk-buruk daripada manusia. Jadi kita diberi Allah umur panjang, semua perbuatan kita mesti berorientasi dengan kebaikan. Ini sebaik-baiknya manusia ini. Jadi masanya memang ketika umur kita lanjut, kebaikan kita ditambah. Dan di masa umur lanjut inilah kita kembali muhasabah. Nah, muhasabah, menimbang-nimbang seberapa banyak amal ibadah kita, seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak apa kebaikan yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masa ketika kita umur berada pada masa syaikh ini. Walaupun kata ulama, ketika umur kita sudah sepuh ini tidak boleh, yang ada boleh nih berputus asa, ada boleh, bahkan ada panjang jari umurku nih, tasa tatayuhnya aja ada boleh gitu. Biar aja sudah ada harapan apa, gegeringan sudah misalnya, lalu ada semangat hidup lagi, tidak boleh. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, innahu idza mata inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umru illa khaira. Jangan sekali-kali seseorang itu mengharap kematian, karena semangat lagi hidup. Aku biar aja sudah, gini aja sudah, usah beramal aja, parak pang sudah aku nih. Kalau ada gairah lagi hidup, tidak boleh. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Dan jangan berdoa dengan kematian sebelum Allah mentakdirkannya. Innahu idza mata inqata 'amaluh. Karena kalau sudah mati terputus amal. Jadi selama masih ada ruh di badan kita, Allah masih memberi kesempatan amal untuk kita. Itu bang sudah. Nah, aset kita ini adalah umur ini. Wa inna la yazidul mu'min 'umru illa khaira. Seorang mukmin yang baik adalah tidaklah bertambah umurnya kecuali bertambah pula kebaikannya. Ini rumus orang mukmin ini. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula kebaikannya. Jadi ketika masa syekh, kebaikan kita tambah. Jangan kebalikannya, ya tadi. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'amaluh. Sebaik-baik, seburuk-buruk manusia panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Karena ada juga orang seperti itu, Bapak Ibu. Ada istilah ini apa, makin apa tua-tua keladi. Ada juga istilahnya itu, tua-tua keladi. Makin tua makin keringat di umur. Nah, dan berbahayanya ini sindiran Allah dalam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir." Nah, ada tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah tidak ingin berbicara dengannya di hari kiamat, kada dihirani Allah, dibiarkan aja. Kita ini sampai ke negeri orang, dibiarkan tuan rumah, nyaman lah, ada nyaman. Sampai misalnya umrah, sampai di situ kada hirani orang, kada hirani orang, kada nyaman. Ini di akhirat tuan rumahnya siapa? Allah. Allah tidak mau berbicara kepada tiga orang ini. Wala yuzakkihim, tidak ada lagi istilah apa diampuni dosa. Tidak ada lagi pengampunan dosa. Allah tidak mau ketiga orang ini. Wala yanzuru ilaihim, jangankan diajak bicara, dipandang saja tidak lagi oleh Allah. Apa itu? Syaikhun zanin, orang yang sudah tua, syekh zanin tapi masih gemar berzina. Nah, zanin ini hanya simbol kemaksiatan. Ya tadi, mah sudah tua tapi terus bermaksiat. Seakan-akan Allah, kata Allah, aku sudah beri apa keuntungan besar, masih dipanjangkan umur, tapi ternyata umur dipakai untuk maksiat. Allah murka. Kada dihirani Allah lagi, dipandang Allah saja tidak lagi. Syaikhun zanin. Nah, artinya apa? Kebalikannya, makin berumur kita, makin tua umur kita, tapi makin taqarrub kepada Allah, makin dekat kepada Allah, inilah nanti orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malikun kadzdzab, penguasa yang suka berbohong, Allah marah, tidak akan Allah pandang di akhirat. Wa a'ilun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong kurang lebih, ini sudah kada memiliki apa-apa, sombong lagi, Allah tidak akan pandang nanti di akhirat. Nah, ini adalah perjalanan manusia pada fase yang kedua. Nanti pada fase yang ketiga, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika manusia meninggalkan dunia, maka dia berada pada fase alam barzakh. Alam barzakh. Kemudian pada fase berikutnya, ketika ditiup sangkakala, dan yang fase terakhir nanti ketika berada di surga dan neraka. Nah, intinya kita berada sekarang, berada di fase kedua ini, Bapak Ibu. Fase yaitu hidup di dunia. Tidak ada cara lain bagi kita adalah kecuali menambah amal soleh kita. Baik kita pada masa tiplun anak-anak, kita tambah pengetahuan kita, skill kita, menuntut ilmu, atau pada masa dewasa, yaitu masa di mana kita berkembang, berbuat baik, dan masa syekh, di mana kita tinggal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi taufik hidayah kepada kita di akhir atau sisa daripada umur kita ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal soleh kita, amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة الشهادة المرجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدنيا يقنع عبد وإياك نستعان صلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعة والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

haramkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: واذكروا نعمة الله

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat

saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: ta'malun.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: تَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

0: mu'minin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الظالمين.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Ma

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

firman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung."

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

kesehatan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat.

0: subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: dan malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
2: hadna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anak. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga.

ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي هنيا وهابيا غنيا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل العابدين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من ما قليل الأمور كلها بيده وإله يرجع الأمر كل يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المعلم مسلم سن إمام شيخ الإسلام قتد باب والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حدا في تعريفه رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ولا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن لم تتمكن من الصلاة فقل أربع ركعات أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا خرجت منه فقدم رجلك اليسرى إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, di manapun, dalam kondisi apapun, dalam jaga atau sedang tertidur. Miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan terhadap setiap kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada setiap kita, wa in ta'uddu ni'matallah. Jika anda semua sekalian menghitung satu di antara nikmat Tuhan anda, aku Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah sampai kapanpun menghitungnya sampai selesai. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di salah satu taman dari para taman surganya sebagai tetamunya, bersimpuh setiap kita di hadapannya melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad, menghadap apa yang hanya ada di sisinya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya ia sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya kita, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Setiap seseorang di antara kita semakin sempurna imannya, semakin kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar harapannya untuk bisa masuk ke dalam surga bersama kekasihnya Nabi Agung Muhammad. Dari semenjak Nabi Allah Adam, umat mereka sampai akhir zaman, semua mereka para nabi rasul, kalau nanti di mahsyar mencari tempat di mana di situ berada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ketika mereka mendapatkannya mereka semua mendatangi Nabi Agung Muhammad dan berada di bawah bendera Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena mereka mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad karena kenalnya mereka kepada Tuhannya Allah. Sampai Nabi Allah Adam pernah berpesan kepada anak beliau Syis yang sebagai penerus beliau untuk menjalankan estafet risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang ada di masanya. Setelah ia berpesan kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya Syis untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, memegang tali yang kokoh, jalinan antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalankan apa yang diwahyukan oleh Allah terhadap ayahanda beliau Nabi Allah Adam. Maka setelah berpesan itu, Nabi Allah Adam menyatakan kepada anak beliau Syis, "Wa idza dzakarta smallah fadhkur idza jambihi isma Muhammad." Wahai anakku Syis, setelah engkau apa berpesan kepada engkau untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, memegang teguh kokoh tali urwatul wusqa yang kuat-kuat antara hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada abah, maka setiap kali engkau menyebut Tuhanmu Allah, mengingat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, fadhkur ila jambihi isma Muhammad, maka abah berpesan sebutlah setelahnya di sisinya, di sampingnya nama Muhammad. Pesan manusia pertama terhadap anak beliau sebagai penerus estafet risalah sebagai seorang nabi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak Nabi Allah Adam, beliau berpesan kepada anak beliau Syis untuk setiap kali ketika ia menyebut nama Tuhannya Allah, untuk menyebut langsung nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam bercerita kepada anaknya Syis tersebut bahwasanya ketika Allah tiupkan ruh padanya, maka ketika matanya pertama kali melihat sebagai manusia yang hidup, melihat ia di tiang-tiang arus Allah Subhanahu wa taala, satu nama yang Allah sandingkan dengan namanya. Dari sekian nama makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhannya Allah, dari kalangan malaikat, jin yang sebelumnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru pertama kali manusia yang hidup kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai Nabi Allah Adam pertama kali matanya melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan Adam Rasulullah. Dia melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas kalau kita sandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat, yang ada dalam surat Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah angkat ya Muhammad bagimu dzikrat, sebutanmu, namamu. Yang pertama kali mengangkat Nabi besar Muhammad namanya, sebutannya sebagai manusia yang yang pertama hidup adalah ayahanda Nabi Allah Adam. Ternyata cerita tentang maulid sudah ada di masa Nabi Adam. Dan itu menjadi pesan beliau terhadap anak beliau Syis. Sebutkan ini namanya kalimat, ini cerita dalam kitab-kitab Syama'il yang dikutip oleh para ahli-ahli hadis dari ulama-ulama kita yang terpercaya. Yang ucapan mereka bisa dipertimbangkan. Karena kita tidak semua orang bicara kita pertimbangkan ucapannya, kita lihat dulu bicaranya siapa yang bicara, kualitas apa yang dibicarakan ini ia paham atau tidak. Kalau memang ia pakarnya paham, mengetahui seluk beluknya, baru kita pertimbangkan ucapannya. Kalau sembarang yang ucap, tidak perlu kita pertimbangkan, tidak perlu kita ribut. Dan ini tertulis dalam karya mereka, terutama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama besar di masanya, seorang pakar hadis di masanya. Beliau mengarang satu karya tulis kurang lebih hidupnya 200 tahun sebelum kita. Sampai sekarang karya tulis beliau ada dan disebutkan di situ tentang riwayat ini, sehingga Rasulullah menegaskan kepada kita, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan orang-orang yang manusia-manusia yang datang setelahnya dari kalangan nabi rasul umat, mereka akan berada di bawah benderaku, di belakangku, kata Rasulullah, wala fakhr. Tidak sombong, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Makanya setiap seseorang yang mengenal Tuhannya Allah, kalau memang betul ia kenal kepada Tuhannya Allah, dia akan menghadap di bawah bendera Nabi Muhammad. Kalau enggak, wallahu alam. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita kemarin kedatangan tamu,
kita lanjutkan namanya sedikit, mungkin saya akan terjemahkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh pengarang kitab dalam karya ini, Risalatul Mu'awana, yang mana pengarang kitab ini hidup sebelum kita kurang lebih hampir 500 tahun yang lalu. Hampir 500 tahun yang lalu. Ini karya ada kurang lebih hampir 400 tahun yang lalu. Ini karya tuh tulis alhamdulillah sampai kepada kita. Wa idza dakhaltal masjid, apabila engkau telah masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kakimu sebelah kanan. Masuk masjid, kaki sebelah kanan. Dan setiap kali kita masuk ke tempat yang mulia, kita masuk kaki sebelah kanan dahulu. Masuk ke tempat tersebut. Berbeda dengan tempat yang tidak baik, tidak mulia atau hina. Kalau tempat yang hina walaupun mewah, lebih mewah dari masjid, kita masuk kaki kiri berdahulu. Walaupun lebih mewah dari masjid. Tapi kalau namanya tempat yang mulia, walaupun hanya ala kadar gubuk lain sebagainya, kalau tempat itu mulia, kita masuk kaki kanan berdahulu. Wagul, dan ucapkanlah bismillah. Wassalatu ala rasulillah,

Siapkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah suka. Allah suka. Walaupun Anda mungkin tidak mohon untuk mendapatkan rahmat Allah, ketika Anda masuk ke rumah Allah pasti Allah akan berikan rahmat. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka ketika hamba-Nya itu memohon. Makanya kita dapatkan dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk memohon. Bukan hanya Allah arahkan kita untuk memohon. Kita Allah perintahkan kita dalam banyak ayat untuk kita memohon Allah. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mulai surat Al-Qur'an dinamakan surat Al-Hamd. Dan surat ad-du'a, surat Fatihah dinamakan di antara nama lain surat Hamd, surat ad-du'a, surat doa. Karena dalam surat Fatihah kita berdoa kepada Allah, ditutup dengan surat An-Nas, surat doa. Dan dalam Al-Qur'an Allah kutip kepada kita doa para nabi rasul, doa Nabi Allah Adam, Allah kutip doa selainnya, Allah kutip. Allah berikan kepada kita, mendidik kita semua untuk banyak berdoa. Begitu juga mungkin kalau antum hafal doa-doa yang lainnya. Ya paling minimnya bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma fili dhambi waftahli wabwab rahmatik. Doa ketika kita masuk ke masjid. Wala tajlis hatta tusalli rak'atain. Dan jangan engkau duduk sampai engkau telah melaksanakan dahulu dua rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dengan melaksanakan salat sunat artinya menghormati masjid dengan melaksanakan salat sunat di masjidnya, apapun masjid, apapun masjidnya. Walaupun ada khilaf antara ulama mengenai masalah di waktu-waktu yang dilarang makruh tanzih, ada mengatakan haram, itu dalam madhab kita Syafi'i masih dibolehkan kita untuk tahiyat masjid. Walaupun dalam madhab lain tidak boleh kita di waktu-waktu tersebut untuk melaksanakan sholat apapun, walaupun bukan hanya tahiyat masjid, walaupun sholat qadaan tidak boleh, wajib. Bahkan dalam madhab kita Syafi'i, walaupun imam sedang khutib, sedang naik mimbar, sedang ceramah, masih tetap kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, walaupun sholat yang lainnya dilarang. Tapi tetap kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk salat masjid, untuk salat tahiyatul masjid, walaupun dalam madhab lain dilarang. Dalam madhab Syafi'i sunnah tetap, karena Rasulullah pernah pada suatu ketika beliau sedang khutbah mimbar, tiba-tiba ada salah satu sahabat masuk ke masjid kemudian duduk. Rasulullah suruh dia untuk bangkit untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, walaupun salat yang lainnya dilarang. Terutama dalam madhab lain, dalam madhab Syafi'i hanya solat tahiyatul masjid yang boleh. Untuk menghormati masjid dengan melaksanakan solat dua rakaat, namanya tahiyatul masjid. Fa'ilam tanamakan minas solat, jika engkau tidak memungkinkan untuk melaksanakan solat tahiyatul masjid ketika masuk, mungkin tadi di waktu yang diharamkan, dilarang secara syariat oleh Nabi besar Muhammad untuk kita masuk ke masjid, atau mungkin ada hal yang lainnya sehingga kita tidak mungkin untuk melaksanakan salat. Fagul arba'a marrat, maka ucapkanlah 4 kali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan sekali dan lain sebagainya, tapi pengarang kita Ibnu Hadan mengatakan bacalah 4 kali. Artinya sebagai pengganti solat sunat tahiyatul masjid. Sebagai pengganti solat sunat tahiyatul masjid, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang Rasul mengatakan termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ia merupakan kalimat yang dipesankan kita, diwasiatkan kita oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Agung Muhammad untuk disampaikan pesan itu kepada kita umat. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau Nabi Ibrahim titip salam melalui Nabi Muhammad untuk kita umat.
Kemudian Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada kita umat bahwasanya di surga itu

ada tanaman, dan tanaman surga itu dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca sekali diterima oleh Allah, ada tanaman kita di surga. Sebanyak kita baca ini, sebanyak itu juga tanaman yang akan kita dapatkan di surga Allah. Ini amalan bukan dari ulama ini, bukan dari sipulan, bukan dari sipulan, dari Nabi Allah Ibrahim, makhluk termulia setelah Nabi Agung Muhammad. Makhluk termulia yang Allah ciptakan di alam nyata, alam tidak nyata, adalah Nabi Agung Muhammad. Setelah Nabi Agung Muhammad, Nabi Allah Ibrahim. Makhluk termulia setelah Nabi Agung Muhammad memberikan kita wasiat, memberikan kita amalan. Walaupun beliau sudah meninggal sebelum Nabi Agung Muhammad wafat, sebelum Nabi Agung Muhammad ribuan tahun yang lalu, tapi yang meninggal ini masih bisa memberikan manfaat kebaikan bagi yang hidup walaupun puluhan ribu tahun setelah ia meninggal masih bisa memberikan manfaat. Bagaimana kalau baru yang kemarin, baru setahun dua tahun, seratus tahun, ini puluhan ribu tahun yang sudah meninggal masih bisa memberikan manfaat kepada kita umat. Menunjukkan bahwasanya ikatan seseorang yang hidup dengan yang sudah meninggal itu masih ada, walaupun meninggalnya jauh sebelum kita. Jadi jadikan sebagian wirid yang kita baca, sekali lagi ini wirid wasiat dari Nabi Allah Ibrahim untuk kita. Dan ini merupakan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk kita laksanakan dalam solat tasbih. Ada solat tasbih, solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk pamanda beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis dalam hadis-hadis mereka. Dan ia merupakan solat di antara solat sunat yang dikhususkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad, yang tidak ada dalam solat-solat umat sebelum kita. Yang dibaca di dalam salat tasbih, salatnya empat rakaat, yang dibaca setiap satu rakaatnya 75 kali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Empat rakaat 300 kali. Kalau orang mengamalkannya, Sayyidina Nabi Rasulullah mengatakan kepada paman beliau, kalau bisa lakukan setiap hari, kalau enggak setiap pekan, setiap minggu, kalau enggak setiap bulan, kalau enggak setahun walaupun hanya sekali, kalau tidak seumur hidup walaupun sekali, kalau Allah akan ampunkan dengan itu dosamu yang lalu, yang akan datang, yang namanya yang besar, yang kecil, yang lahir dan batin dan seterusnya. Wa idza kharajta minhu, dan apabila engkau keluar dari masjid, faqaddim rijlaka al-yusra, maka dahulukan kakimu sebelah kiri. Karena kita keluar dari tempat yang mulia ke tempat yang lebih rendah. Kalau kita masuk namanya ke tempat yang mulia, kaki kanan. Kalau kita keluar dari tempat yang mulia, kaki kiri. Kalau kita masuk ke tempat yang hina, yang rendah, sekali lagi walaupun bangunannya lebih mewah dari masjid, apalagi tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dengan kaki kiri, kalau keluar dengan kaki kanan. Wa qul ma taqaddam, dan bacalah yang telah lalu. Bismillah, shalatu wassalamu ala mufli dunubi. Waj'al badala abwaab rahmatik, dan jadikanlah ganti kalimat abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, abwaab fadlik, pintu-pintu anugerahmu. Bukalah bagiku pintu, kalau dimasuk pintu rahmatmu, dan kalau keluar pintu anugerahmu, pemberianmu, rizki, nikmat darimu. Wazid, dan tambahkanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa junudi. Tambahkanlah kalimat a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa junudi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari syaitan yang terkutuk dan bala tentaranya. Atau kita keluar dari masjid, karena syaitan sudah menunggu kita untuk menyesatkan kita, agar apa yang kita lakukan barusan di masjid itu habis pahalanya. Siapa yang menghabiskan pahala itu? Kita sendiri dengan perbuatan kita, ucapan kita, kelakuan kita yang ada di lahir batin kita. Barangkali kadang-kadang satu perbuatan kita, bahkan satu kalimat kata-kata yang diucapkan oleh lisan kita, dari kata-kata
yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menghabiskan amal kita bukan sehari, bukan dua hari, bukan setahun, bukan dua tahun. Habis amal kita sampai 10 tahun hanya dengan satu ucapannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang menghabiskannya. Kita sendiri yang menghabiskannya. Sudah capek-capek kita 10 tahun namanya melakukan amal dengan satu ucapannya dimurkai oleh Allah yang kita ucapkan. La yulghi laha balan. Walaupun kita tidak anggap ucapan yang apa-apa yang besar, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal yang kita lakukan selama 10 tahun barangkali bisa habis, hangus. Kita sendiri yang menghanguskannya. Jadi kita harus hati-hati dengan ucapan dan perbuatan kita. Dari ucapan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan hamba manusia, kita hamba Allah. Kita bukan hamba harta, kita hamba Allah yang memberikan kita harta. Kita bukan hamba jabatan, pangkat, kedudukan, status sosial, tapi kita hamba Allah yang memberikan kita semua itu. Maka yang layak untuk kita takuti Allah, yang layak untuk kita harapkan kasihnya Allah. Karena harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa melindungi kita. Tidak bisa. Walaupun setinggi apapun namanya jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tidak bisa kita menghalangi rambut kita yang sudah baru kita cukur, yang bagus itu, yang sudah rapi itu, untuk tumbuh kembali. Tidak bisa. Ada presiden yang mampu untuk menghalangi rambutnya untuk tumbuh, walaupun satu rambut itu tumbuh. Wa idza sami'tan muadzin, apabila engkau telah mendengarkan muadzin, seorang yang adzan melantunkan adzannya, faqul mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Nanti maka kata Allahu akbar Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Illa fil hayalatain, kecuali dalam kalimat hayalatain, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, panggilan dari ayo mari mari. Anda semua menunaikan salat yang aku wajibkan kepada anda. Maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan yang aku miliki, yang aku mampu untuk memenuhi dengan daya upaya kutub keseruanmu ya Allah, kecuali dengan bantuanmu. Kalau Allah tidak bantu kita, tidak bisa. Walaupun kita orang paling kaya, walaupun kita orang yang paling tinggi status sosialnya, tidak bisa. Wabit tathwib, dan dalam tasbib di adzan subuh, as-salatu khairu minan naum. Sadaqta wa bararta wa barirta. Sadaqta, paling minim kalimatnya sadaqta wa barirta. Betul engkau wahai Muadz, barirta, engkau telah melakukan perbuatan bir, perbuatan baik, mengingatkan orang-orang yang sedang lalap tidurnya untuk bangun menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sedikit kalimatnya sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Paling sedikit kalimatnya, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain untuk kita ucapkan fadhal kalau memang kita hafal. Tapi paling minim seperti itu. Fa idza farata min jawabih, apabila engkau selesai dari menjawab adzan, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, kalimat yang diawali dengan Allah diakhiri ditutup dengan Allah, adzan. Dan adzan hanya keistimewaan kita, umat Nabi Muhammad, umat sebelum kita, mereka melaksanakan salat tapi mereka tidak punya adzan. Keistimewaan kita hanya umat Nabi Agung Muhammad, kalimat adzan, kalimat yang agung, yang hebat, yang luar biasa, yang dalamnya berisi tauhid kepada Allah, bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, kalimat Allah ditutup la ilaha illallah, Allah Allah. Seperti salat dimulai dengan kalimat Allahu akbar takbiratul ihram, Allahu akbar, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Diawali dengan Allah, ditutup dengan Allah. Fa idza faragta min jawabi, dan apabila engkau telah selesai dari menjawab adzan, disunnahkan kita untuk menjawab adzan. Dan diancam oleh Rasulullah kalau kita tidak mendengarnya tapi tidak mau menjawabnya.
Summa fi udunaihi anuk, nanti kelak di hari kiamat akan dituangkan di telinganya anuk, timah yang meleleh. Kelak di hari kiamat dituangkan kepada seseorang yang ketika ia hidup mendengarkan suara adzan tapi ia tidak menjawabnya. Apabila selesai kita menjawab adzan la ilaha illallah, fasalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, ucapkanlah selawat terhadap Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah kalimat yang Rasulullah langsung ajarkan kalimatnya dengan berbagai macam riwayat, di antara riwayatnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammadan al-wasilah wa al-fadilah wa batahu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Nah, ini doa yang langsung kita diarahkan oleh Nabi besar Muhammad untuk kita baca setelah azan. Tapi jangan lupa diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad, baru kita ucapkan kalimat ini, doa ini. Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tamma, Tuhan, ini dakwah seruan tama yang sempurna, seruan yang sempurna, diawali dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Salatil ghaimah, salat yang akan dilaksanakan, ditegakkan. Adi sayyidana, anugerahkan kepada sayyidana, junjungan kami, panutan kami, tuan kami, tempat kami berlindung, mengharap aman dari semua murka yang akan terjadi saat ini, apalagi terjadi kelak nanti di hari kiamat. Yang paling banyak dari seorang Nabi Rasul memiliki pengikut umatnya. Dari 120 sab penghuni surga Allah, kata Rasulullah, itu 80 sabnya dari kita umat Nabi Muhammad. Selebihnya umat-umat sebelum itu umat-umat sebelum kita, mereka bagi-bagi sabnya. Padahal umat sebelum kita jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-wasilah, berikan kepada beliau wasilah. Wasilah, ya, Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, ada magom, kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada seseorang hamba yang bernama wasilah. Hanya satu hamba yang Allah berikan itu magom, kelak nanti di hari kiamat, dan aku berharap akulah orangnya. Siapapun, kata Rasulullah, meminta akan kepadaku dari Tuhannya Allah itu magom wasilah, maka aku akan berikan syafaatku nanti kelak di hari kiamat. Silah wal fadilah, kelebihan yang nampak dari seseorang yang bisa berbagi kepada selainnya. Wa batu magaman mahmud, dan anugerahkanlah kepada beliau, utuslah untuknya, berikanlah kepada beliau magaman mahmud, magam kedudukan mahmud terpuji. Alladhi wa'atah, yang telah engkau janjikan ia akan kedudukan itu, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka magaman mahmuda. Itu kalimat yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Fatahajjad, tahajjad, bangun kau ya Muhammad dari tidurmu untuk melakukan ibadat kepada Tuhanmu Allah di malam hari sebagai nafilah. Asa, pasti sungguh Tuhanmu an yab'athaka, nanti kelak mengutusmu, menganugerahkan kepadamu magaman mahmuda, kedudukan yang terpuji nanti kelak di hari kiamat, sehingga Rasulullah dipuji oleh semua makhluk manusia, yang muslim yang kafir, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dan semua bangsa jin dan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan kala itu akan memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diberikan oleh Allah juga makam mahmud, beliau akan memuji Tuhannya kala itu. Sujud beliau di hadapan Allah mengucapkan lantunan puji terhadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau akan diberikan oleh Allah kedudukan irfa ya Muhammad, irfa rasak, angkat kepala Abu Muhammad, bangun dari sujudmu, wasaltu wa syfa'tu syaffa. Itu semua kejadian telah diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih dan lainnya. Wa akthir min ad-du'a baina al-adhan wal iqamah, dan perbanyaklah doa antara adhan dan qomat. Digauli alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah, mudah Allah limpahkan salawat wassalam kepada beliau, menyatakan ad-du'a baina al-adhanain la yurad, doa antara kedua adhan dan qomat, doa antara kedua adhan itu la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah. Wa min ad-du'a al-walid fi hadzal waqt, dan termasuk doa yang datang dari Rasulullah, arahan Rasulullah di waktu ini, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afwa, maaf, afiyah, dilindungi, dijaga selalu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa qad waradal hadu fi sunnati ala hadzal du'a, dan sungguh ada riwayat dalam sunnah Nabi besar Muhammad menganjurkan kita untuk membaca doa ini fi ghairi hadzal waqt, di selain waktu ini. Fa alaika bih, hendaklah engkau mengamalkannya, membacanya. Rainu min ajmal ajmal adiyati wa afdaliha, karena sesungguhnya termasuk bagian daripada ajma' aladiyah, doa yang paling mencakup segala kebaikan dan paling afdal. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Di antara kalimatnya ada juga kalimat-kalimat yang lain, kalimat-kalimat yang lainnya. Begitu juga terutama di waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara subuh, adzan subuh dengan qamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mendidik kita umat dengan doa, namanya doa ul fajar, doa di waktu fajar. Itu dibaca setelah adzan, mungkin setelah kita melaksanakan salat sunat, ada doa namanya doa ul fajar. Doanya panjang, lumayan agak panjang, doa yang luar biasa, doa yang amat sangat luar biasa. Dikutip dalam namanya hadis-hadis para ulama tentang doa itu, begitu juga dikutip dalam kitab-kitab wirid, bacaan-bacaan zikir yang disusun oleh para ulama kita. Itu juga Abah Guru Sukumpul, beliau mengutip doa itu dalam karya beliau Al-Imdad fi Aurat Ahlil Widad. Di situ kalau kita baca, buka, ada doa fajar namanya, yang diawali dengan Allah setelah bismillah hamdalah salawat Allahumma asyhadu rahmatan min indik tahdi biha qalbi tajmi'a biha wa tajma'u biha syamli, ditutup dengan Allahumma ja'alni nuran wa atini nura waj'alni nura, ditutup dengan ya Allah jadikan untuk di hatiku cahaya, kuburku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, dan semuanya, dan jadikan aku cahaya ya Allah. Itu doanya namanya doa ul fajr. Doa ul fajr mungkin bisa kita buka di YouTube atau di Google atau di mana, nama buka doa ul fajr, doa yang langsung keluar dari lisan Nabi Agung Muhammad yang begitu luar biasa agung. Kalau bisa jangan ditinggal doa tersebut setelah setiap kali setiap subuh, walaupun doa itu bukan hanya khusus doa ul subuh, tapi Rasulullah mengajarkannya di waktu subuh. Fadlun wallahu alam. Kalau yang tanyakan fadlun. Alhamdulillah, banyak amalan-amalan wirid-wirid, dikir-dikir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung arahkan kita umat untuk kita membacanya.

sehingga ada, tidak ada celah, tidak ada terlewat sedikit pun kebaikan yang harusnya kita minta kepada Tuhan kita Allah, kecuali Rasulullah sudah ajarkan. Tinggal kita baca. Kalau kita cari dalam kitab hadis repot, mungkin tidak ketemu nanti. Buka namanya karya para ulama, mungkin alhamdulillah kita semua secara umum punya HP. Buka HP. Kalau memang kita tidak download wirid-wirid yang ada itu, kita download aja doa al-fajr. Namanya doa al-fajr. Fadal, kalian tanyakan Fadal. Tadi beliau mengatakan Rasulullah bersabda, doa antara adzan qamar itu insyaAllah tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk kita mengeluh kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu 5 waktu. Sebagaimana kita juga ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala habis salat 5 waktu. Tunggu untuk kita memohon, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala habis salat.

dan yang hanya mampu untuk memenuhi keinginan kita, harapan kita hanya Allah. Kalau Allah menginginkannya, insyaAllah tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalaunya, menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak menginginkannya, tidak ada satu makhluk yang mampu untuk memberikannya. Dan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan hanya di tangannya. Dan dia mampu untuk melakukan apa yang diinginkan, dikehendakinya. Alhamdulillah tadi kita habis salat subuh baca kalimat zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Untuk kita pahami, untuk kita jalani di hari ini sampai isya, sampai maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kalimat yang lainnya. Kita baca itu, kita resapi agar kita di hari ini, pagi dan mulai saat ini sampai maghrib, untuk tidak menyekutukan Allah kepada segala sesuatu selain Allah, apapun sesuatu itu. Karena memang segala sesuatu selain Allah bukan sekutu Allah, apalagi sebagai sesembahan. Tapi karena ya jahilnya manusia, sebagian manusia sehingga ia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyekutukan sesuatu selain Allah tidak pantas, tidak layak, apalagi menyembah kepada Allah subhanahu, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan la ilaha illallah wahdahu, hanya ia Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk dijadikan Tuhan sesembahan, la syarikalah, dan segala sesuatu selainnya bukan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekutu aja bukan, apalagi sebagai sesembahan. Arti sekutu itu mungkin membantu Allah, memudahkan gawian Allah. Allah tidak membutuhkan pembantu. Allah tidak membutuhkan yang meringankan gawian Allah. Allah mengatur semuanya ringan. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah sudah nyatakan dalam ayat kursi. Tidak membuat Allah repot, tidak susah Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal mengatakan kun fayakun. Kita manusia yang repot. Tapi kalau Tuhan kita, Allah tidak repot. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan Allah mantapkan Islam kita, iman kita. Allah kita jadikan kita jauh lebih kenal dengannya, sehingga kita mengenal kekasihnya Nabi Agung Muhammad, sehingga kita mengenal diri kita semata sebagai hambanya, bukan hamba selainnya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.

waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi,

Walau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan kona'ah, dan kau selalu memikirkan kekurangan

Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Kan bulan Muharram, bulan Safar ya. Yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan, yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini merasa bahwa hari Rabu mendatangkan

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhraju minan nar man kana fi qalbi mithqala dharratin min iman wa qala aidan rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala. Mengulangi pembacaan Sabtu tadi, seorang laki-laki datang kepada Imam Abu Hanifah. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit, salah satu dari empat ulama mujtahid mutlak yang dikatakan orang bermadhab Hanafi. Laki-laki ini datang menanyakan pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Apa pertanyaannya? Mengulangi dulu. Ya Syekh, ayyul amali akhwafu alaina bisalbil iman? Apa kesalahan seseorang yang diperbuatnya waktu di dunia ini yang menyebabkan dan mengakibatkan matinya kadaba iman? Ini penting, karena sudah kita ketahui apabila mati tidak membawa keimanan, hancur ibadah kita. Maka itu innamal a'malu bil khawatim. Senantiasa kita berdoa, dipraktekkan 5 kali atau 3 kali selesai sembahyang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, wakhtim bisalihati a'malana. Mudahan berkat Rasulullah, berkat sahabat, berkat aulia, berkat guru-guru kita yang soleh-soleh, berkat bulan Ramadan, kita mati, berhidup mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin Allahumma. Termasuk pembicaraan kita kultum 5 yang dirahasiakan Allah. Di antara yang 5, 4, yang keempat adalah syaqiyun am sa'id. Apakah kita orang beruntung, apakah kita celaka karena tahunya. Wa yahini alhamdulillah. Wa yahini kita alhamdulillah. Tapi menjaminkah pada ketika akhir hayat kita? Ini yang paling diketakuti para aulia-aulia Allah.

Makanya permulaan doa witir, Allahumma inna nas'aluka imanan dahim. Permulaan dari sembahyang tarawih selesai, Allahumma ja'alna bil imani kamili. Salawasan selama-lamanya akan keluar dari neraka asal imannya setimbang sayap semut ada, tidak melayang. Mun dipanjangkan panjang bener enggak membulikin. Pada ketika satu demi satu orang beriman dibebaskan dari neraka, pada ketika satu demi satu orang beriman dikeluarkan dalam neraka akan masuk ke dalam surga, melihat orang kafir mereka berkata, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduh, menyesalnya kami jika kami beriman semalam, mati harus mati beriman biar mampir ke dalam neraka beberapa ribu tahun, ada harapan agar keluar. Yang menjadi permasalahan ini beriman waktu sakaratul maut kalau melayang. Ini yang ditanyakan seorang laki-laki.

0: ulmuli kilagi. Nabi Idris malakal maut datang manggaraung menangis. Malakal maut tanya, Idris, apakah kau takut dengan mati? Tidak, kata Nabi Idris, aku tidak takut dengan mati. Cuma aku takut dan khawatir kalau aku mati kada beriman, di mana jumlah kesebelasan Nabi dan Rasul mereka itu semua mati beriman. Kalau aku mengalami nasib sial. Kalau aku mengalami nasib sial. Mudah naik kita mati beriman. Ulangi lagi, cakap kita nih, ada yang menjamin mati beriman, biar waya ini kada jadi masalah. Wanikah? Waya ini jurang mati beriman jamin, wanikah? Berani? Bujur-bujur? Biar wahai ini kada jadi masalah. Bilanya mati baiman masuk dalam kubur, nang di dalam kubur tu rami pada di dunia ni. Nang takutan kita kalau mati kada baiman. Yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin biiman. Maka itulah. Ini tambahannya jelah memulihkin eh. Kita ini mudahan dapat ilmu, mudahan dapat mamalakan. Kita kan lewas ke dalam pihan tapi nah mengantukan mata pinanya. Sudah jadi pelajaran, sudah jangan berkijim. Angganjil lagi orangnya menciling itu lah, maunggut marijut sauran. Maka itu kata ulama tasawuf, bila kita tuh kada pinandu lagi lawan orang, muntung kada kau bersuara lagi, hanya antara kita dengan Allah tiga diingatkan. Mudahan nang tiga ni ingat lah. Pertama, tambahan aja nih, tambahan belum dibicarakan dahulu. Yang pertama, yakin seluruh dosa-dosaku diampuni Allah. Jangan takut membawa dosa, Allah mengampuni sudah. Itu modal pertama keyakinan, dosaku pasti diampuni Allah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah pengampunan. Jangan takut. Makanya kata ulama tasawuf, kalau sudah hampir meninggal dunia, jangan ada lagi makam khauf, harus makam raja. Kalau waktu sehat, raja dibanyakin. Kalau waktu sehat, khauf dibanyakin. Raja dikurangi. Kalau sudah hampir meninggal dunia, maka khauf jangan ada lagi. Yang ada roja mengharap lawan Allah. Allahu Akbar. Yakin Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Dalilnya Nabi ibadi anni anil ghafurur rahim. Yang kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas dibandingkan dengan dosaku, dengan rahmat Allah lebih luas rahmat Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah sesuai dengan doa seusai dan selesai kita sembahyang sunat tobat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. yakin dosa diampun, yakin akan mendapat rahmat yang luas. Yang ketiga, kedatanganku ke hadrat Allah diterimanya, tidak diusirnya. Kita datang lawan orang, dikanjingi orang lawang, kayak apa kita? Apalagi kembali kepada Allah, Allah kada menerima kembalinya kita, diusirnya daripada rahmat Allah. Lucut benar. Satu, yakin bahwa seluruh dosaku diampuni Allah. Dua, aku akan mendapat rahmat yang luas. Tiga, bahwa kedatanganku diterima Allah, tidak diusir. Ulun betakun, ini betakun aja lah. Guru Saiful Rahman itu perlu ada na betakun. Boleh ke betakun? Guru Saiful Rahman, boleh ke betakun? Boleh lah. Ngomong kada boleh, terlalu aja betakun aja. Kada minta duit, kada betakun. Berdiri orang kuala mengantuk mata, entah lah. Iya, siap-siap. Amun di pesantren, kira-kira lah di pesantren. Mengetahui nang tiga itu, mengaji 5 tahun kira-kira adalah pertemuan kitabnya. Ada dalam pertemuan soalnya 5 tahun itu mengaji di pesantren, berapa biaya? Sekarang duduk di majelis taklim, kada lawas dipadahkan orang. Ini kada daripada handaknya bebawaan kebaikan, daripada handaknya bebawaan kebaikan. 5 tahun kita di pesantren kada dilajari orang, belum tasawuf nang ini. 5 tahun belajar di pesantren kada dilajari orang, tasawuf nang ini. Duduk kita di majelis taklim, tahun nang jadinya aja langsung dilajari orang, ulir jua lah. Sudah ditakuni ini 5 tahun kada dilajari orang belum? Kada jari orang? Kada ada orang belajar ini tuh 5 tahun. Amun mulai hidayah begini ya. 5 tahun tuh hanya pahala-pahala, pahalo, kepala-kepala, ngalo. Ada lagi tapi masih kepala, pahala-pahala, payuit, kepala-kepala, ngalo, tangan kaburit. Sadang sudah tuh, bebayar kada napa kada, bepukul taling aja, bur pulikan, kada ada risikonya, dicaci maki orang kada, disambati orang kada, tukang baca alahan lagi risikonya, sadang masih. Yang aku mah ngikul mah mencari ngikulan di bawah tadi pajar. Gairnya aku gak ngomong menyosong gitu kurang di bawah. Pegaya aja Pak Jarrah. Allahu Akbar. Ingatkan nama tiga tadi. Ingatkan sudah. Ini bapak, belajar ini bapak. Tang. Juga. Itu kait-kait. Nah, beruang gitu. Mau ini serahkan hartamu. Ya. Tarik lagi. Ya. Nih something nah. Beuang git mo nih. Nak kujuk-kujuk dalam ambil. Nah, apa dia simpon sudah. Belum lagi kita sambung. Memuliki kan kada anu belum. Jadi orang bahari itu datang lawan tuan guru betakun ilmu nang penting nang pacang gawian saurang. Ada wa ini datang tuan guru betakun amalan kesugihan. Biar aja mati kada beriman kada jadi masalah. Siapa guru ya? Maka Allah Ta'ala berjanji, Rasulullah berjanji membaca surat Waqiah suban malam kada pakir. Baya aku baca guru aja suban malam, harau sekalinya bebangat hutang bebangat. Nengintu sama yang mau ucapkan berdusta tuan guru, Rasulullah itu berdusta sama tak. Di dalam hati ini tuh protes. Karena tahuinya idza ahabballahu ta'ala 'abdan ibtalahu bibala'in fasabara. Idza ahabballahu ta'ala 'abdan razaqahullahu kafafan. Apabila Allah betul-betul sayang kepada hamba, Tuhan berikan rezekinya pas-pasan. Nya pas-pasan tuh nyaman kalau nyaman naik guru aja mun pas-pasan, mun kada mayun apa? Oh, pulang memprotes terus. Kemarau nih bisa mendatangkan protes besar lawan Allah. Pernah terjadi seorang aulia Allah. Caka dibaca tadi leh, ya latifam bila. Hei sudah, yang bujur juga. Ngangkau ada dibaca tadi. Jangan nang. Ya Latif Bambil Ibad tuh musim berbanyu dibaca, kenapa tuh ya hari gerimisan dan tak hujan itu dah hujan dibaca Ya Latif Bambil Ibad dengan bulikan apa kepada negara wahai hujan menyesuaikan siirnya tuh. Nah seorang aulia Allah Ta'ala turun pada rumah musim kemarau. Dilihat di kampung panas, 3 bulan lebih dah kada hujan, panas. Bayam melihat ke hutan, di sebelahnya ada hutan. Dilihat di hutan, bakukus hujan. Bakukus hujan. Berkata di hati kecil, kenapa Allah Ta'ala menghujani di hutan sana? Cak Allah menghujani di kampung ini, banyak manfaatnya. Kenapa Allah menghujani di hutan situ? Kada menghujani di kampung sini. Cak Allah menghujani di kampung ini. Banyak manfaatnya untuk manusia. Itu kenapa? Kayu, tumbuh-tumbuhan. Diberikan ilham oleh Allah Ta'ala. Dicopot kawaliannya. Hati ya. Dicopot kawaliannya. Diberitahu lawan inya bahwa kawaliannya dicopot. SK ditarik kembali. Nangis. Hanya dengan hati ikhtiar menentang terhadap takdir Allah. Tidak menutup kemungkinan kita berucap nangai tanda apa Allah Ta'ala sudah istisqa, sudah nangkai ini. Padahal semestinya bagi orang beriman menampakkan keyakinan, tambah keimanan. Dasar Allah kuasa. Makhluk dasar kata oba apa-apa. Dasar Allah nang kuasa. Kesimpulannya jangan wani lawan Allah Ta'ala. Kayak apa haratnya, kayak apa tingginya pangkat. Handak hujan aja kata Allah. Buat hujan buatan pulang. Sekalinya kakak tim salah timbak. Berapa biaya? Memang nikmat itu mun diberi terus tidak bisa menilai. Waktu ditarik nikmat diberikan kembali anyar man rasa nikmat. Kita nih sihat hatarus kada artinya. Bayak pak terdempar garing di rumah sakit. Lawas sehari-sehari. Babaya keluar, alham. Cakanya kada sakit, toh kada ada alhamdulillah. Lampu menyala terus babaya. Padam. Tuh mencari korek api. Sekalinya menyala, alham. Nikmat tidak bisa kita menilai nikmat itu besarnya nikmat terkecuali dikurangi Allah. Imbah dikurangi hanyar dibulikakan hanyar sadar. tidak bisa menilai nikmat sehat sebelum sakit, tidak bisa menilai nikmat hujan sebelum kemarau panjang, tidak bisa menilai nikmat hidup sebelum tergelitar masuk dalam kubur. Sudah dalam kubur kena hanyar tina jaka aku di dunia, jaka aku tarawih, jaka aku. Nah, pada lagi mun arwah jaka hadis sambati jaka tingkir ada intinya. Laki-laki itu mengajukan pertanyaan, ya Syekh, ayyul amali aqwafu alaina bisalbil iman, apa kesalahan orang itu jadi matinya kada beriman? Ya Allah biha amalan supaya mati beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sesudah sembahyang baca doa itu supaya mati beriman, bagus. Menarik amalan supaya mati beriman, bagus. Tapi menjaganya agar jangan dicopot waktu sakaratul maut, itu lebih penting dari mengamalkan supaya mati beriman. Banding lebih baik bapak mantang daripada baubat. Baubat tapi kada bapak mantang, sia-sia baubat. Nang bagus baubat sambil pemantang jaga. Tapi andai kata disuruh orang pilih, lebih baik kita kada baubat asal bapak mantang. Baik kita kada membaca ya Allah biha asal menjaga nang empat. Tapi nang lebih bagus jaga nang empat ini sambil ma'amalakan ya Allah biha. Sudah, itu sudah dijawab oleh Syekh Imam Abu Hanifah bisababi arba'ati asya. Kaya apa aja dalamnya ilmu pengetahuan. Bila nang empat ini, salah satu dari empat ini ada, kada kawa beriman matinya. Kaya apa aja banyaknya orangnya babacaan, terkenal kitab anu halaman sanu, kitab anu halaman sanu, wawasan ilmu agama luas, tapi salah satu yang empat ini ada, kada kawa beriman matinya. Napa lagi kada beilmu? Dua sudah kita bicarakan, iyalah. Dua sudah kita bicarakan. Tapi yang kedua ini belum tuntas pembicaranya. Yang pertama, zulmul ibah manzalim hamba-hamba Allah. Allah, jangan zalim kita lawan orang. Jangan menganiaya kita lawan orang. Jangan menculasi orang. Dengan kata lain, kata lebih keren sekarang, jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Kita kelangkang ketawa, orang berderai air mata menangis karena tindakan kita. Jangan. Dalim kita. Jangan zalim lawan bini. Jangan zalim lawan bini. Laki. Jangan zalim buai lawan laki. Jangan zalim buai lawan bini. Jangan zalim buai lawan laki. Dengan kata lain, jangan menculasi bini. Pertanyaan minggu tadi. Sudah nih. Ini pertanyaan aja. Naga air pulang. Malam tadi tajebak buannya. Si Brahmana tajebak buannya. handak hari raya 29 kah, jaku 30 kah? Dijawab sekalinya handak hari raya 30 aja. Aku jaku kada aja, kada sependapat. Aku handak hari raya sehari aja. Mun 30 aku lucut, kada kamayuan duit. Ada telepon dari imam kita Masjid Istiqlal, nama imami sembahyang hari raya. Nah, yaitu Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin. Malu telepon malam tadi, kemungkinan besar Menteri Agama dan Jakarta hari raya adalah Salasa, kemungkinan besar. Karena ujarnya aku menukar tiket arisanayan. Arisanayan nukar tiket berarti Salasa loh. Itu diperkirakan oleh Menteri Agama dan pemerintah. Mudah-mudahan ya. Amin. Oma pindah ke Sanayan binanya. Karena kada hilalnya itu kada kelihatan. Ingatan aku mau kubulikilah malam tadi. Nang dahulu ada lokot juta dua hari raya. Dua kali dua hari raya. Abah guru sakompol tu jisin menelipun ke sini. Lawan bubuan sabilar. Buan munang jisin masjid raya kabila hari raya. Jadi ujar bubuan masjid sini, kami menuruti pemerintah. Bila pengumuman kami hari raya, bila nyak ada pengumuman kami kada hari raya. Iya nang aja sih, umpati pemerintah aja. Pian bang bah, kami aku jadi umpat pemerintah juga. Nah kalau sudah, siapa ikutan kita? Orang alim. Padahal waktu itu masih hidup lagi siapa? Perguruan sini siapa? Semanjalil. Itu orang ahli ilmu falak. Satu-satunya kalsil nang diakui oleh orang Jawa nang ahli ilmu falak Semanjalil. Sidin pernah apa? Empat pemerintah di sini. Biar ditakuni oleh guru sekumpul. Empat pemerintah. Han kada sembarang orang bahari itu kada sembarang babawan. Iya jaku pemerintah kita ni kada tegas. Ketingja. Kalau pemerintah Malaysia tegas. Siapa kada umpat pemerintahan kami hari raya hari anu bila handak badahulu tangkap panitianya nama adakan. Tangkapnya nama raya dikurungnya. Itu belikakannya pulang. Jadi jarak dulu di ada kita ni kada handak sanayan enggak. Kalau perlu sebelum puasa sudah ditentukan hari raya. Ahli benar ilmu palak. Iya nang kabut benar nih. Tuh kada menyinggung pada terang-terangan aja. Jadi kadang-kadang nah ilmu ni jarah nak anu jenah. Nah, ahli seorang nih. Kami hebat. Pemerintah aja nuruti kami. Boleh kibul, betakon buah. Entah bulu tak parak. Boleh ke betakon? Boleh ke betakon? Boleh. Ayo apa ya? Aman aja kereta. Mau biniku di muka aja muara benar itu omak ada aman aja nih kan jauh yang pedagang tuh bang parak lagi rakit bini pian dan lakian bo oh iya wah andai kata kami lalakian ini sugih mampu segala-galanya lalu kami babini kada tapadah lawan pian. Berilaan aja. Dangarakan dulu soalnya ni dangarakan. Lalu kami ini babini boy. Kada bepadah lawan pian. Istilah bahasa Banjar ni madua kan kada tapadah. Nah, pertanyaannya lalakian kada boleh menjawab bibinian dia. Zalim kami lalakian tu kada. naman jauh nang balu-balu muar benar ada daur nang balu orang mau ada belakian tu berdiam ayo nang bujur-bujur nang belakian nah anu-anom jalim kami belakian tu ada kan jalim mah ada kan nah tahu di hukumnya kada aja kan pak kada aja nah kenapa ada jadi kau aja kita kada zalim ini ibu-ibu ini termasuk ahli fikih tapi awas bila lalakian tidak berlaku adil bila nukar baju salambarannya bila bawalah rumah sabuhannya bila nukar wadai sebagiannya kada berlaku adil nah disitulah zalim ngui unggu tenang hapus muhadiyah satu sudah jangan zalim jangan menguyai orang berat kita orang manusia ini berat amun nang kaya ini nah berhasil boy berhasil biar kada besunduk lawang aman sepeda motor kada naik bawa naik biar kada bakunji kada apa aman siapa wani mamil gitu rak jalim bilanya zalim kada beriman matinya apa gunanya sugih di dunia ini mun neraka salawasan kalau nang macal-macal tuh kada mau menuntur sudah kan ini sudahkah dibicarakan sudah yang kedua uququl walidain tapalampang lawan kuitan uququl walidain tapalampang lawan kuitan wani lawan kuitan menyakiti hati kuitan ulmuli kira-kira bu ya
1: bagus sebentar pon pekan olahraga nasional di Samarinda bu iya semestinya pian tu nang taat kana lawan kuitan semestinya pian tu nang taat kana lawan kuitan kenapa bu karena merasa akan sudah kaya apa susahnya mengidam kaya apa susahnya betiana kaya apa sakitnya melahirkan itu pelajaran langsung dari Allah akan kita kembali berpikir kaya itu semalam mamaku lawan aku nah kasihan ngasidin sehingga menghormati lawan talakian ini kada suah merasakan itu aku kan demah labihi pandir aku ingat masih kita aja sidin bahira aja taganal tahi pada biasa bujur kah ada suam ucapakan bahira aja taganal tahi pada biasa umah sakitnya burit napa lagi 4 kilo Allah 4 kilo 4 kilo hei 4 kilo haruan 4 kilo ditimbang kayak itu gadanya kalau mah semestinya taat benar nang menyebabkan tapalampang lawan kuitan itu menurut pandapat ulun 3 rancak tapalampang lawan kuitan 3 pertama jodoh memilih bini memilih laki ngintu narancak tapalampang lawan kuitan padahal nang berhak memilih akan itu kuitan tidak disertai nafsu tidak ada napa-napa ini pertimbangan orang tua mama nakai abah nakai hendak membalas jasa lawan mamarida ikam tu dang sanaku. Kami nakai berjanji sudah akan bapak warangan lawan tu. Nang maungku singkam sakulah jadi doktorandus doktorandanina kena itu bantuan dang sanaku. Kami berjanji hendak bapak warangan badang sanak. Jadi nakai ikam harus kawin lawan itu. Lawan anak kemanakan kau itu kawin nih kan. Nini nang lancang tabalam. Abah. Abah. Ini bukannya zamannya dan zamannya lain baik lain zamannya Siti Nurbaya. Ini zamannya Datu Maringgi. Ini nang lancang tabalam. 100 permintaan anak waktu sakulah dikabulakan kuitan. Bujur kah? Permintaan kuitan satu aja. Ikam harus kawin lawan nang itu. Ada kawa manunayakan kita kamana. Kamana mah andak kota. Ikam nakai kawin lawan anak kemenanganku. Ada bu tidak. Mungkin itu banyak unta jun. Nah. Manyupanakan kuita maka bisa bala marayu pulang tinggi dah pasal pula ayah ketahuilah perkawinan tanpa ajar kenal atau pacaran lebih dulu tidak ada beda laksana laut tak bergelombang pomak ujar sidin abah lawan mama ikam ni bang kada pacarannya bahari bergelombang benar kaya nah, jangan itu deh. Munnya bakas tapa lambang lawan kuitan tu sembah sujud. Senangnya hati. Kayak apa supaya ridha sih? Karena kita terikat dengan hadis Rasulullah. Ridallah biridain. Ridallah biridal walidain. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah tergantung pada keridaan ibu bapa, juga kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan ibu bapa. Kuncinya itu. Kada kau dibahas tuh hadis. Bila mama abah senang lawan kita, pertanda Allah senang. Bilanya mama abah muar, pertanda Allah murka. Apa lagi? Yang ketiga, cukup sampai di sini dulu. Karena kau melangkah kita boy, setengah 10 sudah. Ulun ada majlis taklim di rumah di daerah sana. Allahu Akbar. Minta halal, minta maaf, baik nang di dalam ataupun mendengarkan ceramah ulun ada dosa dan kesalahan. Minta halal, minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan kita dalam keadaan hidup beriman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan berkat berkumpul, berkat bulan Ramadan, dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah. Dosa dan kesalahan diampuni Allah taala, diampuni Allah. Kebaikan kita diterima, mudah-mudahan segala hajat dan permintaan kita dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahman Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina salimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna wa dhurriyyatina bis-salihin wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyin. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. اللهم اجعلنا من البارين بمشايخنا وبالبارين بالوالدين
0: Allahumma ja'alna minal bari nabi rasulika wabil bari nabi masyaikhina wabil bari nabil walidain birahmatika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis